0: saat mengikuti lomba membuat bubur di Bukit Tinggi. Bubur Kampiun unik karena terdiri dari berbagai campuran dalam satu wadah. Toppingnya beragam, mulai dari bubur sumsum, ketan putih, candil, kolak pisang dan ubi, bubur ketan hitam hingga kacang hijau. Proses pembuatannya cukup rumit karena setiap topping dimasak secara terpisah dan tentunya setelah matang, campuran bubur tersebut disiram kuah santan dan gula merah yang menghasilkan rasa legit gurih yang cocok disantap saat berbuka puasa. Informasi selanjutnya, kerak telur ialah kudapan khas Betawi yang terkenal dengan rasa gurih manis dan teksturnya yang unik. Jajanan ini selalu hadir dalam Pekan Raya Jakarta, PRJ, dan menjadi ikon kuliner ibu kota. Kerak telur tercipta pada masa penjajahan VOC di Menteng, berawal saat masyarakat Betawi mengganti mie dalam omelet Belanda dengan ketan putih, telur ayam atau bebek, kelapa sangrai, serta udang kering. Proses memasaknya menggunakan wajan yang dibalik di atas anglo dengan arang batok atau kayu rambutan. Proses ini menghasilkan aroma yang khas. Sekian info sedengat ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian, ingat Pro4, informasi sedengar dari Pro4.
1: Lakito Peloi, ingat Pro4, informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi, adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Yodel Dolor masih bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, tentunya kita masih ngomongi tentang keluarga harmonis, kunci kesehatan mental dan kebahagiaan anak. Nah, tentunya ada hal yang juga bisa dibilang untuk parenting ya. Parenting itu ialah pola asuh. Nah, tapi kita ini ngomongnya untuk anak-anak yang usia sekolah. Nah, ngomong-ngomong sekolah, mendidik, kemudian membesarkan anak-anak tentu bukan pekerjaan yang mudah ya. Kita semua tahu ya, macam bisa dulur-dulur. Dan tentunya dalam praktiknya setiap orang tua pasti punya gaya pengasuhan yang berbeda. Meski begitu, ada beberapa prinsip dasar tentunya dalam parenting yang penting untuk dipahami dengan baik oleh para orang tua. Tentunya prinsip parenting anak ini bukan hanya sekedar tentang memberikan kasih sayang, tapi juga tentang bagaimana sebagai orang tua membentuk karakter, kemudian kedisiplinan, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pola asuh yang diterapkan oleh para orang tua tentunya dapat mempengaruhi perilaku si anak tadi di kemudian hari ya. Nah, ini tentunya berhubungan juga dengan kesehatan mental si anak dan juga kebahagiaan si anak. Karena itu penting untuk memahami pola asuh yang baik untuk membantu menumbuhkan rasa kepedulian, kemudian kejujuran, kemandirian, dan juga keberanian dalam diri si anak tadi. Bahkan pola asuh yang baik, yang bagus juga dapat mendukung kecerdasan si anak dan mencegah mereka ya, anak-anak, untuk mengalami rasa cemas, kemudian depresi, terhindar dari pergaulan bebas dan gangguan mental yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Nah, tentunya biar si anak tumbuh sebagai pribadi yang baik, kemudian mandiri, disiplin, cerdas, dan juga bertanggung jawab, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam parenting anak. Yang pertama itu memberikan contoh yang baik bagi anak. Jadi pada dasarnya ya, macik dipicik dulur-dulur, si anak ini merupakan peniru yang sangat baik ya. Nah, jadi tentunya mereka ini akan cenderung meniru apapun yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena itu sebagai guru pertama bagi si anak, penting untuk memberikan contoh yang baik sebagai salah siko caroh mendidik anak agar mereka ini dapat sukses di masa depannya. Nah, biasakan juga untuk selalu berkata jujur, berperilaku baik dan sopan terhadap orang lain, serta mau membantu sesama ya. Tunjukkan pula bagaimana cara hidup sehat dengan mengkonsumsi sayur, buah, dan juga melakukan berbagai kebiasaan baik di dalam rumah. Kemudian hindari memanjakan anak yang terlalu berlebihan. Jadi prinsip parenting agar anak sukses selanjutnya ialah dengan tidak memanjakan terlalu berlebihan dan menuruti semua keinginan si anak tadi. Hindari ya untuk menuruti kemauan anak ketika mereka tantrum. Ya, tantrum itu kalau uji wong Palembang tuh nangis sampai ngekel-ngekel ya. Terus juga menginginkan mainan yang tidak mereka butuhkan, atau merengek ketika ingin bermain handphone ataupun gawai pada saat belajar atau tidur malam. Kemudian tentunya dicoba juga untuk mendisiplinkan si anak yang merupakan salah satu bentuk kasih sayang ya. Kasih sayang orang tua untuk membentuk karakter yang baik pada anak. Meski demikian, hindari juga untuk membentak, kemudian memarahi, bahkan hingga memukul si anak ya, karena pada saat mereka berbuat kesalahan atau mengalami kegagalan, jangan sampai kejadian ya. Jadi sebaliknya juga, tegur dengan lembut tapi tegas, biar si anak tadi galak untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian meluangkan waktu untuk dihabiskan bersama si anak. Nah, memberikan perhatian penuh dengan selalu hadir juga merupakan bentuk kasih sayang orang tua terhadap si buah hati tadi ya. Jadi sebaliknya juga, anak-anak ini yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya cenderung menunjukkan perilaku yang kurang baik demi mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Karena itu, sesibuk apapun orang tua, pastikah untuk meluangkan waktu untuk dihabiskan bersama si anak tadi. Bisa guna ke momen pada saat sarapan, terus balik begawi, atau mungkin sebelum tidur di malam hari, dan juga bisa digunakan juga di akhir pekan ya, ataupun weekend sebagai kesempatan untuk sekedar berbincang, kemudian menghabiskan waktu dengan kegiatan menyenangkan bersama si anak tadi. Lalu juga menumbuhkan sifat kemandirian pada si anak ya, yaitu memberikan kepercayaan pada si anak bahwa mereka sanggup melakukan berbagai hal secara sendiri, secara mandiri. Yang ini merupakan salah satu untuk menumbuhkan sifat kemandirian dalam dirinya. Nah, tentunya sebagai wong tua bisa memulainya dari hal yang paling sederhana di rumah. Misalnya nih, bersih ke mainannya yang sudah habis dimain ke. Kemudian memilih dan memakai baju sendiri, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, cuci piring sendiri setelah makan ya, dan juga pergi ke toilet sendiri secara mandiri. Jadi biar semakin mandiri juga, percaya diri dan merasa berharga, pastikan juga untuk memberikan pujian atas usaha yang mereka lakukan ya. Iya, misalnya sudah cuci piring sehabis makan diberesinya, nah cakep nian anak bunda misalnya ya, atau pinter nian cak itu. Terus juga untuk selanjutnya bisa menerapkan peraturan yang jelas yang sudah disetujui oleh anggota keluarga di rumah, yang tentunya ini dapat membantu si anak tadi untuk belajar mengendalikan diri dan mampu membedakan antara perilaku baik dan buruk. Nah, pada saat membuat aturan, jelas ke juga alasan mengapa peraturan itu dibuat dan beritahukan juga ataupun informasi ke juga, kasih tahu bahwa ada konsekuensi yang harus diterima oleh setiap anggota keluarga yang melanggarnya. Jadi pasti ke juga untuk konsisten dalam menerapkan peraturan di rumah, sehingga anak-anak nantinya juga dapat disiplin dan tidak mudah meremehkannya.
1: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak! Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ya dulur-dulur masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan masih mengenai cerita pagi ini ya. Tentunya dengan temanya dunia anak, keluarga harmonis, menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan anak. Nah, dulur-dulur ya, tentunya ada semacam dampak positif mengenai penerapan prinsip parenting yang tepat ya pada anak. Tentunya ini terhadap perkembangan si anak tadi. Nah, tentunya ada semacam pola pengasuhan anak yang positif yang dapat mendukung kesuksesan si anak tadi di masa depan dan akan memberikan dampak positif. Misalnya nih, meningkatkan kualitas interaksi orang tuanya dan juga si anak tadi, yang mana di sini komunikasi dapat terjalin dengan efektif ya, mampu membangun kerjasama yang baik serta dapat saling mendukung dan menghargai siko-siko sama lain, satu sama lain. Terus juga bisa membantu mengoptimalkan tumbuh kembang si anak tadi sehingga si anak dapat tumbuh sebagai pribadi yang percaya diri, kemudian mandiri, disiplin, tumbuh sesuai dengan usianya, terbebas dari tekanan dan juga rasa takut. Lalu juga bisa mencegah perilaku menyimpang baik di masa muda maupun di masa depannya. Lalu menumbuhkan kepekaan pada orang tua terhadap tumbuh kembang si anak tadi sehingga para orang tua ini mampu mendeteksi dan mengatasi adanya kelainan misalnya ini pada si buah hati ini pada si anak sedini mungkin, secepatnya ya, sedari dia kecil. Nah, tentunya dalam menerapkan prinsip parenting biar anak sukses di masa depan, pastikan juga untuk mendidik si anak tadi dengan penuh kasih sayang. Wong tua juga harus mampu menghargai si anak tadi biar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tapi pengasuhan ini tentunya harus disesuaikan dengan karakter masing-masing anak ya. Karena tentunya beda anak, beda karakter. Bahkan si kakak dan si adik dan si tengah juga misalnya ini berbeda karakter, pasti jadi tidak bisa disamaratakan, ada cara-cara yang disesuaikan dengan karakter masing-masing anak. Karena pada dasarnya setiap anak tentunya ialah makhluk yang unik dan punya karakternya masing-masing. Terus juga pastikan bahwa asupan gizi harian juga terpenuhi dengan baik untuk mendukung proses tumbuh dan kembang dan perkembangan otaknya melalui pemberian makanan yang bergizi ya. Kasih makanan yang bergizi seimbang juga merupakan salah satu tanda kasih sayang wong tua terhadap si anak tadi ya. Selain makanan bergizi, bisa juga dengan memberikan susu sebagai menu pelengkap. Nah, tentunya ada semacam 4 sehat 5 sempurna ya. 4 makanan plus susu sebagai penyempurna. Yo, baiklah, Mang Cik dulu kita lanjutkan kebersamaan kita. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: mau main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim.
2: Ma, aku mau beli mainan.
3: Ma, aku mau beli permen.
4: Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

hati tersayang. Tradisi ini umumnya dari dulu hingga saat ini masih dipakai di Palembang. Dalam syair nenggung berisi pantun yang merupakan harapan dari orang tua buat buah hati yang tersayang.

lagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Ludruk merupakan kesenian teater rakyat Jawa Timur yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Di Surabaya, Ludruk masih kerap dipentaskan. Ludruk merupakan salah siko dari jenis teater tradisi yang mana ini artinya ludruk tumbuh dari ekspresi rakyat kebanyakan. Tema-tema ceritanya muncul dari permasalahan keseharian rakyat ya, dan dipentaskan dengan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat kalangan bawah. Dalam pertunjukan ludruk biasanya terdapat unsur tari remo, dagelan, selingan dan cerita ataupun lakon. Tidak ada pakem yang pasti terhadap pertunjukan ludruk seperti jumlah pemain dan jumlah babak, yang mana para pemain ludruk dituntut berimprovisasi dan mengembangkan jalan cerita yang sudah dibuat terlebih dahulu. Lembah Badah terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah, sekitar 145 km dari Kota Poso. Lembah ini menyuguhkan pemandangan savana luas. Di lembah ini terdapat patung-patung megalitikum berukuran besar yang dikenal dengan sebutan patung Palindo. Patung-patung tersebut diyakini sudah ada sejak abad ke-14, namun tujuan pembuatannya masih menjadi misteri sampai maini hari. Keberadaan situs megalitikum di Lembah Badah membuatnya disebut sebagai situs terbesar di Indonesia, yang mana nilai sejarah dan keunikannya menjadi ke kawasan ini potensial sebagai tujuan wisata terutama bagi pencinta budaya dan sejarah. Informasi berikutnya, kue gunjing ialah kue tradisional dari Sumatera Selatan dengan bahan utamanya tepung beras dan tepung ketan. Ditambahkan dengan kelapa parut, tapi bisa juga dengan umak roti. Kue ini dimasaknya dengan cara dipanggang dan dicetakan khusus bernama gunjing. Kue ini punya dua rasa. Kalau gunjing putih rasanya gemuk manis, ada juga gunjing merah rasanya manis karena ditambah ke gula abang. Kue ini bentuknya mirip dengan kue pukis, namun ada bedanya di raso sama cetakannya, yang mana kalau kue gunjing ini bentuknya lebih berisi dengan teksturnya tetap lembut dan empuk. Sementara itu, kue mentu, yaitu kue tradisional Palembang yang terbuat dari tepung beras dan santan. Isian kue ini bisa dari abon ikan atau udang ragu yang ditumis dengan bawang putih dan jinten. Kue ini dibungkus dengan daun pisang. Tekstur kue ini lembut dengan cita rasa gurih manis dari isiannya. Seiring waktu, kue mentu ini makin langka dan jarang ditemui, yang mana kue ini sering disajikan pada acara pernikahan wong asli Palembang. Itulah tadi info sedengar Ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke.
6: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agek dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
8: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Untuk dulur kita informasi ke dulu, sekilas info yang mana ini kita informasikan mengenai pemberitahuan penundaan kegiatan yang mana ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari terus untuk pihak terkait ya. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Palembang nomor 29 tahun 2026 tentang jam operasional kegiatan di lingkungan pemerintah Kota Palembang serta mempertimbangkan kondisi kabut asap yang terjadi pada saat ini, tentunya bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan pelestarian permainan tradisional Palembang dengan tema Pesona Budaya Sehat Palembang Bingen yang sebelumnya direncanakan akan dihelat pada tanggal 17 sampai dengan 18 September 2026 akan diundur pada tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober 2026. Dan perubahan jadwal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang memungkinkan serta demi menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh peserta pihak yang terkait dalam kegiatan. Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow,

Ngantat lemang merupakan salah satu tradisi dari masyarakat Semende, khususnya Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Ngantat lemang yaitu memberikan pembukaan atau takjil dari anak dan menantu kepada mertua atau orang tua pada saat bulan puasa. Namun, yang diberikan bukan cuma lemang tetapi juga makanan-makanan yang lain, seperti aneka bolu, agar-agar, kue-kue lainnya, bahkan sop, kerupuk, serta lauk pauk seperti rendang, ikan, dan lain-lain, lengkap untuk menu berbuka puasa. Ketika hendak pulang atau selesai memberikan lemangnya kepada orang tua atau mertua, maka biasanya mereka akan membalas pemberian yang diberikan. Biasanya akan diberi peralatan rumah tangga seperti tikar, ambal, piring, gelas, periuk, panci, dan alat rumah tangga lainnya.

0: Indira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Hak anak adalah untuk setiap anak.
1: Baik itu hak hidup, pendidikan, maupun kesehatan.
2: Dimanapun kami berada,
3: suku dan bangsa apapun kami berasal,
4: agama apapun yang kami anut,
5: tak peduli kami anak perempuan atau laki-laki,
2: kami berhak untuk hidup yang lebih layak.
3: Kami berhak untuk mendapatkan pendidikan.
6: Kami berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
0: Lindungi hak mereka.
5: Kami berhak untuk dilindungi dari tindak kekerasan, pelecehan, dan penelantaran.
1: Karena hak anak adalah untuk

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya dulur-dulur ya, seperti yang sudah kita informasikan untuk kesempatan pagi ini, kita berlanjut di program berikutnya. Ada obrolan komunitas yang mana tentunya Ciabas akan ngobrol ya. Ada teman ngobrol di kesempatan pagi ini, teman berbincang. Kita sapa dulu satu persatu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, di sini ada Andika Ramadhani
2: hadir.
0: Ya, oke, anggota divisi PTKP ya.
2: Betul banget.
0: PTKP itu apa?
2: PTKP itu Perguruan Tinggi dan Kepemudaan.
0: Perguruan Tinggi
2: dan Kepemudaan.
0: Dan Kepemudaan. Ya. Kemudian ada Ki Agus Ah Sultan Sauki.
3: Ya, selamat pagi, hadir Pak.
0: Oke. Atau Pak Ahmad.
3: Ya.
0: Ki Agus Ah.
3: Ki Agus Ahmad Sultan. Sultan aja dipanggil.
0: Oke, Sultan. Ini Andika.
2: Betul.
0: Terus Sultan ini sebagai ketua HMJ Akuntansi Polsri, ya.
3: Ya,
0: HMJ itu apa?
3: Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi kami itu di lingkup Politeknik itu kan ada beberapa jurusan. Mm-hmm. Jadi di setiap jurusannya itu ada sebuah
0: HMJ masing-masing. Oke, ada Satya Pratama Ramadan
4: hadir.
0: Wakil Ketua HMJ.
4: Betul.
0: Akuntansi Polsri. Oh, HMJ-nya khusus akuntansi ini.
3: Iya, betul.
0: Oke, dan di sini mengangkat tema Pascu atau Pasku?
4: Pasku.
0: Pasku. Pasku ya. Betul. Pasku 2026 Polsri Accounting Seminar and Competition 2026 ya. Dan tentunya sebelum kita bahas mengenai Pasku 2026, mungkin biar lebih dalam lagi nih, ini himpunan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Sriwijaya, ini apa saja yang dilakukan oleh apa namanya himpunan ini, HMJ ini, siapa yang bisa jelasin?
3: Ya, jadi untuk HMJ ini sebelumnya jadi siap masing-masing jurusan di Politeknik itu ada himpunan mahasiswanya masing-masing, Pak.
0: Oke.
3: Jadi tugasnya dibentuk himpunan ini yang pertama itu sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa dan
4: jurusan.
3: Pihak jurusan,
0: okay,
3: pihak dosen, seperti itu. Kemudian di dalam himpunan ini kan kami memiliki banyak program-program kegiatan.
0: Oke.
3: Okay. Nah, program kegiatan ini fungsinya itu sebagai wadah pengembangan mahasiswa. Jadi kan selain kami di Polsri itu belajar hard skill, nah, di himpunan ini mahasiswa itu dituntut untuk mempelajari juga soft skill yang tidak dapat dipelajari di dalam kelas, Pak.
0: Oh gitu. Iya. Oke. Okay. Kalau hard skill itu kelas ya?
3: Ya. Belajar
0: soft skill
4: itu kayak kepemimpinan, Pak.
0: Ada ilmu tambahan
3: ya.
0: Oke.
3: Belajar MC gitu. Itu kan nggak didapatkan di dalam kelas gitu kan.
0: Oke. Jadi itulah wadahnya HMJ ini ya.
3: Iya, betul, Pak.
0: Oke, sebagai organisasi mahasiswa, sebenarnya kalau berbicara mengenai himpunan mahasiswa jurusan untuk HMJ akuntansi ini, untuk mengembangkan kemampuan dan juga potensi mahasiswa untuk jurusan akuntansi, itu kan seperti yang tadi, hard skill sama soft skill. Kalau khusus untuk akuntansi ini apa?
3: Untuk bagaimana, Pak?
0: Iya. Untuk... Iya. Tadi kan secara umum ya tadi ya penjelasannya mengenai soft skill sama hard skill ya kan.
3: Iya.
0: Jadi sebagai organisasi mahasiswa HMJ ini untuk yang akuntansi ini kan dalam mengembangkan kemampuan dan potensi mahasiswa khusus jurusan akuntansi ya, HMJ ini berperan sebagai apa?
3: Jadi di dalam HMJ ini kan kami itu dituntut untuk belajar pertama itu kepemimpinan.
0: Oke. Okay. Walaupun akuntansi memang tetap ada itu
3: ya,
0: juga.
3: Iya, betul, Pak.
0: Oke, lanjut.
3: Kemudian di samping itu kami juga belajar bagaimana berkoordinasi sama teman, sama
4: dosen.
3: Okay. Kemudian untuk kalau di akuntansinya sendiri, di sini kami tuh ada berapa kegiatan perlombaan di akuntansi ini.
4: Itu contohnya ada IAI sama OAF.
0: Apa tuh IAI?
4: Ikatan Akuntansi Indonesia. Mm-hmm. Biasanya itu ada lomba yang diadakan setiap satu tahun sekali ya?
3: Iya, betul. Ya. Satu tahun sekali.
0: Makanya ini malah adanya PASCO ini ya. Nah, ngomong-ngomong PASCO. PASCO ini apa nih? Siapa yang bisa jelasin? Andika atau mungkin Satya?
2: Kalau PASCO itu kan seperti yang kita tahu kepanjangan Polsri Accounting Seminar and Competition. Mm-hmm. Nah, di situ tuh ada beberapa event yang bisa ini bisa diikuti, mulai dari seminar, workshop dan juga perlombaan. Mm-hmm. Nah, di seminar dan workshop ini juga kalian bisa mendapatkan ilmu yang mungkin tidak dapat di bangku kuliah tadi, Pak. Nah, kalau untuk perlombaan itu tuh kita ada 3 perlombaan.
0: Okay.
2: Yang di pertama itu ada Accounting Olympiad. Nah, di situ tuh kita perlombaannya itu ada kayak seksi tanya jawab gitu, Pak. Kayak kita membahas tentang ilmu-ilmu akuntansi dalamnya, mungkin tentang debit, kredit, dan sebagainya. Nah, kalau yang debat competition itu tuh kita mengangkat suatu topik atau tema yang dimana itu bakal kita debatkan atau bisa disebut moasi, Pak.
0: Okay.
2: Nah, jadi kita bisa belajar tentang ya berani untuk speak up atau komunikasi dan juga kerjasama tim juga bisa belajar melalui hal itu. Nah, untuk lomba yang terakhir itu kita ada video infografik, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Ya, di situ kita bikin video mengenai suatu tema yang dimana kita bisa membuat video itu sekreatif mungkin, Pak.
0: Oke, nah tadi yang pertama tadi ada semacam tanya jawab ya.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi di
3: Accounting Olympiad. Olimpiade akuntansi.
2: Iya.
0: Pertanyaan-pertanyaan mengenai
4: perihal akuntansi.
0: Itu sama kayak kalau kita SD, SMP, SMA tuh kayak cerdas cermat gitu.
3: Yeah, ya. Betul. Ya, betul. Itu cerdas cermatnya
0: akuntansi.
3: Iya.
4: Kuliah.
0: Nah, kalau boleh tahu untuk yang apa namanya tadi apa yang pertama tadi?
2: Seminar dan workshop.
0: Enggak, yang cerdas cermat tadi?
2: Accounting Olympiad.
0: Accounting Olympiad ini khusus untuk apa namanya? Memang jurusan akuntansi.
2: Sebenarnya tidak terkhusus, tetapi jurusan lain juga bisa ikut. Yang dimana jika teman-teman dari jurusan lain juga ada ketertarikan mengenai bidang akuntansi atau mungkin sering belajar akuntansi, itu juga bisa kok ikut ke lomba
0: ini ya. Okay. Berarti terbuka untuk semua jurusan.
2: Betul.
0: Asal dia tahu tentang akuntansi ya.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, yang kedua tadi setelah apa?
4: Debat competition.
0: Nah, kalau boleh tahu kadang-kadang kalau yang debat ini ya biasanya ilmu-ilmu yang semacam kayak sosial kebanyakan ya. Kenapa ada diadakan juga nih debat tentang akuntansi ini? Apakah di situ sebenarnya ada semacam rumus-rumus yang tidak terlalu dipahami mungkin ya untuk orang awam, tapi untuk orang-orang akuntansi dia lebih paham. Apakah ini termasuk salah satu untuk mengenalkan bahwa akuntansi ini tidak melulu ngitung-ngitung gitu kan?
2: Iya. Yeah.
0: Tidak melulu ngitung-ngitung. Nah, apakah debat akuntansi ini memang berisi hal-hal yang di luar hitung-hitungan tadi?
2: Iya, betul banget. Topi atau mosinya itu, Pak, tidak tentang akuntansi aja.
0: Oke.
2: Okay. Tapi juga tentang sosial dan juga ya banyak yang lain, ada 3.
3: Ekonomi.
2: Ya, ekonomi.
0: Oke, okay, tapi masih di dalam lingkup akuntansi tadi.
3: Tidak, Pak.
2: Iya, tidak, Pak.
3: Luas.
0: Oh, luas. Ya. Oh, bukan sekedar debat tentang hitung-hitungan ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. lebih ke mana? Ke kos-kos sosialnya atau ke ekonominya ini?
2: Itu kan sebelum perlombaan itu biasanya dibagi, Pak, mosi-mosinya.
0: Oh, gitu.
2: Nah, itu jadi kita di spin itu bisa kita mungkin bisa dapat sosial, kita mungkin bisa dapat ekonomi. Hmm. Jadi tidak terlalu tergantung dengan itu. Okay. Jadi bisa random.
0: Oke. Okay. Randomnya dalam artian nanti pesertanya milih atau
2: di spin dia, Pak.
0: Di spin tuh, oh di undi.
2: Iya, di undi.
0: Oh, oke. Okay. Jadi misalnya nih peserta nomor 1 nih.
2: Iya.
0: Dapatnya tentang ekonomi.
2: Iya.
0: Jadi tema yang dibawakan tentang untuk debatnya tentang ekonomi. Kalau debat itu sendirian atau
2: kami itu per tim
0: isi, per ya. Tim.
2: Isinya 3 orang.
0: Oke. Jadi tim 1 dengan tim
2: 2.
0: Dua.
2: Iya.
0: Temanya sama.
2: Gitu. Temanya sama diadu.
0: Oh, begitu mereka maju di spin.
2: Iya.
0: Oh, ini tentang ekonomi nih.
2: Ya.
0: Berarti 2 tim ini harus debat tentang ekonomi.
2: Iya. Gitu. Nanti dikasih waktu buat mempelajari topik-topik yang kami berikan gitu. Maksudnya.
0: Oke. Berarti ada dikasih waktu ya, dulu.
2: Iya, spin waktu.
0: Mm-hmm. Spinnya pada saat lomba atau pada saat kayak kita tuh baru pendaftaran?
2: Spinnya itu waktu lomba.
0: Waktu lomba.
2: Iya.
0: Tapi mereka sudah tahu bahwa yang bakal di spin itu yang begini.
2: Iya, sudah tahu.
0: Oke. Yang ketiga tadi apa?
2: Video infografik.
0: Video infografik. Ini untuk umum juga?
2: Iya, untuk umum juga.
0: Oke. Dari pengalaman mungkin para panitia yang melaksanakan Pasko ini ya, videografi ini kebanyakan dari apa? Dari jurusan apa?
2: Kalau sebenarnya lebih kebanyak sih Pak ke anak-anak SMA gitu yang ikut.
0: Oh gitu. Ya. Oke. Berarti di luar kampus pun boleh?
2: Boleh banget.
0: Minimal. Minimalnya kelas berapa?
4: Gak ada minimal.
2: Gak ada minimal.
4: Jadi bebas kali ya. Pak, dalam Pasko ini Pak.
0: Oke.
2: Okay. Selagi masih ada kreativitas ya. Boleh ikut Pak.
0: Oke lah. Jadi kita ngomongin Pasko nih ya. Kalau boleh tahu sejarahnya Pasko. Ini kan apakah Pasko ini memang baru kali ini dilaksanakan atau Pasko ini sebenarnya sudah dari tahun-tahun sebelumnya? Mungkin Satya bisa.
4: Jadi Pak, Pasko ini udah dari tahun-tahun sebelumnya Pak. Bahkan di tahun 2020 itu Pasko itu sebelum yang bernama
0: 2020.
4: Pasko. Iya Pak, itu yang dinamai jadi Kaktus, tapi diubah menjadi Pasko.
0: Oke. Dari 2020 atau sebelumnya
4: lagi Pak. Jadi sebelum tahun
0: ini sudah berapa penyelenggaraan berarti kalau 2026?
4: Sekitaran
0: ada ke-10 kah?
3: Kalau untuk nama yang
4: baru
3: Pasko ini kan Pasko. Nah, yang sekarang ini kan Pasko. Mm-hmm. Itu awal namanya terciptanya Pasko itu di tahun 2020.
0: Oh, gitu.
3: Nah, untuk okay. Di tahun di bawah 2020 sebelum-sebelumnya lagi itu namanya itu Kaktus Pak.
0: Kaktus.
3: Mm-hmm. Kompetisi okay. Akuntansi.
0: Sudah dilaksanakan.
3: Sudah dilaksanakan pokoknya dari tahun 2015 sekitaran
4: sudah
3: gitu.
4: Sudah 10 tahun lebih Pak.
3: Iya, okay. Sudah lama ini Pak.
0: Sudah hampir 10 tahun dan sementara untuk Pasko sendiri berubahnya tahun 2020.
3: Iya.
0: Oke lah. Kita pengen tahu nih apa sih yang melatar belakangi HMJ Akuntansi Polri Polsri ini menyelenggarakan Pasko 2026 ini. Siapa yang bisa jelasin?
4: Jadi Pak, Pasko ini kan salah satu proker utama kami.
0: Mm-hmm.
4: Nah, jadi kami dari tahun ke tahun itu selalu ngadain kegiatan Pasko Pak.
0: Oke.
4: Okay. Dan juga itu lombanya tiap tahun itu selalu ada debat, olim, dan satu lomba tambahan. Satu lomba tambahan ini selalu berbeda Pak dari tahun ke tahun.
0: Untuk tahun ini videografi
4: video tadi
2: ya?
4: Iya
2: betul.
0: Tahun-tahun sebelumnya?
4: Tahun sebelumnya itu ada lomba
3: Desain poster.
0: Okay.
3: Jadi perlombaan ini yang pertama kenapa ada accounting olimpiade tadi Pak. Itu sebagai wadah. Sebenarnya itu sebagai wadah kami untuk melihat bibit-bibit nih untuk di kompetisi tingkat nasional yang diadakan oleh
4: jurusan
3: Sepoliteknik.
2: Ya,
3: Sepoliteknik Indonesia.
0: Nasional.
3: Nah, ya. Jadi itulah dari Pasko ini kami melihat bibit-bibit yang berkompeten untuk melanjutkan ke jenjang lomba yang tingkat nasional yang diadakan oleh seluruh Politeknik.
0: Oke.
3: Iya.
0: Okay.
3: Dan kalau untuk yang debat kami itu melihat untuk melihat bibit-bibit mahasiswa yang memiliki tingkat kekritisan yang tinggi, Pak, sebagai bibit juga untuk lomba di selanjutnya.
0: Oke. Setelah itu mencari ini ya,
3: mencari bibit-bibit.
0: Bibit-bibit yang bakal mewakili, Polsri Palembang. Nah, kalau misalnya nih, ini kalau boleh tahu, juri-jurinya dari mana nih untuk juri PASCO?
2: Kalau juri dari PASCO itu tuh tidak dari dalam Polsri aja, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Mungkin ada juga yang juri dari Polsri, tetapi kami juga mengundang juri-juri dari universitas lain.
0: Oke, okay, itu berdasarkan apa nih kalau misalnya untuk menjadi jurinya itu?
2: Kami melihat
0: kriteria
2: kriterianya tuh kami melihat bahwasanya mungkin dosen itu tuh pernah menjadi juri di lomba-lomba yang sebelumnya, lomba yang lain mungkin, tapi tetap di rimpun yang sama, kayak angkatan olimpiade, debat competition gitu, sesuai dengan kemampuannya.
0: Berarti melihat di portofolio ya?
2: Iya, bisa jadi.
0: Calon juri tadi ya. Kebanyakan jurinya dari mana?
2: Kami sebenarnya campur, Pak. Ada yang dari Unsri, ada yang dari Polsri,
0: Ya,
2: dan juga ada di Universitas PGRI kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Itu semua dosen?
2: Iya, dosen.
0: Oh, harus dosen?
2: Iya, harus dosen.
0: Harus dosen ya? Iya. Karena ini berkaitan dengan bidang studi ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. Pernah mikir nggak kalau seandainya jurinya itu selain dosen, misalnya nih alumni kan, siapa tahu kan walaupun dia alumni kemudian kerjanya bukan dosen ya, tapi dia berkompeten lah katakanlah ya, karena sesuatu yang berkompeten itu tidak hanya harus dia menyandang sebagai dosen kan.
2: Betul banget.
0: Cara pernah nggak itu, atau memang dari awal pelaksanaan Kaktus ataupun PASCO ini memang dosen yang selalu jadi juri?
2: Sebenarnya ada kepikiran seperti itu, Pak. Okay. Tapi kebanyakan kalau yang ini kami ngelihatnya itu carinya itu lewat dari teman ke teman gitu. Okay. Jadi contoh kalau misalnya saya ada teman di Unsri nih, saya nanya kan kalau misalnya dosen mana sih yang biasanya menjadi juri ini. Terus kami research, kami cari tahu, oh ini dia pernah juri di tempat ini, tempat ini. Jadi beliau tuh banyak banyak
3: jam terbang,
2: pengalamannya. Okay,
0: pengalaman.
2: Betul.
0: Terutama sebagai juri ya. Oke lah. Dari tiga kategori lomba tadi ya, dari counting olimpiade, kemudian debat, kemudian video, yang paling banyak memakan juri istilahnya itu kan, yang paling banyak memakan juri, apakah olimpiade ini atau kedebatnya atau ke videografi?
2: Sama dia, Pak, satu lomba itu tiga jurinya.
0: Oh ya. Memang dijatai satu lomba tiga,
2: ya.
0: tiga. Dan itu di luar dari apa namanya lingkup dari ini tadi, atau memang harus akuntansi?
2: Sebenarnya enggak harus akuntansi, Pak.
0: Okay.
2: Dosen-dosen yang kami ajak itu tuh ada juga yang dari akuntansi, tetapi juga ada dari jurusan lain juga, Pak.
0: Okay.
2: Jadi yang penting itu tuh mereka berkompeten di bidang itu.
0: Kebanyakan juri yang sering dipakai itu apakah dari apa namanya, dari negeri atau dari swasta? Kalau berdasarkan pengalaman kemarin. Misalnya kebanyakan dari ini nih, dari Unsri. Dari universitas negeri katakanlah ya.
4: Kalau untuk itu kebanyakan negeri kami ambil, Pak. Tapi ada juga beberapa yang kami ambil dari swasta. Lihat dari portofolionya juga, Pak. Kalau mereka berkompeten sesuai dengan bidangnya dan kami juga research, itu kami ambil itu, Pak, untuk jadi juri.
0: Okay. Nah, untuk penilaian juri sendiri ada timnya memang yang memilih.
2: Iya, Pak.
0: Tim ini memang mencari juri yang berkompeten gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Jadi kan kami dibagi, Pak, seksi-seksinya. Mungkin ada seksi acara. Nah, isinya tuh ada PJ-PJ-nya, Pak. PJ itu atau penanggung jawab lomba. Nah, di situ tuh ada dibikin tim lagi buat mencari tahu mengenai ya dosen mana yang berkompeten di bidang itu yang bakal menjadi juri.
0: Oke, okay, oke. Okay. Dan yeah, itu jurinya dihubungi berapa waktu sebelum hari H?
2: Udah cukup lama, Pak. Mungkin sebulan atau dua bulan sebelum kami melaksanakan event okay, ini.
0: Paling dekat sebulan kali ya?
2: Iya, paling dekat banget sebulan.
0: Karena kadang-kadang ada orang-orang yang walaupun dia bisa jadi juri, ada yang berhalangan ya?
2: Iya, ya, betul.
0: Pernah Pak kejadian itu nggak?
4: Kalau untuk itu belum pernah kejadian sih, Pak, kalau itu.
0: Karena?
4: Karena biasanya itu kami ada opsi untuk juri cadangan, Pak. Kalau misalnya ada satu juri yang nggak bisa hadir, ya, kami langsung hubungi ke pihak lain, Pak.
0: Berarti memang ada spare ya?
4: Ya, ada, Pak.
0: Misalnya juri ini berhalangan, juri yang ini bisa.
4: Bisa. Ya,
0: okay. Pernah nggak pelaksanaan apa namanya pada saat pelaksanaan, kita ngomongin juri nih ya, kita ngomongin juri, pernah nggak ngerasa oh juri ini kayaknya sudah ini deh, sudah nggak apa namanya, sudah nggak berkompeten lagi, nggak pernah nggak ngerasa begitu?
3: Intinya tidak,
0: tanpa kita ngelihat secara pribadi ya, tapi secara keilmuan. Pernah
3: untuk sampai sekarang sih belum ada ya, Pak. Karena kami tuh yang pertama kebanyakan tuh yang kami cari tuh dosen-dosen muda, dan kalaupun memang yang sudah dosen-dosen tua itu
0: senior lah ya.
3: Dosen senior.
2: Jangan senior.
3: Dosen senior yang pastinya kami cari yang memang selalu update mengenai perihal keilmuan ini.
0: Oke.
3: Jadi pastinya mereka itu masih relevan dengan tema-tema dan apa isi-isi lomba yang kami adakan, Pak.
0: Oke. Iya. Jadi yang istilahnya itu yang memang benar ini ya.
3: Iya.
0: Yang benar-benar berkompeten ya.
3: Iya. Meritokrasi.
0: Apakah kalau misalnya nih dosen-dosen yang terpilih katakanlah ya, ini dosen-dosen yang dalam artian mereka paham dengan dunia kemahasiswaan atau ya random aja atau gimana?
3: Ya pastinya yang kami pilih itu ya sudah kami lihat dulu portofolionya, yang pastinya sudah memang kami merasa klop dan juga paham juga mengenai keilmuan. Yang penting kami itu dosen ini sudah punya track record menjadi juri, dan juga ilmunya relevan dengan bidang perlombaan kami. Jangan sampai nanti ketika perlombaan kan, karena kami ini tingkat lombanya ini nasional, Pak.
0: Iya. Jadi memang dosen-dosen yang terpilih itu yang benar-benar yang apa istilahnya berkompeten lah ya, katakanlah ya 100% ya. Yang apa namanya, yang suka bergaul gitu.
3: Iya.
0: Yang tidak apa istilah kalau misalnya tidak kolot kali. Yang paham dengan anak muda lah katakanlah ya, untuk anda-anda ini kan Gen Z ya.
3: Iya.
0: Pasti. Nah, untuk apa namanya, untuk PASCO ini sendiri, kalau dibandingkan dengan kegiatan mahasiswa lainnya yang ada keunggulan-keunggulan ataupun keunikan atau daya tarik utama dari PASCO 2026 ini apa nih?
3: Kalau untuk keunikan tersendiri sangat banyak, tidak bisa dijelaskan satu persatu.
4: Sebanyak itu, Pak.
0: Enggak apa-apa, cerita aja.
3: Kalau untuk keunikannya tersendiri, kami itu kan tiap tahun mengadakan seminar ya, Pak ya. Nah, di seminar ini kami tahun ke tahunnya itu selalu mengundang influencer ataupun pemateri seminarnya ini ya seorang yang sangat lagi terkenal lah di Indonesia ini.

0: kemarin itu ada Farhan.
1: Farhan itu sendiri sebagai Farhan,
0: sebagai dia itu influencer juga pendidikan. Kami itu banyak mengundang influencer pendidikan, Pak. Mm-hmm. Karena kami kan dalam politeknik ini kan apa namanya tuh? Ya bernuansa pendidikan lah.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Bukan influencer yang
1: apa
0: random lah,
1: pokoknya. Kalau untuk mencari para influencer ini itu berdasarkan survei atau dalam artian oh dia ini lagi trending nih atau cuma oh ini cocok gitu atau gimana tuh?
2: Kami juga kalau misalnya mencari pemateri seminar itu kita melihat dari surveinya gitu, Pak. Mm-hmm. Kita kayak melihat Kak Danang ini udah ngisi event sebelum-sebelumnya itu
3: lumayan banyak.
2: Iya, lumayan banyak.
1: Tahun ini Danang.
3: Iya, Danang.
2: Iya, tahun ini Danang.
1: Gitu. Saya baru dengar loh. Serius, yeah. Nama Danang apa tadi?
3: Danang Giri Sadewa. Kalau mungkin Kakak apa? Gala buka TikTok. Mungkin gak tahu yang bercanda itu gak?
1: Bercanda?
3: Iya.
1: Oh yang...
3: Yang UGM gak?
1: Yang UGM itu?
3: Iya.
1: Oh,
3: iya.
1: Oh yang itu? Iya, gak? Oh yang wawancarain ya?
3: Iya
1: yang
3: wawancarain. Iya.
1: Oh dia.
3: Iya gak?
1: Yang bercanda.
3: Yang sempat meledak itu, Pak. Betul, Pak.
1: Oke. Oh dia ya?
3: Iya, Pak.
1: Oh oke. Tapi memang yang ngetop yang itu ya? Yang cewek ya malah ya.
2: Iya. Si Danang ya
1: kan. Kan sempat ini ya, sempat apa? Sempat viral kan?
0: Iya, ya, betul.
1: Si Danangnya protes kalau dia yang ngetopin itu kan. Iya kan? Benar enggak sih? Si Danang sempat bilang, "Loh, itu kan yang angkat saya tuh." Tapi ternyata yang
0: viral cewek.
1: Viral yang cewek kan gara-gara kata-kata bercandanya itu. Oke, kita balik lagi ke Pak Asko tadi ya. Jadi berbicara mengenai keunikan ataupun daya tarik utama dari Pasco ini memang sudah dibentuk atau sudah disetting sebelumnya. Untuk pelaksanaan kapan sih Pasco?
2: Kalau pelaksananya itu kami kalau mulai perlombaannya itu di tanggal 19 September ini, Pak. Mm-hmm. Dan di penutupan itu di tanggal 29 September.
1: Oh benar, ya. Ini berarti
2: ya bentar lagi. Kami kemarin baru selesai melaksanakan technical meeting.
1: Kemarin?
2: Iya.
1: Technical meeting ini?
2: Buat perlombaan.
1: Perlombaan?
2: Iya.
1: Oke lah. Untuk sekarang berarti sudah persiapan ya?
3: Sudah persiapan.
1: Ya, sudah persiapan karena sudah tanggal ini. Sudah penutupan pendaftaran atau masih buka?
2: Kalau penutupan buat perlombaan itu udah ditutup, Pak.
1: Udah ditutup.
0: Kami hari ini sudah mulai jalan perlombaan,
2: ya, mulai
0: Pak.
2: Jalan lomba.
0: Hari ini sudah penyisihan ya.
2: Iya.
0: Babak penyisihan perlombaan.
1: Oh gitu.
0: Untuk debat sama Olim.
1: Berarti ini sedang jalan ini.
2: Iya, sedang jalan.
1: Oke. Untuk peserta-peserta ini kalau boleh tahu nih spill dari apa namanya? Dari penutupan kemarin sudah berapa peserta?
2: Jumlahnya, Pak.
1: Jumlah.
2: Terakhir update itu di angka 700, Pak.
1: Serius?
2: Serius.
1: Semua lomba total?
3: Semuanya ya, total.
2: Bukan lomba aja, yang seminar sama workshop juga.
1: Oh iya, totalnya. Iya. Oke. Yang lomba?
2: Kalau yang lomba itu di
1: ada 100, 200?
3: Udah banyak sih, Pak.
2: Kalau di tim yang accounting Olympiad itu aja udah 33 tim isinya 3 orang.
0: Kalau 99.
2: Ya, 99 orang. Kalau yang debat competition itu udah 30 ya, Kak?
1: 30.
2: Iya, 30 tim.
3: 30 lebih kalau enggak salah.
1: 30 tim.
2: Ya.
1: Satu tim
2: 3 orang.
1: 3 orang juga,
2: Kak? 3
1: orang
2: juga? Iya. Wow. Atau 28 gitu. Terakhir update.
1: Kalau 200-an lah mungkin ya ada ya totalnya.
2: Kurang lebih 200 ke bawah atau ke atas.
1: Untuk videografi juga tim itu.
2: Per individu itu.
1: Oh, individu. Yeah. Kalau videografi udah berapa?
2: Kurang lebih udah 35-36.
1: 36
2: orang.
1: Oke. Nah, kita kulik ini deh, apa namanya? Videografi ya. Yeah. Itu kan per orang ya.
2: Per orang.
1: Untuk temanya ditentukan atau gimana? Itu bebas.
2: Temanya itu ditentukan.
1: Oke, apa temanya videografi?
2: Kalau temanya itu tuh tentang

0: pendidikan juga kan,
1: ya.
2: Pendidikan dan ada sangkut pautnya dengan ekonomi, Pak.
0: Iya, dengan ekonomi.
1: Oke. Jadi walaupun katakanlah random lah katakanlah ya untuk membuat video ini, cuma ada tema yang memang spesifikasinya
0: di situ.
1: Lebih ke pendidikan dan ekonomi.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi peserta ini mengirimkan video untuk dinilai.
2: Betul, ya, begitu.
1: Pasti sudah dalam bentuk jadi.
2: Iya.
1: Oke, untuk tim juri yang menilai video-video ini dari mana nih?
0: Kalau itunya dari UNIF kita juga ada, dari Polsri juga ada jadi juri. Itu dari juri yang di Polsri itu.
1: Oke, dari juri di Polsri yang berkompeten di dunia digital ya. Kalau videografi digital ada aturan ini nggak, misalnya videonya harus misalnya nih harus landscape atau boleh vertikal atau gimana, atau ada ukuran misalnya nih untuk ininya apa namanya pixelnya?
0: Iya, itu aturannya itu tuh harus yang HD Pak, harus berarti.
1: Harus HD.
0: Iya, ya. Harus HD.
1: Harus jelas.
0: Iya, ya, harus jelas dan juga harus ya kalau penilainya itu tuh sekreatif mungkin.
1: Sekreatif
0: gitu.
1: Mungkin.
0: Dan juga editannya itu sebagus-bagus mungkin. Mm-hmm.
1: Berarti dia menyertakan ini juga ya secara apa namanya itu dokumen jalan ininya dalam bentuk tulisan juga. Atau video blek udah gitu aja.
2: Video blek.
0: Iya, sama mungkin ada kalau misalnya diedit di dubbing gitu Pak. Terus ada apa namanya tuh?
1: Ada voice over-nya di situ.
2: Iya, ada voice over, subtitle
1: gitu. Ya, film lah ya.
2: Iya.
1: Adalah film ya, konten lah katanya ya.
0: Iya, konten katanya.
1: Oke. Semacam dokumenter berarti jenisnya itu. Benar enggak?
2: Bisa jadi, tergantung kreativitas tadi Pak. Ya, kami tidak menghalangi mau videonya berupa sinematik lah, dokumenter, atau video langsung yang menuntut edukasi.
1: Okay.
2: Itu kami tidak menghalangi kreativitas bagaimana peserta dapat membuatnya.
1: Obrolan mungkin ya?
2: Ya, boleh. Okay. Tidak menghalangi kami.
1: Kalau misalnya isinya komedi, gimana?
3: Boleh sih Pak. Sekreatif. Peserta itu Pak.
0: Okay. Ya, tapi tidak menghilangkan unsur yang pendidikan.
2: Iya, yang penting tidak menghilangkan dua tema yang kami tetapkan tadi.
1: Berarti sesuai kreativitas masing-masing.
2: Iya. Sesuai mazhab.
1: Kebanyakan peserta untuk videografi dari Palembang semua atau ada dari luar juga?
0: Kalau kebanyakan sih bisa dibilang kebanyakan dari dalam Palembang ini.
1: Dari Palembang. Ya.
0: Tetapi ada juga yang dari luar.
1: Oke. Okay. Nah, untuk PASKU sendiri kan menggunakan konsep ya seminar juga ya, selain kompetisi tadi kan. Kalau berbicara mengenai konsep seminar ini, kenapa HMJ Akuntansi ini memilih menggabungkan? Nah, ini kan menggabungkan seminar dan kompetisi dalam satu kegiatan. Ada yang bisa jawab?
2: Karena ya tadi Pak, kita tuh kan kalau menyangkut dengan dunia pendidikan, dunia pendidikan tuh kan ada material dan tesnya gitu Pak. Kalau seminar tuh kan bersifat
0: pembelajaran
2: gitu. Kalau kompetisi kan bersifat untuk mengetes hal yang sudah dipelajari di dalam kelas.
1: Berarti kalau seminar berarti pas ini ya puncak acara seminar.
2: Iya.
3: Bisa dibilang Pak.
1: Sebagai penutup ya.
2: Sebagai penutup.
1: Nanti. Kalau untuk seminar tanggal berapa?
0: Di tanggal 2 penutupan enggak ya?
2: Iya.
0: Iya, di tanggal 26.
1: 26 September nantinya.
3: 26.
1: Oh. Untuk kompetisi sudah berjalan. Ini yang jalan debat.
0: Hari ini itu
1: atau bareng semua?
0: Beda hari dia Pak.
1: Beda hari.
0: Iya, kalau penyisihan hari ini nih itu
1: baru mulai hari ini.
0: Iya, baru mulai hari ini. Okay. Kemarin technical meetingnya.
1: Kemarin technical meeting hari ini mulai.
0: Penyisihannya.
1: Langsung debat.
0: Iya, debat terus accounting olimpiade.
1: Besoknya. Oke. untuk sesi-sesinya berarti memang hari ini untuk penyisihan.
0: Iya, penyisihan.
1: Langsung diambil untuk besok.
0: Ada jedanya, Pak.
1: Ada jeda.
0: Iya, okay. Kalau besok itu tuh kami bawa penyisihan buat Accounting Olympiad.
1: Oh gitu. Ya. Berarti ini untuk debat.
0: Debat, full debat dari pagi sampai sore. Terus
1: sudah mulai dari tadi.
0: Udah mulai dari tadi. Terus besoknya baru lomba selanjutnya Accounting Olympiad.
1: Langsung diambil peserta yang untuk final.
2: Semifinal dulu, Pak.
1: Semifinal.
2: Delapan besar.
0: Semifinal, terus baru final. Kalau misalnya yang bawa penyisian itu kami laksanakannya via online, Pak.
1: Oh gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Oh bukan langsung ke panggung, bukan ya?
0: Kan. Belum, Pak.
2: Belum.
1: Yeah. Belum online. Oh berarti ada yang mantengin ya?
3: Ada.
2: Iya.
1: Ada yang mantengin. Iya, para juri ya?
0: Iya, buat para juri.
1: Oke. Kalau online gitu. Ini nggak sih apa namanya? Kalau berdasarkan pengalaman nih ya, pengalaman anda ini agak-agak ribet nggak sih?
0: Bisa dibilang lumayan sih. Soalnya kan kita tuh harus menyiapkan kamera tuh dua gitu, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi depannya itu untuk menghadap diri kita, yang belakang tuh buat ngeliatin sekitar gitu.
1: Artinya kalau online dipanggil per tim ya?
0: Iya, ada jadwalnya.
1: Ada jadwalnya.
0: Ya, ada kayak urut-urutannya gitu.
1: Berarti pada saat urutan pertama memang mereka berdua gitu.
0: Iya,
1: dua tim itu.
2: Ada bagannya, Pak.
1: Selesai ini baru yang lanjutnya tadi.
0: Ya.
1: Oh, jadi yang dua ini nanti ada yang kalah, ada yang menang langsung?
0: Iya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Ada penilaiannya.
1: Ada penilaian ya, langsung ini ya. Terus tim berikutnya.
2: Untuk
1: gitu.
2: Kalau sistemnya itu kami tidak langsung yang menang itu serta-merta langsung lanjut ke 8 besar, Pak. Kami itu menilainya berdasarkan nilai dari penilaian juri.
1: Rekapitulasi juri. Juri ya.
2: Diurutkan berarti nanti 8 besar.
1: Selesai acara baru gitu ya.
2: Iya. Oh, jadi walaupun kalah juga belum tentu ini.
1: Belum tentu dia bisa enggak maju ya.
2: Iya, gitu. Tergantung penilaian juri.
1: Oke. Karena kalau ngomongin debat, kadang-kadang ada yang apa namanya, ada yang ribet ya, ada yang boleh
2: di beberapa mosi kan ada yang tidak diuntungkan seperti itu. Ada yang misalnya mosi pro dan kontra kan, sedangkan mosinya itu sebenarnya lebih ke pro misalnya, nah, kan tidak diuntungkan itu yang kontra kan. Nah jadi kami menilainya itu berdasarkan penilaian rekapitulasi juri tadi.
1: Walaupun dia kontra, kalau seandainya dia nilainya lebih tinggi.
2: Iya, memang argumen-argumennya bagus, walaupun terkesannya kalah, tapi kalau
1: nilainya
2: besar ya bisa maju.
1: Oke. Karena kalau kita nggak usah deh di debat ya. Kalau kita ngobrol sama temen, kita kalah kan biasanya sudah langsung kecil hati. Oke, ngomongi Pasco, untuk persiapan nih ya, untuk persiapan anda sebagai panitia lah katakanlah ya.
0: Iya, betul.
1: Apakah anda baru untuk Pasco 2026 ini menjabat atau sudah pernah berpengalaman pada Pasco sebelumnya?
2: Kalau Andika sendiri?
0: Kalau saya ini baru semester 3, Pak. Jadi baru pertama kali mengalami atau
1: menjalani
0: event ini. Tapi kami ada yang namanya BPH, Pak. Itu apa Badan itu? Pengendalian Harian. Mereka itu tuh udah ikut himpunan dari tahun lalu. Jadi mereka ada pengalaman di seluruh event yang bakal kami laksanakan, Pak.
1: Okay.
0: Jadi mereka membimbing supaya kami tuh terarah gitu, Pak, buat melaksanakan event-event tersebut.
1: Oke. Ini yang nelpon nanya atau ini nih. Halo. Halo.
4: Halo.
1: Iya. Sama siapa nih?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa?
4: Dengan siapa?
1: Iya, kita di
4: Lembang.
1: Dari siapa?
4: Dari Ternate.
1: Dari Ternate. Sama ibu siapa nih?
4: Ini ibu nenek.
1: Kita
4: Adam Ridi.
1: Ibu ada yang mau ditanyakan kita sama ini, sama Pasco Polsri 2026. Halo.
4: Nanti baru ulang deh.
1: Oh ya, oke. Terima kasih ya, Bu. Oke lah, ini biasanya mau request lagu. Baik, kita lanjut lagi. Ini untuk Pasco ini, sampai mana tadi ya kita? Oh ya, pengalaman.
2: Iya, pengalaman.
1: Kalau ini sendiri?
2: Kalau saya sendiri Sultan, kan sudah ini tahun kedua saya sebagai di HMJ ini, Pak.
1: Sebagai,
2: nah, iya, sebelumnya sudah pernah juga di Pasco 2025.
1: Kalau Satya?
3: Kalau saya sama kayak Sultan, Pak, Kak. Untuk di tahun ini saya sebagai SC atau BPH. Untuk tahun sebelumnya itu pengalamannya sebagai waketupel juga, Pak, waketupel Pasco.
1: Oke. Nah, untuk menjadi katakanlah menjabat Pasco ini kan bukan proyek bukan apa ya, boleh dibilang proyek ya? Proyek boleh enggak sih?
2: Program
1: ya. Bukan program yang main-main kan,
2: yeah,
1: istilahnya itu, karena ini menyangkut akademisi tadi kan.
0: Betul.
1: Kenapa Anda akhirnya merasa sanggup untuk menjabat masing-masing ini? Kayak Sultan sebagai ketuanya, kemudian Satya menjadi wakil ketua lagi gitu kan. Sementara Andika juga walaupun baru pertama kali sudah istilahnya ditunjuk langsung menjabat. Kalau dari ini kenapa anda merasa bahwa oh saya sanggup? Andika boleh.
0: Kalau saya ini kan mungkin kalau bisa dibilang tuh masih awam ya, Pak, di event ini. Nah, tapi kami tuh ada ya SC tadi, Pak.
1: Apa tuh SC?
0: SC tuh steering committee, yang dimana setiap event itu tuh pasti ada SC-nya atau kayak seperti pengarah pengawas gitu, Pak. Jadi mereka itu kan kalau misalnya kita mungkin kebingungan di suatu hal, nah kita bisa nanya ke SC dan juga bisa koordinasi lah. Kami ada birokrasi gitu, Pak.
1: Okay.
0: Ya, jadi hal tersebut juga bisa membuat kita tuh paham gitu, Pak, yang apa yang kita nggak ketahui sebelumnya. Dan juga kalau misalnya kita ada masalah gitu, Pak, mengenai sesuatu hal, nah kita bisa konsultasi ke SC-SC kita tadi, Pak, buat nanyain mungkin diskusi tentang jalan keluar buat kita menuntaskan masalah yang kita hadapi tadi, Pak.
1: Oh, jadi ya, jadi semacam pembelajaran sendiri untuk Andika ya.
0: Jadi merasa sanggup karena ada kakak-kakak yang membantu gitu, Pak.
1: Oke,
0: dan juga ada
1: support di belakangnya. Ya,
0: ada teman-teman juga yang support juga.
1: Oke, yang percaya istilahnya ya. Dengan kalau Sultan, kenapa Sultan katakanlah sanggup jadi ketua itu bukan hal yang ini ya?
0: Betul.
1: Iya. Gimana menurut Sultan?
2: Mungkin bisikan ilahi. Wahyu.
1: Wahyu. Kenapa itu bisa ngerasa oh saya sanggup melaksanakan ini ataupun menjabat sebagai ketua?
2: Ya karena di samping itu juga kan ada rekan-rekan yang support, Pak. Di samping saya itu kan ada yang support, kakak-kakak yang terdahulu juga support, dibantu. Jadi saya merasa lah kalau ini pastinya bisa dijalani, asalkan bersama-sama.
1: Okay.
2: Saya walaupun ketua sendiri ya, tapi tetap ada teman-teman di belakang saya.
1: Karena ada tim.
2: Iya, ada tim.
1: Okay.
2: Bukan bekerja secara individu.
1: Karena kerja tim itu apa istilahnya itu, kita harus membaur ya.
2: Iya,
0: menyatukan chemistry.
1: Benar, itu tidak bisa kita meninggikan ego kita kan.
2: Ya.
0: Betul.
1: Kalau Satya
3: untuk itu merasa tantangan baru, Pak.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kan tiap tahun tiap hari itu kan pasti tantangannya berbeda-beda, Pak. Untuk tahun lalu kan itu kan sempat menjabat sebagai waketupel Pasco, untuk tahun ini kan sebagai wakil ketua himpunan. Itu tuh sebagai tantangan juga, Pak.
1: Oke. Okay.
3: Dan juga betul kayak diomongi oleh saudara Sultan tadi, itu juga ada yang support dari belakang, itu baik dari orang tua, keluarga terdekat, keluarga jauh, bahkan teman-teman juga support itu.
1: Bukan pilih Satya sebagai ini. Oh ya, pada Seleksi untuk menjabat seperti ini apakah memang langsung tunjuk atau memang ada semacam apa ya, kompetisi seleksi juga?
2: Ada seleksinya,
1: ya,
2: Pak.
1: Seleksi. Oh, seleksi ya.
2: Saya lah yang menyeleksi Andika ini.
0: Oh, iya. Jadi saya diseleksi oleh kakak ini.
1: Kamu harus jadi ya. Oke. Okay. Nah, kita ngomongin ini ya, istilahnya tuh gimana sih PASKU ini diharapkan ya, diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri nantinya menghadapi dunia kerja dan juga perkembangan profesi di bidang akuntansi. Gimana nih, siapa yang bisa jelasin? Karena kan nggak selamanya kuliah kan, kalau udah lulus kan pasti salah satu yang dikejar ya memang kerja itu. Gimana nih?
2: Ya, di situ tadi untuk di bidang akuntansi, Pak ya. Itulah mengapa tadi ada lomba yang Accounting Olympiad tadi.
1: Okay.
2: Itu kan kalau cuman sekedar ujian material di kelas kan hanya mengulang materi di semester itu, Pak. Sedangkan kalau di kompetisi Olympiad ini kan materinya itu
3: beragam.
2: Lebih beragam, lebih kompleks dan lebih kompleks. Ini. Jadi setiap peserta yang dirasa bisa memenangkan perlombaan ini kan akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti bahwasannya dia ini seorang yang kompeten di bidang akuntansi, gitu, Pak.
1: Oke, berarti ada nilai tersendiri ya.
2: Iya,
1: betul. Untuk istilahnya itu nebelin surat lamaran kerja.
2: Dari CV biar di bawahnya banyak.
1: Manjangnya CV kan.
2: Iya.
1: Oke. Dari sisi panitia sendiri nih, Anda nih ya, persiapan HMJ akuntansi untuk memastikan rangkaian seminar juga kompetisi PASKU 2026 ini berjalan dengan baik.
0: Sebelumnya kan, sebelum kami melaksanakan event ini, Pak, kami kan udah kayak membentuk panitia.
1: Okay.
0: Jadi kami itu ada dua panitia. Yang pertama itu panitia inti, dan juga ada panitia-panitia yang menjadi pelaksana lah istilahnya. Okay. Jadi kami itu udah dibagi beberapa seksi gitu, Pak. Ada seksi acara, seksi sponsorship, ada seksi humas, ada seksi perlengkapan, ada seksi konsum gitu, Pak. Jadi kita nih udah dibagi porsinya masing-masing gitu. Nah, jadi kita nih udah digambar istilahnya, Pak, udah digambar sedetail mungkin untuk melaksanakannya event ini. Jadi kita nih udah di kayak udah di
1: sudah di setting lah,
0: ya. Udah di
1: untuk
0: diarahkan gitu.
1: Diarahkan. Bahwa desain kompetisi ini bakal seperti ini gitu ya.
0: Terus kita juga diskusi gitu, Pak, mengenai itu event kami kan. Mungkin diskusinya mulai dari mungkin tema kami, terus rangkaian acara, mungkin kami bakal melaksanakan di mana gitu, dan juga ngundang siapa dan lain-lainnya gitu.
1: Ada semacam diskusi ya, diskusi dan juga brainstorming ya.
2: Dan juga sebagai bentuk keseriusan kami untuk menyelenggarakan acara ini, kami itu sudah preparasi kepanitiaannya itu 3 bulan lebih ya.
5: Dari hampir 4 bulan kan?
2: Iya, 4 bulan.
3: Bagi panitianya aja itu dari bulan 4 tadi. Bulan 4 atau bulan 3, Pak?
1: Habis lebaran.
2: Iya, habis lebaran. Lebaran kami malah bagi panitia.
3: Bukan bagi-bagi rendang.
2: Bukan bagi rendang malah bagi panitia.
1: Bukan bagi THR.
2: Bukan bagi THR.
1: Oke lah, jadi ada semacam ini ya. Istilahnya pasti tujuannya positif dong.
0: Iya, betul.
1: Pada saat brainstorming ada yang berantem enggak sih?
0: Tidak dipungkirin ya, Pak, kalau misalnya kan beda-beda kepala beda isi ya, Pak. Mungkin adalah debat-debat argumen, tetapi kan ada rekan-rekan juga yang lain yang meredahkan.
1: Ada yang menyatukan.
0: Iya, ada yang menyatukan gitu.
1: Ada yang emosi juga.
0: Namanya manusia ya, Pak.
1: Gitu. Siapa Satya yang emosi?
0: Enggak.
1: Oke lah, terakhir nih, pesan dan juga ajakan dari HMJ Akuntansi Polsri ini kepada mahasiswa dan juga katakanlah generasi muda agar ikut mengambil kesempatan melalui PASKU 2026. Untuk seminar masih buka mungkin ya?
0: Masih seminar workshop masih buka.
1: Oke, silakan. Di siapa? Ya, Andika.
0: Karena kan kita di kuliahan itu tidak belajar beberapa hal yang lain. Mungkin kita di kuliah hanya belajar aja ya, Pak. Mm-hmm. Tetapi kalau di seminar dan workshop, okay, kita tuh bakal mendapatkan ilmu-ilmu yang
3: bermanfaat.
0: Ilmu-ilmu bermanfaat yang baru. Mm-hmm. Mungkin kami kan di event seminar kami kan kami mengangkat tema itu the art of adaptation.
1: Oke. Okay.
0: Yang berarti kita tuh dikarenakan zaman sekarang kan sih apa kayak perkembangan teknologinya kan sangat-sangat cepat ya, Pak. Mm-mm. Jadi kita tuh diajak belajar untuk problem solving mengenai hal tersebut. Dikarenakan kita takutnya ketinggalan zaman gitu, Pak. Mm-hmm. Karena zaman sekarang kan udah cepat, udah canggih banget.
1: Benar sekali, yeah. Ya, tantangan tersendiri untuk Anda-Anda generasi selanjutnya. Mm-hmm. Oh yes. Oke, okay. Untuk kalau digambarkan ya untuk Pasco 2026 ini kalau misalnya harus digambarkan dalam satu kalimat, apa sih yang ingin HMJ Akuntansi Polsi sampaikan kepada kayaknya bukan calon peserta, berarti kepada peserta deh, yang sedang bertanding sekarang.
0: Iya.
1: Silakan. Sultan dong. Satya?
2: Amazing.
1: Oh,
0: amazing.
1: Kenapa amazing?
2: Karena amaze itu kan kata-kata, sebuah kata yang pastinya akan membuat diri kita itu ungkapan tersanjung.
1: Oke.
2: Jadi bagi para peserta dan calon peserta yang mungkin nanti akan join lagi,
1: oke,
2: kami tunggu di Pasco. Kami akan membuat Anda terkesima-kesima, sehingga
1: Teramazing-amazing
2: membuat pengalaman yang tidak dapat dilupakan seumur hidup.
1: Okay. Mungkin informasi nih, kalau misalnya yang mau daftar seminar masih buka kan seminar?
2: Iya, masih buka. Sama
1: boleh ngintip di mana nih?
2: Boleh langsung aja intip di
3: IG HMJ Akuntansi.
2: IG HMJ
3: IG Pasco, Pak.
2: Ya.
1: IG
2: HMJ Akuntansi.
0: Ya. Sama @PascoPolsri.
1: @PascoPolsri.
2: @PascoPolsri.
1: Oke lah. Baiklah, terima kasih ya untuk Andika, kemudian Sultan, Satya untuk
2: Cabas
1: ini. Mudah-mudahan lancar ya.
2: Amin.
1: Ya robbal alamin.
2: Ya.
1: Besok untuk apa namanya Olimpiadnya?
2: Olimpiade.
1: Untuk ini, untuk sekarang debat Olimpiade. Olimpiade online juga enggak sih? Atau langsung datang di tempat?
0: Seperti yang debat tadi, Pak. Kalau misalnya
1: bapak
0: penyisihannya online juga.
1: Oh, untuk bapak penyisihan. Berarti untuk yang langsung di tempat itu, yang final, yang grand final, atau gimana sih? Atau dijadikan satu pada saat mau seminar nantinya?
2: Tidak, Pak. Ada harinya
0: beda,
2: sudah.
0: Beda
2: harinya.
1: Sudah beda hari. Terus, tapi di panggung ya?
2: Di panggung. Di panggung.
1: Gila.
2: Sekalian menguji mental di depan banyak orang kan.
1: Bukan panggung dangdut ya, bukan.
2: Ya, bukan.
1: Oke, sekali lagi untuk Andika, untuk Sultan, juga Satya, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Untuk sudah mampir sini. Mudah-mudahan Pasco 2026 ataupun Polsri Accounting Seminar and Competition-nya berjalan sesuai dengan agenda yang sudah
2: direncanakan. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dan aman lancar sampai nanti selesai acara.
2: Amin.
1: Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Mang Cebicedo dulur. Itulah tadi obrolan komunitas kita bersama Pasco. Ya, Pasco ya. Polsri Accounting Seminar and Competition, dan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Pagi. Setelah ini akan ada Cek Mita yang akan ngawani Mang Cek Bicedur Dulur untuk kesempatan selanjutnya di Sriwijaya Siang. Cek Abas pamit dari ruang dengarnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
6: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.
7: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke Kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di rumah, pendengar Pro 4 dari Palembang, dan juga adik-adik hebat dimanapun berada yang pagi hari menjelang siang ini mendengarkan siaran Pro 4 dari Palembang. Kali ini kita sama-sama ada di acara kita seperti biasa. Kalau di hari Minggu nih pukul 10 kita akan ada di Kreativitas Anak Indonesia. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng kawan-kawan kita dari Sanggar Meme. Nah, kira-kira gimana kabarnya hari ini teman-teman? Pasti sehat ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, ceria, dan juga semangat. Dan pastinya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Nah, seneng nian hari ini Kak Mita balik lagi bisa ngawani kawan-kawan di rumah yang mungkin hari ini libur PJJ, pelajaran jarak jauh ya, dari program kita Kreativitas Anak Indonesia. Dan juga pastinya selama 1 jam ke depan Kak Mita bakal dikawani sama kawan-kawan kita dari Sanggar Meme. Ada Intan, ada Syakwina, dan juga ada Kak Danila. Halo, selamat siang. Widih, semangat ya, semangat iya, sekali Kak. Dong. Kalau kita udah ada di acara Kreativitas Anak Indonesia, pastinya kita bakal ngobrol tentang satu tema, yaitu anak hebat peduli lingkungan. Siapa nih di antara teman-teman yang sering main di luar rumah?
1: Sering semua nih kayaknya.
0: Sering semua ya, pasti dong. Kalau udah main di luar rumah itu banyak sekali kegiatannya, mulai dari main sepeda, main bola, jalan-jalan sama keluarga, ataupun main sama teman-teman. Tapi gimana kalau lingkungannya kotor, banyak sampah, terus juga kan kita lagi banyak asap ya.
1: Betul.
0: Duh, ya. Kalau keluar rumah teman-teman pakai masker enggak?
2: Iya dong.
0: Pakai. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini teman-teman, bareng sama Sanggar Meme, yaitu anak hebat peduli lingkungan. Tapi sebelum itu kenalan dulu deh ya. Dari depan dulu ada Syakwina dan juga ada Intan. Silahkan.
3: Ya, Queen. Halo, Queen. Silakan. Langsung aja.
4: Halo, saya Syakwin. Saya sekolah di SD Negeri 109 Sako, Palembang.
5: Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Intan. Saya sekolah di SD Negeri 171 Palembang.
0: Oke. Berarti ada Syakwin sama Intan. Kalau di pojok sana ada siapa nih?
3: Aduh, coba siapa ya?
0: Siapa ya? Mungkin teman-teman di rumah udah kenal nih suaranya karena udah sering sekali ya. Tapi iya, kita kenalan lagi dulu. Silahkan. Boleh. Kak Danila.
3: Halo semua, adik-adik, teman-teman dunia anak. Perkenalkan, saya Mami Danila Marenti sebagai owner dari Sanggar Meme.
0: Woi, gimana kabarnya hari ini? Mami ya?
3: Iya, betul.
0: Mami, gimana kabarnya, Mi?
3: Alhamdulillah, batuk-batuk, Kak.
0: Sama.
3: Iya, berkat asap ini, Kak.
0: Iya, tahunan ya.
3: Iya, betul.
0: Asap, terus juga belum lagi kemarin sempat ada debu vulkanik juga,
3: iya,
0: ya.
3: Benar sekali.
0: Jadi memang benar-benar imunitas tubuh kita diuji nih.
3: Iya, ya. Betul, Kak.
0: Nah, kalau teman-teman gimana nih? Sempat batuk-batuk juga enggak sih karena asap ini?
2: Iya. Iya.
0: Iya, sekolahnya gimana sekolahnya sekarang?
2: Daring sekarang.
0: Oke, berarti sama ya. Iya. Kita satu Palembang ini semuanya daring. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih. Sebelum kita mulai obrolan kita tentang anak hebat peduli lingkungan, kayaknya kita bakal dengerin Intan dulu buat baca puisi. Intan,
3: iya,
0: sama Syakwina,
3: iya,
0: ya, berdua
3: betul,
0: baca
3: berdua
0: puisi
3: langsung, iya.
0: Oke, kita dengerin sama-sama ya teman-teman. Dan juga pagi hari ini kalau teman-teman mau bergabung boleh deh di line telepon kita 0711-351-656. Silahkan Intan dan juga Syakwina dengan puisinya, judulnya Bumiku Sayang, Bumiku Ceria.
5: Bumiku sayang, bumiku ceria. Pagi cerah, Burung bernyanyi, pohon menari ditiup angin, bumi tempat kita hidup dan berlari. Mari dijaga agar tetap bening.
4: Jangan buang sampah sembarangan, jangan bermain api di hutan. Jaga air, udara, dan pepohonan, agar bumi tetap jadi tempat yang nyaman.
5: Satu langkah kecil dari kita, menjaga bumi penuh cinta. Karena anak hebat bukan hanya pintar, tapi peduli lingkungan dimanapun berada.
0: Yeay. Wow, keren ya teman-teman puisinya. Jadi isi dari puisinya ini mengajak kita untuk saling peduli dengan lingkungan. Benar ya, Mami?
3: Betul, betul Kak. Jadi untuk peduli lingkungan itu tidak perlu dengan apa namanya sesuatu, melakukan sesuatu yang besar ya. Bisa dimulai dengan kegiatan yang paling kecil, dengan hal-hal yang paling kecil gitu. Misalnya apa coba? Ayo Intan, apa aja kegiatan yang bisa dilakukan?
5: Pertama, buang sampah pada tempatnya. Kalau melihat sampah berserakan, jangan ikut-ikutan membuang sampah sembarangan.
3: Betul, kalau ada tempat sampahnya ya kita gunakan dong untuk membuang sampah ya.
5: Iya.
3: Nah, selanjutnya apa lagi kalau Queen?
4: Kedua, hemat air. Saat mencuci tangan atau menggosok gigi, jangan biarkan air mengalir terus-menerus.
3: Nah, benar juga ini. Benar ya Kak Minta ya. Kita iya, harus gunakan air secukupnya ya Kak.
0: Apalagi
3: ya
0: di musim kemarau kayak sekarang.
3: Musim kemarau, benar.
0: Semuanya harus dihemat-hemat ya.
3: Iya, ada okay. lagi gak nih kira-kira teman-teman?
5: Ketiga, sayangi tanaman. Jangan merusak atau menginjak tanaman.
3: Betul. Kira-kira kenapa ya kalau kita harus menyayangi tanaman, merawat tanaman? Bisa gak Sakuin jawab? Coba.
4: Karena tanaman itu ada oksigen dan bernapas.
3: Oh,
4: jadi
3: iya,
4: kita harus
3: buat
4: merawat
3: kita
4: dengan baik.
3: Betul.
4: Benar kan Kak?
0: Benar, iya. Jadi teman-teman, benar kata Syakuin tadi, bahwasanya tanaman itu akan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen untuk kita semua. Jadi iya, jangan sampai diinjek-injek ya tanamannya teman-teman. Biarkan mereka hidup juga, karena mereka juga punya kesempatan untuk bisa hidup berdampingan dengan kita. Dan juga kita sebagai manusia ini bisa menanam dan merawat pohon atau bunga di rumah pastinya. Dan buat teman-teman nih yang mungkin punya halaman luas, boleh deh dicoba tanam dari pohon yang kecil dulu sampai nanti dia akan tumbuh dewasa. Tentunya kalau udah punya tanaman di rumah, daun-daun yang gugur jangan dibakar ya, karena kita lagi ada di musim kemarau dan juga kita saat ini mungkin lagi kekurangan air. Nah, teman-teman di rumah, kita bakal break dulu sebentar ya. Ada Syakuina, Intan, dan juga Mami Danila. Kita akan break dulu. Nanti kita akan kembali lagi. Kalau kamu pengen bergabung, boleh di line telepon 0711-351-656.
6: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
7: Oh, dia main HP-nya.
8: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
9: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo, lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, O4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
10: Abah, oi dah, bah, go sayur bah, naik lagi bah.
11: Nah, abah double lemas dengernyo.
10: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
11: Lemas denger kabarnyo, lemes kerana susah gak nyari sayur.
10: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
11: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
12: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id laman berita online yo RRI yang mudah diakses.
11: Makonyo biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
10: Agek dulu, ba. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
13: Awas,
10: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

0: 98,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan ya. Pendengar gimana nih, adik-adik di rumah masih semangat gak sih di kreativitas anak Indonesia di Pro 4 RRI Palembang pagi menjelang siang hari ini? Kayaknya kalau di jam-jam segini tuh jamnya lagi santai-santai ya, jadi bisa dengerin kreativitas anak Indonesia. Pastikan kamu tetap pakai masker kalau lagi keluar rumah, karena memang cuacanya dan asapnya masih sangat banyak. Jadi teman-teman, salah satu penyebab bisa adanya asap yang banyak ini ialah kebakaran hutan dan lahan yang sering sekali disebut karhutla. Jadi karhutla ini bisa ngebuat udara kita jadi tidak sehat, pendengar teman-teman, karena memang asapnya yang sangat tebal. Bukan cuma Palembang, tapi di beberapa daerah lain juga merasakan hal yang sama. Kabut asapnya tebal dan juga sesak untuk pernafasan kita, apalagi anak-anak dan juga orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, jadi kalau udara kita banyak asap, kita ini bisa merasa tidak nyaman dan juga kalau aktivitas di luar rumah itu rasanya tidak segar itu udaranya. Biasanya kan bunda-bunda pagi-pagi itu akan merasakan udara yang segar, tapi saat ini sudah beberapa bulan ini kita merasakan udaranya sangat sesak ya teman-teman.
1: Ya, ya benar.
0: Apalagi kalau masih di jam 6 atau jam 7. Biasanya kalau hari Minggu kita
2: tebal banget.
0: Iya, biasanya hari Minggu kita bisa car free day ya.
2: Iya.
0: Tapi udah berapa minggu ini gak bisa. Biasanya malam-malam bisa car free night juga, iya. Tapi lagi gak bisa juga, karena memang asapnya tadi dari jam 4 sore mulai tebel lagi sampai kurang lebih jam 8:30-9 pagi baru agak hilang,
3: iya. Nah, mata juga jadi perih kan.
0: Nah betul, iya. Makanya kemarin itu juga sempat ada himbauan bahwasanya kita wajib pakai masker dan juga kacamata kalau lagi berkendara, apalagi bermotor ya.
3: Betul. Tapi jangan pakai kacamata renang ya.
0: Iya dok, nanti kita cari kolam renang jadinya kalau pakai kacamata renang. Nah kita lanjut lagi nih ngomongin kesehatan tadi, kalau kata Mami Danila, kesehatan kita terganggu, batuk, terus mata terasa perih ya Mami.
3: Betul. Dan ini juga Kak, kalau ada kebakaran hutan nih misalnya ya, muncul asap misalnya di lingkungan dekat rumahnya kalian ya, jangan main di sana. Cepat-cepat menghindar dan kasih tahu ke orang yang lebih dewasa. Terus jangan juga main api, nanti jadi timbul kebakaran, benar gak Kak ya?
0: Betul. Jadi teman-teman kalau lihat ada asap-asap tipis nih kayaknya dari tanaman orang atau orang bakar-bakar sampah, langsung cepet-cepet kasih tahu orang yang lebih dewasa ya. Iya. Jangan teman-teman dekati karena takut nanti ikut kebakar seperti itu.
3: Jangan juga ditiup Kak ya. Nanti dikira oh, ini bukan api kue ulang tahun.
0: Iya, dia gak akan mati tapi dia akan menyebar.
3: Tambah lebar.
0: Nah, makin seru ya bahasan kita pada siang hari ini di Kreativitas Anak Indonesia. Tapi nih, Kak Mita mau tanya sedikit sama teman-teman. Kalau main di luar rumah itu sebenarnya kalau lagi cuaca saat ini boleh atau enggak sih teman-teman?
3: Boleh enggak main di luar?
1: Tidak boleh.
0: Betul. Jadi aktivitas di luar ruangannya sedikit dikurangi. Nah, tapi nih teman-teman, kalau lagi enggak musim kemarau kayak sekarang, terus enggak ada kabut asap, enggak ada debu juga, teman-teman sering main di luar enggak sih?
1: Sering banget.
2: Sering. Tapi sih jarang-jarang dikit.
1: Iya.
0: Oh, jarang-jarang dikit. Oke, berarti Intan dan juga Syakwina ini banyak sekali dong aktivitasnya. Jadi mainnya jarang-jarang ya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang Kak Mita mau tanya nih sama Intan dulu. Intan, kalau aktivitasnya sehari-hari apa aja sih Intan?
3: Kalau nggak ada asap ya?
0: Kalau nggak ada asap, ya kayak sekolah tetap sekolah, nggak pelajaran jarak jauh kayak sekarang daring.
1: Ngaji.
0: Sekolah ngaji. Terus apa lagi?
1: Nari.
0: Apalagi?
1: Sama bermain sama teman-teman.
0: Main sama teman-teman. Ada waktu ya buat main sama teman-teman. Kalau Syakwin gimana?
2: Sekolah, les menari. Terus ngaji, terus ada les-les di luar yang lainnya dan bermain bersama teman-teman.
0: Wow, keren.
3: Padet ya jadwal.
0: Padet ya. Ya. Satu hari itu padet. Iya. Makanya tadi kata Syakwin dia jarang-jarang mainnya, Kak, karena sepadat itu. Nah, kalau lagi main di luar rumah, teman-teman suka buang sampah sembarang enggak? Enggak sih?
1: Enggak pernah.
0: Buang sampahnya kemana?
1: Ke kotak sampah.
0: Pinter. Ke kotak sampah. Tapi kalau main di sama teman-teman, sering ada teman-teman yang suka buang sampah sembarangan gak sih?
1: Sering banget.
0: Sering ya?
3: Terus
0: ya.
3: Gimana?
0: Terus teman-teman diajak berantem atau dikasih masukan nih teman-temannya?
2: Ya, dikasih nasihat.
1: Dikasih
2: gitu.
0: Oke, dikasih nasihat biar gak buang sampah sembarangan ya. Oke, nah dari banyak aktivitas teman-teman tadi, di dalamnya kan ada latihan menari ya, kata Intan sama Syakwina tadi. Berarti latihan menarinya sama Mami Danila nih.
1: Iya.
0: Gimana Mi, perkembangan anak-anak ini Mi, dari awal mereka bergabung sampai dengan saat ini prestasinya Mi?
3: Wah, sudah ada banyak peningkatan Kak, udah pasti. Dari yang badannya kaku banget, yang susah senyum, sekarang udah banyak peningkatan. Iya, udah berani tampil di depan orang banyak buat menari, udah mulai enggak grogi lagi. Kalau dulu kan kalau mau pertama kali tampil itu mulai deh enggak mau makan, enggak mau minum karena udah dipakai lipstik. Jadi jantungnya juga berdebar-debar katanya gitu. Sekarang udah agak mendingan ya, Sakwin sama Intan ya.
1: Udah mulai berani.
0: Gitu. Sering tampil-tampil juga enggak sih?
1: Sering banget.
2: Ikut lomba-lomba.
0: Juara enggak?
1: Juara.
0: Keren loh ya anak-anak hebat ini. Berarti dari latihan-latihannya itu ada hasilnya ya. Lomba, terus juga kegiatannya banyak, dapat hadiahnya juga gitu. Kita balik lagi ke jaga lingkungan kita nih, peduli lingkungannya teman-teman. Tadi kita juga sempat membahas tentang tanaman ya. Gimana nih, di rumah ada tanaman apa aja? Intan sama Syakwina.
3: Pohon mungkin.
0: Pohon anggur.
3: Ada pohon apa di rumah?
1: Ada pohon pisang, ada sayur singkong, sama ada cabai-cabai gitu.
0: Cabai-cabean?
3: Iya. Jadi ya kalau mau makan daun ubi tinggal petik aja Kak.
0: Iya betul.
3: Mau makan mie ada cabai tinggal petik aja.
1: Iya.
0: Ada pisang juga untuk cuci mulutnya ya.
3: Iya, tunggu pisangnya masak ini ke rumah Intan nih nanti.
0: Kita datang ke rumah Intan ya teman-teman ya. Nah kalau Syakwin ada tanaman apa aja?
2: Biasanya sih Kamita banyakan bunga-bunga tanamannya.
0: Oh bunga-bunga,
2: Banyak bunga melati, bunga anggrek, bunga telang dan yang lain-lain.
0: Ini keren nih.
3: Penuh warna rumahnya Syakwin ini.
0: Benar-benar kayak Syakwinnya ya, penuh warna. Nah, berarti kan teman-teman sama-sama punya tanaman di rumah. Sering teman-teman siram enggak sih tanamannya? Apalagi
2: Sering.
0: Kalau musim kemarau kayak sekarang kan enggak turun hujan, sehari bisa berapa kali siram tanamannya?
2: Bisa 3 kali, 4 kali.
0: Kalau Intan berapa kali?
1: Kadangan 3 kali sama tuh 2.
0: Karena memang tanamannya juga butuh air ya.
2: Soalnya jarang hujan sekarang.
0: Benar. Kalau teman-teman minum airnya sehari berapa gelas nih?
2: 5 gelas.
0: Lima ya. Apalagi belajarnya dari rumah daring ya. Duduk harus banyak-banyak minum. Nah, kalau musim kemarau kayak gini kan hujan gak turun, terus juga tanah-tanah kering, terus juga tanaman juga ikut kering. Teman-teman sedih gak sih lihat keadaan lingkungan kita saat ini?
1: Sedih.
0: Terus harapan teman-teman deh untuk bumi kita ini seperti apa?
1: Semoga cepat hujan.
2: Ya, semoga cepat hujan, lingkungannya cepat bagus.
0: Benar.
2: Soalnya banyak banget asapnya.
0: Nanti kalau hujannya keseringan kita banjir loh.
3: Udah jadi masalah lagi nih.
0: jadi kita benar-benar Kota Palembang ya banyak masalahnya ya. Jadi, nah kalau udah itu kan hujan nanti nih, biasanya di bulan September, Oktober, November, Desember tuh nantinya akan ada turun hujan. Kalau lagi hujan juga ngurangin aktivitas di luar rumah gak sih teman-teman?
1: Iya.
0: Iya juga.
2: Tapi semoga normal aja cuacanya.
0: Oke, benar. Semoga hujannya malam hari ya, biar bobotnya tambah nyenyak.
3: Iya. Kalau lagi hujan banjir main air kan, Kak?
0: Iya, betul. Mama banjir nggak sekolah dulu ya.
3: Iya.
0: Oke, nah menurut teman-teman lebih enak musim kemarau kayak sekarang atau musim hujan?
1: Hujan.
2: Hujan.
0: Hujan. Iya. Kenapa kalau hujan?
2: Soalnya hujan itu enak, sejuk.
0: Oke, sejuk. Terus?
2: Kalau kemarau kan panas.
0: Benar, kemarau panas.
2: Terus juga tanaman jadi kering kalau musim kemarau. Jadi enakan hujan.
0: Enakan hujan ya?
2: Ya, hujan gak, tanamannya jadi subur.
3: Subur, gak susah lagi nyiraminnya.
0: Benar, langsung ya. Gak perlu 4 kali lagi.
3: Iya,
0: gak
3: perlu lagi 4 kali.
0: Oke, nah teman-teman, itu tadi kita sudah membahas tentang peduli lingkungannya ya. Terus juga kemaraunya, hujannya sudah kita bahas. Nah, salah satunya juga kalau musim kemarau yang kita takutkan ialah kekeringan air. Gimana ya, teman-teman menggunakan air di rumah? Apalagi tadi Kak Bita dengar Intan sama Syakwin itu nyiram tanaman bisa 3-4 kali. Itu gimana airnya?
3: Dari mana
0: gitu,
3: airnya?
0: Dari mana airnya? Kalau di rumah

0: dalam sehari-hari nih teman-teman Intan dan juga Syakwina, biasanya kalau kegiatan selain sekolah, belajar dan lainnya, ada kegiatan lain gak sih bantu-bantu bunda di rumah?
1: Ada.
0: Ngapain aja?
1: Memasak.
0: Masak ya, oke. Memasak,
2: Syakwin?
3: Sama, memasak, membantu bersihkan rumah, terus nyiram-nyiram tanaman juga.
0: Oke. Bersihin kasur sendiri enggak?
3: Iya.
0: Ini anak keren nih, bersihin kasur sendiri. Oke. Nah, itu tadi ya ngobrol-ngobrol bareng sama Syakwin sama juga Intan. Nah, kalau menurut Mami Danila, anak-anak ini gimana sih Mi perkembangannya gitu? Tadi kan narinya dari enggak luwes jadi sekarang oke, luwes, senyum tebar-sebar gitu kan. Udah berani makan kalau udah pakai lipstick juga. Menurut Mami, anak-anak ini gimana sih Mi kalau lagi latihan, peduli lingkungannya ada enggak sih Mi?
4: Oh iya ada. Kan kadang kalau lagi istirahat itu kan pada jajan. Nah, kalau udah selesai jajan, jajan, sampahnya kan pasti ada tuh kak, karena kita udah siapin tempat sampah mereka langsung, jadi gak perlu teriak lagi halo-halo sampahnya dibuang, gak perlu lagi, langsung mereka dengan kesadaran sendiri membuang sampah pada tempatnya.
0: Gitu. Keren. Sampai sekarang ada beberapa anggota sih Mi dari Sanggar Meme sendiri Mi?
4: Untuk yang anak-anak kurang lebih 50.
0: Anak-anak 50?
4: Iya, belum yang SMP dan SMA-nya sekitar 30 juga.
0: Wow, itu dalam waktu yang bersamaan gak sih Mi?
4: Latihannya.
0: Anak-anak latihannya?
4: Ada yang bersamaan, ada yang kita bagi juga harinya.
0: Oke, kalau Syakwin sama Intan barengan gak latihannya?
1: Barengan.
0: Udah tahu barengan.
4: Udah sering satu grup juga
0: sudah
4: mereka kalau nari.
0: Satu grup, satu nari. Kalau satu nih tepat nari lomba-lomba ya, Ma.
4: Satu grup. Jadi udah dapat chemistry-nya, Kak.
0: Iya, betul. Dari tadi juga dari masuk ruangan udah dapat nih chemistry-nya, iring-iringannya ya.
4: Iya, betul.
0: Oke. Teman-teman Intan dan juga Syakwina serta Mami Danila, kita bakal break dulu lagi ya. Sembari kita tunggu nih, siapa tahu ada yang WhatsApp mau tanya-tanya di WhatsApp kita 0897 788484, atau juga di telepon boleh di 0711 351656, karena kita bakal balik lagi setelah ini dengan obrolan yang lebih seru lagi tentang anak hebat peduli lingkungan. Teman-teman jangan kemana-mana ya, dengerin terus Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
5: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
6: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
5: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
6: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wah, kita udah ada di segmen akhir nih, teman-teman di rumah yang lagi dengerin siaran Kreativitas Anak Indonesia. Jadi yang mau nanya nih, boleh ya tanya langsung ke WhatsApp kita di 0897788484. Kali ini kita masih ngobrol kalau tadi tentang peduli lingkungan dan juga anak hebat yang suka buang sampah di tempatnya dan juga bantu orang tua di rumah serta dengan segudang aktivitasnya. Kali ini kita tanya-tanya sedikit tentang kebijakan pemerintah kita, yaitu pelajaran jarak jauh atau PJJ, atau yang lebih dikenal dengan sekolah daring. Nah, jadi ini balik lagi ke masa-masa kita COVID ya, Mami.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Sekolahnya jadi ingat zaman COVID nih.
0: Sekolahnya daring hampir 6 bulan nih gitu daringnya.
1: Iya, betul. Awal mulanya dari asap juga.
0: Benar.
1: Tahu-tahu jadi COVID.
0: COVID, betul. Nah, jadi ini kan teman-teman, sekarang Intan tadi kelas berapa, Intan?
2: Kelas 5.
0: Terus Yakwina?
3: Kelas 5 juga.
0: Berarti ini pelajaran online yang kedua ya, setelah kemarin di COVID. Ini belajar online lagi ya?
3: Iya.
0: Betul, ngerasain dua kali PJJ nih, pelajaran jarak jauh. Gimana perasaannya Intan dan juga Syakwina? Belajarnya dari rumah aja, biasanya ketemu teman-teman, tapi kali ini ketemunya bunda di rumah, yang ngajarin bunda. Gimana perasaannya? Seneng gak sih sebenarnya PJJ ini? Gimana?
1: Seneng PJJ
0: atau sekolah langsung?
3: Sekolah langsung.
0: Kenapa?
3: Soalnya kan enak bisa main sama teman-teman, belajar bersama, terus pokoknya bertemu guru-guru juga.
0: Oke, kalau Intan
1: bisa jajan juga.
0: Bisa
1: kan?
0: Jajan ya. Iya. Bisa jajan bunda. Duit dari mamanya kan setengah dijajarin, setengah bisa ditampung.
1: Iya,
0: kalau di rumah makannya bisa, balik ke ruang makan ya. Enggak
1: iya,
0: jajan. Kalau Intan gimana?
2: Sering ketemu teman-teman, sama belajarnya semakin giat.
0: Semangat ya kalau ada teman-teman ya, apalagi yang jelasin ibu guru di depan kelas.
1: Betul.
0: Berarti teman-teman pengen cepet-cepet sekolah offline lagi ya?
3: Iya.
0: Mudah-mudahan ya, kita doain semoga turun hujan biar asapnya berkurang dan bisa sekolah lagi. Nah, kalau dari Mami Danila sendiri, Mami, anak-anak kan daring nih PJJ. Kegiatan di sanggar sendiri masih berlangsung enggak sih, Mi?
1: Masih, cuma frekuensinya dikurangi. Dan biasanya kita latihan itu kan kadang sampai di luar ruangan ya. Nah, ini pindah ke dalam.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu, iya.
0: Jadi mungkin biasanya anak-anak 20 jadi cuma 15 atau 10 ya, Mi, dalam satu kali kelompok belajar.
1: Betul, dibagi.
0: Oke. Okay. Waduh.
1: Soalnya jadi kita juga kan latihan cuma satu minggu sekali, Kak. Kecuali kalau kita mau
0: tampil
1: baru ditambah harinya gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Intan sama Syakwina tadi kan menari nih, Mami. Ada kegiatan lain enggak sih mereka kalau di sanggar selain menari?
1: Baca ini naskah radio.
0: Oke. Okay.
1: Latihan baca puisi. Terus ada latihan catwalk juga sedikit, Kak.
0: Oke, okay, iya. Benar sih, menunjang penampilan menari.
1: Iya,
0: ya. Ada
1: betul.
0: Public speaking-nya juga.
1: Public speaking,
0: ada
1: betul.
0: Latihan berjalan cantiknya juga ya. Genit-genit ya. Kayaknya Syakwina nih sering ikut fashion show juga enggak sih, teman-teman?
3: Sering banget.
0: Sering.
3: Soalnya dulu kecil pernah ikut fashion show.
1: Dari TK ya berarti ya.
0: Dari TK, dari
3: cimit-cimit. Sering menang juga.
0: Sering menang juga.
1: Mantap.
0: Kalau Intan sendiri fashion show juga enggak sih, Intan?
1: Iya, ikut juga ada ya.
0: Nari oke, fashion show oke, siaran sama Kak Mita juga oke.
1: Pokoknya dinikmatin masa kecilnya, Kak.
0: Benar, diisi dengan kegiatan positif. Nah, teman-teman kalau lagi PJJ di rumah, yang sering mendampingi bunda atau ayah nih?
2: Bunda.
3: Bunda.
0: Gimana ngerjain tugas sama bunda? Gimana rasanya?
1: Suka marah-marah gak mamanya?
2: Agak galak.
0: Oke. Itu kata Intan, agak galak ya.
3: Mama itu suka pusing gara-gara daring.
1: Oh, pusing mamanya. Mama yang bahas soalnya atau gimana ini?
3: Enggak. Ngasih soalnya aja, nanti yang ngerjain tugasnya Syakwina.
1: Kirain mamanya yang ngerjain tugasnya.
0: Nah, kalau daring teman-teman kan kelas 5 nih. Via Zoom atau emang langsung ngerjain tugas aja teman-teman?
2: Langsung ngerjain tugas.
0: Ngerjain tugas. Oke, jadi tinggal di foto ya tugasnya, dikumpulin. Oke. Sebenarnya sih ada plus minusnya ya, Mami, daring
1: betul.
0: Ini. Yang mana mungkin teman-teman lebih banyak waktu untuk di rumah.
1: Bangunnya siang udah pasti,
0: Kak. Bangun siang, benar.
1: Bangun siang, santai.
0: Gak harus pagi-pagi udah di jalan mau ke sekolah, yeah. Tapi lebih santai, nyantai di rumah, tinggal tunggu guru kasih tugas.
1: Iya, kadang belum mandi udah pakai baju seragam karena harus foto tugas, Kak.
0: Iya, betul. Harus ya.
1: Iya. Okay. Bener gak sih kalian? Bener. Kadang belum mandi udah langsung pakai baju seragam, foto.
0: yang penting foto dulu,
1: iya.
0: Ya, Mi. Oke. Okay. Nah, berarti sama Bunda di rumah belajarnya mungkin kan Bunda agak pusing ya dengan pelajaran teman-teman. Yeah. Nah, kalau teman-teman sendiri ngerjain tugasnya berarti benar-benar harus
1: sendiri,
0: sendiri
1: ya,
0: dong.
3: Iya,
0: mm-hmm.
3: Sendiri.
1: Iya, sendiri. Okay.
0: Bisa ya?
3: Ya, bisa.
0: Bisa. Ada masih komunikasi enggak sih sama teman-teman yang lain misalnya dalam grup chat, saling tanya tugas sama teman-teman.
1: Jawabannya apa
0: gitu. Ada diskusi-diskusi enggak sih sama teman-teman yang lain?
2: Enggak ada.
1: Enggak nanya-nanya.
0: Enggak
1: ya?
0: Juga.
1: Wah, hebat anak-anak ini.
0: Hebat ya berarti ya. Berarti di sini teman-teman PJJ ini sebenarnya sedikit menikmati tapi pengen sekolah seperti biasa lagi. Oke. Okay.
1: Pengen bermain bersama teman ya, Kak.
0: Bener-bener kalau ketemu teman-teman kan lebih seru ya, lebih kayak seru, kata Syakina betul. Sama Intan tadi.
3: Enaknya daring itu karena tugasnya banyak banget.
0: Okay. Gitu ya. Satu kali tugas bisa berapa soal?
3: Banyak sih, 20 soal.
0: 20?
3: Iya.
0: Wow. Kalau matematika berapa? 20 juga?
2: 12.
3: 10.
0: 10.
3: Iya, karena 12.
0: Masih kelas 5. Yeah. Kalau Intan 12.
3: Iya. Yeah.
0: Banyak ya.
1: Banyak ya.
0: Aduh, Kak Mita untungnya waktu itu enggak ngerasain ya sekolah daring.
1: Kalau kita enggak ngerti kan langsung nanya guru, Kak.
0: Iya, betul. Itu zaman itu, dulu ya. Mami, keenakannya kalau kita sekolah offline kalau enggak ngerti bisa langsung maju tanya sama
1: tanya
0: guru.
1: Gurunya ini
0: kalau
1: gimana,
0: ini,
1: Bu, gitu ya.
0: Di rumah ya, teman-teman pusing sendiri.
1: Pusing sendiri nanya mama, mulai deh mama lagi pegang ini sendok nasi kan.
0: Iya,
1: aduh, ditanya masak. Matematika.
0: Benar. Jadi teman-teman lebih happy kalau belajarnya sekolah offline lagi ya.
3: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan deh cepat-cepat bisa untuk sekolah offline lagi.
3: Amin.
0: Nah, ini ada WhatsApp masuk nih dari teman kita, katanya dari Pak RT 41 Pusri Sako.
1: Oh, halo Pak RT.
0: Ini siapa nih warganya nih?
1: Ada warganya nih kayaknya, siapa ya?
0: Jadi katanya sukses selalu untuk Kakak Queen dan Intan serta Mami Danila.
1: Oh, makasih.
0: Semoga di sekolah makin pinter dan Sanggar Tari Meme semakin berjaya.
1: Amin.
0: Oke, khusus untuk Kakak Queena nih, semoga makin pintar dan sehat selalu.
1: Amin.
0: Oh, berarti
1: amin.
0: Ini Pak RT-nya
1: Sakwin
0: ya. Yeah. Karena Sakwina anakku dan wargaku.
1: Wah, okay. Mantap.
0: Gimana Pak RT anaknya nih? berarti iya. Memang Pak RT-nya lagi dengerin kita nih pagi menjelang siang hari ini. Aduh, enggak kerasa ya.
1: Gak kerasa,
0: kita udah mendekati jam 11 nih, teman-teman. Nah, terakhir Kak Mita mau tanya sama Sakwina sama Intan sama Mami Danila. Gimana nih pesan-pesannya buat teman-teman di rumah yang mungkin sekarang lagi mencoba jadi anak yang peduli lingkungan. Harus mulai dari mana dulu sih?
1: Dari hal-hal kecil
0: yang seperti apa? Silakan.
1: Dari Queen dulu
0: Queen
1: deh.
0: Dulu deh.
3: Yang pertama, membawa kantong belanja sendiri.
1: Bagus.
3: Yang kedua, membawa wadah bekal atau membawa botol minum. Yang ketiga, menolak sedotan plastik, Kak.
0: Wow. Okay.
3: Benar kan, Kak?
0: Bener banget dong.
1: Betul,
0: jadi kita ngurangin sampah plastiknya ya. Itu dari Syakwina. Kalau dari Intan seperti apa?
2: Kalau dari aku, Kak, itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua, tidak boleh kalau misalnya sikat gigi tuh kerannya harus dimatiin gitu.
0: Oh, hemat air. Ya. Oke, okay, terus?
2: Yang ketiga, kalau lagi masak, kompornya dimatiin dulu biar nggak gosong.
0: Oke, benar.
1: Kalau lagi masak kali ya.
0: Kalau lagi bantu-bantu Bunda di rumah, kalau teman-teman ada kerjaan lain, kompornya dimatiin dulu biar nggak terjadi kebakaran.
1: Oh iya, misalnya anaknya nanya matematika, Ma. Ini apa jawabannya?
0: Matiin dulu, ya.
1: Matiin dulu kompornya, Bun.
0: Oke. Okay.
1: Iya,
0: kalau menurut Mami gimana nih, Mi?
1: Iya, kalau yang pasti, Kak, jangan bermain api.
0: Betul.
1: Ya, karena ini musim kemarau, mudah sekali terbakar ya, daun-daun kering. Jadi jangan bermain api dan jangan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
0: Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, seru sekali kita belajar bareng-bareng hari ini di acara kita ya, di acara Kreativitas Anak Indonesia, tentunya bareng dari Sanggar Meme. Jadi dari apa yang kita sampaikan hari ini teman-teman, kita harus buang sampah pada tempatnya, hemat air, terus juga rawat dan sayangi tanaman di rumah serta di lingkungan kita. Jangan main api dan jangan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan teman-teman.
1: Oh, iya, betul.
0: Karena lingkungan kita sehat dan bersih itu juga bisa bikin kita nyaman bermain, belajar dan tumbuh dengan lebih baik lagi. Tuh. Dan pastinya juga kalau lihat asap kabut tebel yang ada saat ini, teman-teman jangan lupa untuk pakai masker ketika keluar rumah ya. Nah, sebelum Kak Mita pamit nih teman-teman sama Danila, Syakwina dan juga Mami Danila, teman-teman kita nih ada Intan dan juga Syakwila mau tutup dengan yel-yel dulu.
1: Iya, betul.
0: Yel-yelnya akan dipimpin langsung sama Mami Danila. Silakan Mami.
1: Siap guys?
3: Siap.
1: Oke, siap. 1, 2, 3. Anak hebat
3: peduli lingkungan.
1: Anak hebat
3: peduli lingkungan.
1: Bumi kita
3: rumah kita.
1: Dan kita
3: wajib menjaganya.
0: Yeay. Keren ya. Jadi kita wajib menjaga bumi kita. Iya. Luar biasa sekali teman-teman kita dari Sanggar Meme ya, teman-teman di rumah. Dan pastinya satu pesan terakhir dari Kak Mita, bumi kita ini bukan hanya untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita jaga. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah kita, mulai dari hal-hal kecil. Karena memang satu kebaikan kecil dari kita ini bisa bawa perubahan besar untuk lingkungan. Kami pamit undur diri dan undur dari ruang dengar Anda, Dunia Anak, Kreativitas Anak Indonesia hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa semua. Dadah.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Nenek moyangku orang pelaut.
1: Bunda, kenapa nenek moyang kita dibilang pelaut?
2: Oh, lagu nenek moyang pelaut yang Ade nyanyikan tadi itu bercerita tentang sejarah leluhur Indonesia yang dulu adalah pelaut handal.
1: Kok bisa, Bunda?
2: Jadi, Indonesia itu banyak sekali pulau-pulau dan laut yang begitu luas. Sehingga sejak dulu nenek moyang kita sudah sering berlayar mengarungi lautan samudra dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang disebut Nusantara.
1: Wah, keren ya Bunda. Adik juga mau jadi pelaut biar bisa keliling Nusantara seperti nenek moyang kita.
3: Mengenalkan sejarah leluhur bangsa Indonesia kepada anak-anak kita sejak dini akan membuat mereka cinta dan bangga akan luas dan kayanya Nusantara Indonesia. Selamat Hari Nusantara!

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, ada yang berbeda di tepian Sungai Musi beberapa waktu terakhir ya. Yang mana Jembatan Ampera yang biasanya jadi latar utama pemandangan Palembang, saat ini selalu terlihat, tak selalu terlihat utuh. Nah, jadi pemandangan ini kerap menghilang di balik pekatnya asap. Bukan sekadar menghalangi pandangan, kumpulan asap ini juga berimbas pada kualitas udara yang memburuk, pendengar. Aktivitas masyarakat juga ikut berubah dari yang sebelumnya sering keluar rumah mungkin untuk jalan-jalan nongkrong-nongkrong. Sekarang mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Karena memang indeks standar pencemaran udara di Palembang sendiri berfluktuasi dari kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan sempat mencapai kategori berbahaya dulur-dulur. Dan berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan yang diterima, ini infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam dashboard DHIS2 mulai melonjak pada penghujung Agustus 2026 ini. Lonjakan ini terjadi pada pekan ke-34 periode 23 hingga 29 Agustus ketika kasus mencapai 6.123, dan data sementara pada pekan ke-35 periode 30 Agustus sampai 5 September ini kembali naik menjadi 6.148 kasus. Secara wilayah sendiri, Palembang juga mencatat kasus ISPA tertinggi dengan 113.833 kasus. Jadi dulur-dulur, pastinya ini akan berdampak dan menghambat aktivitas sehari-hari ya. Sekolah juga melakukan pelajaran jarak jauh atau PJJ, yang mana ini juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, mikro kecil dan menengah UMKM. Jadi beberapa warung yang berada jauh dari tepian Sungai Musi ini biasanya ramai oleh pengunjung makan dan minum pastinya, namun memang sekitar 2 pekan terakhir ini jumlah pelanggan menurun. Dan Anna sendiri mulai berkurang seiring menebalnya kabut asap ini dulur-dulur. Jadi wong gak galak aktivitas di luar rumah ya. Car Free Day, Car Free Night juga ikut ditutup, dihentikan untuk sementara waktu, dan memang beberapa kegiatan juga dibatasi seperti sekolah yang melakukan PJJ dan lain sebagainya. Nantinya informasi-informasi lain akan kami sampaikan dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Maka dari itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Assalamualaikum. Yeah. Seperti pepatah mengatakan, ngunyah sampai

0: jalan, dapat pahala. Bila ada di tengah orang dapat dosa, betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tak nyambung, woi.
2: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
5: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar program Sultan Muda Gustu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur digelar di Aula Bina Praja 1 Pemerintah Kabupaten Oku Timur. Jadi kegiatan ini jadi bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dan program ini juga digelar melalui sinergi Bank Sumsel Babel dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Sumsel dan Dinas Koperasi serta UKM Provinsi Sumatera Selatan dengan dukungan pemerintah Kabupaten Oku Timur. Dan pastinya kegiatan ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Oku Timur, dihadiri oleh Ketua TPPKK Oku Timur dan Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Muratara serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Oku Timur. Dalam kegiatan itu peserta bisa mendapatkan edukasi mengenai perlindungan konsumen dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Materi itu juga mencakup pemahaman terhadap berbagai risiko keuangan termasuk potensi penipuan sekaligus cara memilih dan menggunakan layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Kita masih di hiburan dan informasi siang hari ini. Nantinya kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat, tapi Rio nggak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12.03 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar.

diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Ruth tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian Esensi Buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Siang hari ini kita ada di hiburan dan informasi seputar tema kita ialah di informasi bebas ya. GC Mita bakal kasih informasi-informasi untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Jangan kemana-mana ya, tetap dengar ke Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan, bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, pagi siang hari ini ya, 24 menit banyak dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang.

Polda Sumatera Selatan melalui Polres Musi Rawas bersama tim gabungan berhasil menuntaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Rawas di hari Kamis lalu 10 September dari total lahan terbakar seluas 6,8 hektar. Seluruh area terdampak berhasil dipadamkan dan dipastikan tidak lagi menyisakan titik api. Jadi berdasarkan hasil pemantauan satelit, sebanyak 10 titik panas atau hotspot terdeteksi di 3 kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Informasi ini langsung ditindaklanjuti personil Polres Musi Rawas dan Polsek Jajaran dengan melakukan pengecekan di lapangan bersama sejumlah unsur terkait. Dari luar, pemadaman dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personil damkar, PBBD, dan masyarakat peduli api atau MA. Polda Sumsel mengapresiasi sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla di Musi Rawas kemarin. Dan pastikan pemantauan dan kesiapsiagaan di wilayah rawan serta memastikan setiap informasi titik panas segera ditindaklanjuti. Dodolor pendengar perempat dari Palembang juga kalau terlihat ada titik api boleh langsung dilaporkan yo di 110 biar bisa datang langsung untuk pemadaman.

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Mone? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Abah, uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
5: Nah, abah double lemas dengernyo.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
4: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih di Sriwijaya siang ya. Tentunya tadi sudah ada satu informasi kami hadirkan untuk dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Kali ini informasi lainnya akan kami sampaikan dari laman kami rri.co.id. Ya mano, di sini Dinas Pendidikan Sumatera Selatan mengevaluasi pembelajaran jarak jauh tingkat SMA terkait kabut asap yang ada. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ serta penyesuaian jam belajar bagi jenjang sekolah menengah atas secara berkala berdasarkan indeks standar pencemaran udara di setiap kabupaten dan kota. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Sumsel ini menyampaikan bahwasanya evaluasi rutin terhadap tingkat pencemaran udara dilakukan untuk menentukan skema kegiatan belajar dan mengajar di tingkat SMA di seluruh daerah. Dan pihaknya masih ke penyesuaian aturan itu selaras dengan regulasi di kementerian maupun edaran dinas di daerah. Dijelaskan juga instruksi tertulis mengenai pedoman kriteria ISPU sebenarnya sudah didistribusi ke seluruh satuan pendidikan jenjang SMA sejak bulan lalu. Melalui rujukan indikasi ISPU setempat, pihak sekolah diberikan kewenangan secara mandiri untuk menentukan opsi terbaik bagi keselamatan para siswa SMA, mulai dari pengalihan PPJJ, PJJ atau pembatasan aktivitas hingga pengurangan durasi jam belajar. Dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, sampai saat ini memang TK, SD, SMP itu sudah PJJ ya. Nah, SMK dan SMA tadi diberikan wewenang untuk pihak sekolah secara mandiri untuk menentukan opsi terbaiknya untuk sekolahnya dan untuk peserta didiknya.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
5: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di informasi siang hari ini. Untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang, yang mana kita informasi seputar wisata mungkin ya. Di Sabtu dan Minggu ini bisa kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Cik Wita? Jalan-jalan Sabana Tanjung Senai ya, yang saat ini lagi musim kemarau. Jadi ini menjadi hamparan lapangan yang luas nih aneh. Karena memang tempat wisata ini kalau musim hujan dia jadi basah danau. Kalau kering cek ini surut airnya, kawasan Tanjung Senai ini nyisok ke bentangan rumput hijau yang luas, yang sekarang kalau musim kemarau dijuluki sebagai Sabana Tanjung Senai. Fenomena alam ini dah disiok-siok ke masyarakat Indralayo dan sekitarnya. Setiap sore mereka datang untuk melihat hamparan hijau, dan juga mulai dari sekedar duduk-duduk sampai ada yang foto-foto dan ada yang piknik ya di alam terbuka ini. Yang mana bagi warga Indralaya Utara sendiri, hadirnya Sabana ini menjadi angin segar, dan masyarakat juga mengaku tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dari kota Palembang, cuma untuk cari tempat santai yang asri sama keluarga di Indralaya Utara dewek sudah ada. Dan menariknya gaya rekreasi warga kini semakin beragam. Sabana Tanjung Senai ini tidak cuma dipadati tikar-tikar piknik, tapi juga jadi arena santap sore ala luar ruangan. Bisa juga piknik ya, dan juga bermalam mungkin dulu-dulu ya, bawa tenda di situ. Jadi para pengunjung diingatkan untuk tidak sekedar numpang gembira, tapi juga memikul tanggung jawab moral, jaga kebersihan lingkungan agar padang hijau alami itu tidak tercemar oleh sampah-sampah plastik.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mendorong pengembangan Museum Pahlawan Dr. Aka Ghani di Palembang agar menjadi ruang pembelajaran sejarah yang lebih menarik, dan menilai museum tersebut memiliki potensi besar untuk mengenalkan keteladanan tokoh nasional kepada generasi muda. Disampaikan hal itu saat mengunjungi cagar budaya Museum Pahlawan Dr. Aka Ghani bersama dengan Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa. Menurutnya, Museum Aka Ghani menyimpan nilai sejarah penting karena merekam perjalanan hidup seorang tokoh yang punya banyak peran dalam perjuangan bangsa. Dodolor, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedengah dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar di Besanjo siang hari ini ya, mencak biasa kalau di Sanjo-Sanjo nih, sebelum masuk ke line telepon nih, kita kita terima di line telepon 0711-351-6656 atau di WhatsApp 0897788484 ya. Kita mulai dengan teka-teki yang bisa baca, bisa jawab, enggak bisa request lagu. Dari WhatsApp juga boleh jawab ya. Oke, kita terima dulu. Halo. Langsung enggak jadi oleh teka-teki. Halo.
1: Halo, Besanjo, Cik Mita. Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Putra Jalur, Cik.
0: Putra Jalur. Sriwijaya siang, Putra, ya.
1: Sriwijaya siang, ya.
0: Iya. Cik Mita ada teka-teki.
1: Apa dia teka-teki, ya?
0: Kalau bisa jawab, baru bisa request lagu.
1: Neden.
0: Aidel. Panda apa yang bikin kamu senang?
1: Panda apa yang bikin kamu senang?
0: Iya.
1: Panda.
0: 3. Ayo, apa?
1: Panda.
0: Iya. Nyerah. Aidel, tak seru nih nyerah. Ayo. Panda apa yang bikin kamu senang?
1: Pandangan pertama kalau gitu.
0: Betul sekali. Lagu apa?
1: Lagu apa nih, Jek?
0: Sumsel Nusantara.
1: Sumsel Nusantara ya.
0: Mm-mm.
1: Baliklah sayang, Beh.
0: Baliklah sayang. Pinter nian Putra nih. Ah, kirimnya untuk siapa spesial?
1: Spesialnya untuk siaran Bella, ucapannya Marsya. Semoga sehat selalu, banyak umur, banyak rezeki. Ya itu aja ya.
0: Oke, terima kasih Putra. Selamat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya, yang bisa jawab teka-teki. Daun apa yang tak pernah gugur? Nah, daun-daun apa yang tak pernah gugur? Coba kita terima telepon ini ya. Halo.
2: Assalamualaikum, Sanjo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Pura-pura enggak tahu ya.
0: Kura-kura dalam perahu, pura-pura aja tidak tahu.
2: Cita
0: ya.
2: Iya.
0: Sungai Lais.
2: Iya, belum berubah.
0: Oh, belum pindah. Kira lah pindah lah. Hah? Kira lah mulainya dak ketemu.
2: Age tunggu ada apa? Ada masanya dak pindah.
0: Cek teka-tekinya tadi, Cek.
2: Apa dia?
0: Nah, Dem. Bentar, ya.
2: Daun apa?
0: Daun-daun apa yang tak pernah gugur?
2: Daun apa yang tak pernah gugur?
0: Iya, betul.
2: Apa ya?
0: Apalah? Dia tuh ada di sekitar kita.
2: Terus?
0: Tak pernah gugur, selalu di tempatnya.
2: Daun. Apa dia, daun?
0: Ay, masa? Itu merupakan panca indera.
2: Daun kuping, daun telinga.
0: Betul. Ay, dala aja itu.
2: Daun kuping.
0: Daun coping. Ay, dah. Paya cerita lagu apa?
2: Lagunya. Lagunya itu ya.
0: Kalau Sumsel Nusantara. Iya.
2: Apa ya?
0: Apalah?
2: Lagu ini belah, lagu Sumsel ba. Ini be. Lagu Butet, Beh.
0: Butet.
2: Mute.
0: Jessica N ini ya? Jessica N.
2: Ya.
0: Ayo. Kirim untuk siapa spesial?
2: Oh, spesial lah. Oh, untuk Abang Kusano ya. Abang Naga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat ya.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya. Kerjanya yang baik biar dapat uang banyak ya.
0: Amin. Diriku menunggu di sini. Iya.
2: Sehat walafiat.
0: Amin. Amin amin amin. Itu Bece.
2: Yo, itu Bece. Bece Buta.
0: Oke. Iya,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang dari WhatsApp juga boleh ya, yang dari WhatsApp yang nak masuk boleh ya. Tiga. Halo. Mau takutan. Kita ke gajah apa yang belalainya pendek ya. Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Besanjo
0: boleh, siapa di mana ini?
3: Sama Cek Fauzan di Banyuasin.
0: Ah, Cek Fauzan.
3: Iya, Cek masuk alhamdulillah.
0: Ah, tapi enggak bisa jawab tebak-tebakan ini. Enggak baca request lagu.
3: Enggak baca.
0: Iya.
3: Ah, kalau aku pacak ngejut tebakan, nah Cek minta ada pacak jawab, Cek mana?
0: Oh, kita Cek minta bayang ngejut eh.
3: Hai, curang Cek minta ini.
0: Gajah-gajah apa juga yang belalainya pendek?
3: Apa?
0: Gajah-gajah apa yang belalainya pendek?
3: Gajah apa lah ya, belalainya pendek? Hai, gajah apa? Gajah buntung?
0: Enggak lah.
3: Ya bukan.
0: Gajah apa lah? Tak tahu kami.
3: Gajah apa yang belalainya pendek? Ay, dipocokin ya aku. Enggak, lupa pula ini.
0: Apa lah?
3: Ini lah. Apa? Enggak katik klu-klu apa? Apa benda apa-apa cak itu nang?
0: Ya, tidak katik. Dia tuh, yo gajah tuh hidungnya pendek. Jadi disebut apa?
3: Nah. Oh. Gajah apa? Gajah duduk?
0: Is dem.
3: Asli, ini gajah apa lah ya?
0: Kita manusia juga sering dikatain ini.
3: Oh. Gajah bengkak?
0: Nah, sudah dem.
3: Salah tuh.
0: Dem, gajah. Apa yang kalau hidungnya belalainya pendek disebut gajah apa? Kalau kita kan manusia kalau tidak do mancung digomongi itu. Nah.
3: Gajah ini gajah pesa.
0: Nah, itu dari tadi. Ai dem.
3: Ai.
0: Nak lagu apa kita?
3: Coba, ini lagunya dari seberang bae lah.
0: Apa tuh?
3: Ini bae, apa kabogoh jauh?
0: Hah?
3: Kabogoh jauh.
0: Kabako jauh.
3: Kabogoh. Heeh.
0: Dari mana itu dak kate?
3: Dari Jawa Barat.
0: Kate.
3: Ini Dul Sumbang yang nyanyinya.
0: Dul Sumbang. Dul Sumbang, sebentar. Kaboko jauh. Sebentar, Cik Bita cari ke. Aduh lah, Saro jawab teka teki. Saro pula nyari lagunya ini. Galak nian.
3: Apa? Cik Bita nak juga tunjuk teka teki.
0: Gak usah. Ada nih, Dul Kumbang nih. Adanya runta, arti kehidupan. Terus, Pangandaran.
3: Pangandaran bae lah, itu pantai Pangandaran apa judul? Apa Pangandaran bae itu?
0: Pangandaran bae judulnya.
3: Nah itu bae lah.
0: Ya sudah. Spesial untuk siapa?
3: Spesialnya untuk pendengar Pro 4 bae lah. Mudah-mudahan kita galo-galo diberi kesehatan. Yang lagi sakit kita doakan semoga diberi kesembuhan terus.
0: Amin.
3: Ya, caknya itu bae lah.
0: Ya sudah, ya, Mencik itu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita dengar ketiga lagunya. Kaki kita balik lagi di Pro 4 Reri Plembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RI dengan esensi buku dengan judul 7 Buku Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa, tahun terbit 2010. Dalam mengejar kesuksesan di dunia usaha, kita hendaknya memahami secara jelas bagaimana cara yang tepat dalam mengawali, membersamai, dan menikmati buah dari usaha tersebut. Maka, buku ini sangat cocok bagi para pengusaha ataupun yang akan memulai melangkahkan kaki di dunia bisnis. Buku ini sangat kaya akan ilmu, dan begitu juga kisah-kisah nyata yang terjadi. Baik dari penulis sendiri, yang merupakan motivator internasional, maupun dari kisah orang-orang yang terkenal di zaman lalu, yang menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca berulang kali. Bahkan, Ipo Santosa sampai membongkar rahasia agar rezeki bertambah dan nasib berubah dalam 99 hari dengan otak kanan. Gaya bahasa penulis yang menarik, sehingga kita tidak bosan dalam membacanya. Dan juga diisi dengan testimoni-testimoni dari tokoh nasional dan internasional, seperti A.A. Gim dari Indonesia, Profesor William Johnson dari USA, dan masih banyak lainnya. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya penulis Ipo Santosa, dari RRI untuk Indonesia.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Dimana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, balik lagi kita di Besanjo ya. Paya-paya yang nak masuk, cepet jawab teka-teki Cik Mita. Ya, yang bisa tebak bisa request lagu lah ya pokoknya ya. Halo.
1: Halo, Besanjo.
0: Iya, boleh dengan siapa di mana ini?
1: Namo Cik Nat, Seka Bangun.
0: Nah, ini ya. Pacak pasti jawab teka-teki Cik Mita.
1: Ay, Cik Mita belum apa lah gugup ya, aku ngomong kayak itu. Benar aku tak pacak, boleh malu ke.
0: Tenang, wae.
1: Iya, yang mudah-mudah Cik Mita malu.
0: Iya. Burung-burung apa yang gak bisa nolak? Oh, gampang itu, Cik.
1: Burung-burung apa yang gak bisa nolak? Apa ya? Iya. Soalnya aku udah akrab nih yang dengan burung tuh, jadi gak tahu.
0: Burung apa yang gak bisa nolak? Kalau kita nolak tuh cak mana kita jawabnya? Burung-burung apa yang gak bisa nolak?
1: Iya.
0: Apa?
1: Untung aku makan nasi rendang yang tadi kan, jadi agak ini kan encer otak. Iya, pasti burung.
0: Putusnya boleh ketawa. Payahlah Cik Nat. Nah, lagu apa Cik Nat?
1: Lagunya apa ya? Modal awo be. Iya, aku di Besanjo nih modal awo be.
0: Modal awo yang mana ini?
1: yang kita punya be, punya.
0: Sudah payo. Aida ya Allah Tuhanku.
1: Nah,
0: gitu
1: kalau sudah aku nih jadi susah-susah aja Mita.
0: Gampang.
1: Kalau baca yang tidak kasih jawabannya itu.
0: Ih, dalam calak nian.
1: Iyalah. Spesial untuk galau-galau be. Semoga sehat-sehat galau be kita ya.
0: Amin.
1: Cik Mita juga sehat-sehat selalu ya, bareng sama keluarga ya.
0: Iya.
1: Maaf lah Cik Mita, modal hawa aku nih ya. Gak pacak yang di belakang gue bawa pajuannya.
0: Iya sudah lah kalau Cik itu nak ngatok apa lagi dak. Payo, terima kasih ya Cik.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Boleh lah burung gagak ya. Tahu jawab Cik Nat, itulah aja kita pasti Cik Nat tahu tuh lah. Yang lainnya boleh di 0711-351656 atau boleh juga ke WhatsApp di 0897-7884-884. Halo. Halo. Halo. 0711-351656. Halo. Nah, dak galak-galak jak jawab eh. Halo. Halo. Halo. 0711-351656. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Jumita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mas Tong, Kak.
0: Oh, Cek. Ini Asmi ya.
1: Oke.
0: Cek Asmi.
1: Oh,
0: iya. Kita main teka-teki dulu, eh.
1: Iya.
0: Yang gak jauh, gak boleh request lagu. Langsung gak turun, langsung ganti. Teka-tekinya, eh. Lemari apa yang pacak masuk kantong?
1: Lemari buatan.
0: Bukan.
1: Lemari.
0: Ayo.
1: Lemari bikinan, Cek.
0: Tidak, bukan.
1: Oh, lemari-lemarian.
0: Tidak. Tidak, dia itu alat pembayaran yang sah yang bisa masuk kantong.

0: kaget dulu.
1: Lemari, lemari apa yang bisa masuk kantong?
0: Nah, kemarin aku telah sudah, Cik. Tak menopong.
1: Hayo, hayo.
0: Lemari, lemari bisa masuk kantong. Tempoh hari bisa aku di Cik.
1: Lemari. Lemari apa yang bisa masuk kantong?
0: Lemari apa, Cik? Kemarin dah tahu aku ni, Cik.
1: Nah, ganti ya, Po?
0: Tak lupa aku ni tapi, Cik. Kemarin dah tahu aku. Aku kemarin menangkan teka-teki di Cik Ilham.
1: Nah, apa?
0: Lupa. Tak lupa.
1: Nah, ganti ya?
0: Iya.
1: Ikan-ikan apa yang lucu?
0: Ikan...
1: Dibantu nyawab ya? Itu, dibantu nyawab di telepon. Ayo.
0: Ikan apa, Cik? Ikan
1: ikan yang na- yang itu nah yang galak makan manusia tuh nah.
0: Oh, ikan apa aja lu? Ikan hiu, Cik.
1: Ikan.
0: Paus, Cik.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Yang ada di laut.
0: Lumba-lumba, Cik.
1: Bukan, Cik.
0: Apa, Cik?
1: Yang ada di laut lepas tuh nah, yang ada di Amerika, apa di mana tuh nah?
0: Oh iya ya pernah aku juga tahu semua anakku ya tapi lupa.
1: Mm-mm.
0: Dah, Cik Mita.
1: Ikan pi.
0: Ikan apa, Cik?
1: Nah,
0: ikan pilok, Cik.
1: Hai dahlah. Nah ini Bena.
0: Apa?
1: Hewan-hewan apa yang tidur pakai sepatu?
0: Hewan ini, hewan. Ah sebenarnya Cik. Tegak-tegak itu, Cik. Aduh galut tempoh hari
1: itu, Cik.
0: Tapi lupa.
1: Nah, tak cari kes lagu ini laju.
0: Oh, jangan deh.
1: Ayo.
0: Ah, lupa, Cik. Apa?
1: Hewan-hewan apa? Oh, yang galak dinaik iwang tu, nah.
0: Tapi lupa, Cik. Hewan-hewan. Kuda, kuda, kuda.
1: Nah, benar. Dari tadi.
0: Iya, Cik, aku tuh nampak apa gajah apa kuda.
1: Kuda lah, kan gajah tidak pakai sepatu.
0: Iya, ya. Iya.
1: Lagu apa, Cik?
0: Lagunya ini baik, Cik. Dari Aceh baik, Cik.
1: Hah? Ya, judulnya?
0: Dari Aceh, Anak Yatim, Cik.
1: Anak Yatim.
0: Iya, dari Aceh, Cik.
1: Nah, spesialnya untuk siapa?
0: Spesialnya untuk Cik Mita, baik.
1: Ya.
0: Semoga sehat sekeluarga, Cik Mita.
1: Amin.
0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam. Sikok lagi, 3516656. Halo.
2: Halo, Cik Mita.
1: Ini dengan ya siapa di mana? Siapa di mana ini?
2: RL, Cik.
1: Iya.
2: Iya,
1: RL. Tak bisa jawab, tak dapat lagu.
2: Biarin enggak dapat lagu, yang penting suara aku didengar wong di radio.
1: Ya Allah, Tuhanku. Ah, enggak
2: dapat lagu, enggak terserah apa dia, kita kesini yang lain. Jangan ikan-ikan tadi. Aduh,
1: agak dulu.
2: Hah?
1: Agak dulu.
2: Oh, agak dulu. Ya sabar sayang, jangan marah. Aku lah dua kali masuk, terputus.
1: Itulah tadi tuh.
2: Kenapa lah kasih suara itu?
1: Nggak tahu, Cek.
2: Oh, aku banting ke HP ini. Yang lemak-lemak, be, Cek. Teka-tekinya tuh.
1: Gek dulu.
2: Kenapa posing teduk? Apa?
1: Sebentar. Ban-ban apa yang paling enak disantap?
2: Ban-ban rek.
1: Disantap, bukan diminum.
2: Oh, disantap. Ban.
1: Ban.
2: Ban. Ban apa, Cik?
1: No. Ini. Nggak tina. Ayam-ayam apa yang bikin kangen?
2: Ayam-ayam sorry.
1: Dada dikit lagi.
2: Oh, jangan marah, Cik. Takut aku.
1: Ayam-ayam apa yang bikin kangen? Ayamnya sudah benar. Ayam apa tapi?
2: Ayam apa, Cik?
1: Udah lah. Lagu apa dah? Nih.
2: Ayam semesta kali.
1: Abis. Ayam-ayam apa yang bikin kangen itu I miss you so much. Dah.
2: aman yang ayam sorry tadi bikin galau itu.
1: Iya, betul. Ban-ban apa yang enak disantap? Bandeng.
2: Bandeng? Oh iya, ikan bandeng.
1: Ayo, biarlah terakhir khusus Cik Eli nih. Lagu apa?
2: Baik dan Cik Misa sama aku.
1: Alah.
2: Lagunya ini Cik, Nia dan Niati, Cik. Jalir Janji judul.
1: Jalir Janji.
2: Iya, versi Nia. Nia dan Niati, Cik Ewa.
1: Ayo.
2: Ayamku, cintaku.
1: Iya, dah, sudah.
2: Terima kasih.
1: Spesial untuk siapa sudah, katik spesial?
2: Iya, untuk Cik Misa tuh lah. Pokoknya semoga sehat terus.
1: Amin, dah.
2: Biar bisa siaran terus ya.
1: Ya, amin.
2: Yuk, terima kasih.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, kita putar ke 3 lagunya. Kita balik lagi. Tidak balik lagi. Cik Mita pamit dari ruang dengar dulur karena sudah ini bakal ada kawan lain yang nemenin di Sriwijaya sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Cik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4, informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Baik, kembali kita di informasi. Ingat informasi sedengget tepat di jam 15. Ya, macam bicara Pulau Rangit Kecik yang menjadi magnet wisata bahari yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Pulau Mungil ini menawarkan kebeningan banyu laut dan juga pasir putih yang sangat bersih. Dan selain itu banyak sejarah dan juga daya tarik khas Pulau Rangit Kecik. Terdapat sejumlah mercusuar tua yang tegak kokoh yang menyimpan sejarah tersendiri. Dan meski itu, sebagian mercusuar ini membutuhkan perhatian lebih dan tembok retak, cat mengelupas dan juga struktur tua ini menimbulkan urgensi untuk pelestarian wisata sarana nilai historis tersebut. Kita ke informasi lainnya. Ya, macam-macam upacara Bataga Pangulu ini merupakan sebuah tradisi adat Minangkabau yang sudah digelar untuk mengangkat seorang pangulu atau pemimpin suku. Dan proses ini tentu menekankan pentingnya pemilihan pemimpin melalui musyawarah. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tahapan adat, yaitu mulai dari musyawarah keluarga dan juga kemenakan sampai dengan pengambilan sumpah. Dan acara ini biasanya berlangsung beberapa hari ke depan dan disertai dengan jamuan serta ritual penyembelihan hewan. Dan tradisi ini juga tidak cuma bersifat formal, tetapi juga memperkuat hubungan sosial serta nilai gotong royong dalam masyarakat Minangkabau. Dan Bataga Pangulu menjadi sarana pelestarian budaya dan juga pembelajaran nilai kepemimpinan bagi generasi muda. Ya, demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kagian informasinya jam 16.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang.

Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Halo, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan kali ini melanjutkan perjalanan Perempat FM Palembang untuk Sriwijaya Petang atau Sriwijaya Sore, edisi Minggu tanggal 13 September 2026. Kali ini berewangan dengan Koloce Ilham Manca Bece ya. Ya, apa kabarnya Manca Bece? Mudah-mudahan sehat selalu. Apalagi ini di akhir pekan, tentunya pasti sangat menyenangkan. Ada yang sudah tadi itu berjalan-jalan, atau bahkan yang saat ini juga masih di kendaraan pribadinya berkeliling, wah nggak berkelilingnya ya, menghabiskan akhir pekan berewangan dengan keluarga ataupun juga linjangannya Manca Bece, sambil monitor di Perempat FM Palembang. Baik, jadi kita bakal sama-sama sama jalan kaki di jam 20 malam ya untuk Sriwijaya Sore. Kita bakal awali perjumpaan kita di Bepadu, Bepintan Lagu Dangdut. Bece biasa Manca Bece lagunya Cilam sebut ke Manca Bece kage pele ya. Dan juga kita ada sedikit tema kage yang Manca Bece tanggapi dulu sebelum kage pele lagunya Manca Bece dengan lagu dangdut. Dan juga kirim salamnya gak boleh banyak-banyak kage yang belakang gak kebagian. Ya, jangan lupa juga kage tepat di jam 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat kita memasuki beduk azan sholat asar wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Dan kita melanjutkan kembali tepat di jam 17 sampai dengan jam 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita bakal ada di plesir wisata lokal. Dan kaki Celam bakal ngajak Manca Bece untuk bergabung bersama Pro 1 Palembang untuk meloi pengajian kitab suci Al-Quran menantikan waktu azan maghrib ya untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Dan kaki kita akan kembali lagi di jam berapa tuh? Oke, setelah lagu religi ya di jam 18 lebih ini kita bakal ada di plesiran adat budaya kita. Dan setelahnya KG kita bakal ditutup dengan program Tepian Batang Hari yang akan menghadirkan lagu-lagu gitar tunggal Manca Bece. Ya baik, itulah rangkaian acara kita untuk Sriwijaya Sore kali ini. Dan Cilam bakal ngajak Manca Bece untuk menantikan waktu azan sholat asar wilayah Palembang dan juga sekitarnya sesaat lagi Manca Bece. Dan nanti itu jangan kemana-mana ya, tetaplah di sini. Setelah azan kita bakal langsung terima teleponnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya berkumandang azan salat asar untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Ibnu Umar berkata, "Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati." Hadis riwayat Bukhari.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Macam bicara tadi sudah kita dengar ke azan sholat asar. Dan kali ini kita akan melanjutkan perjumpaan kita di Bepadu, Bepintar Lagu Dangdut ya, pecah biasa. Silakan telepon di 0711351656. Kita terima telepon yang nak bergabung, kita sapa dulu siapa. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu.
0: Bepintar Lagu Dangdut.
1: Bepilih Lagu Dangdut.
0: Iya, sama siapa di mana?
1: Robi, Cik
0: Ilham. Oke, Cik Robi, apa kabarnya di petang ini?
1: Alhamdulillah, sehat,
0: Cik Ilham. Alhamdulillah, sehat juga.
1: Sudah mandi.
0: Sudah. Makan, sudah galo ini singgonya ya.
1: Oh, sudah galo.
0: Oke, ya. Cik Robi, sebelum milih lagu dangdutnya, ini Cik Ilham sedikit ada tema tentang kalau andai kata Cik Robi disuruh milih, ini lebih milih kolak atau pindang. Yang mana Cik Robi?
1: Cik Ilham.
0: Mendingan kolak apa lah?
1: Oma kolak cilok manis
0: itu ya,
1: kolak pisang, kolak
0: ubi.
1: Itu ya,
0: wih boleh lah, singgonya nafsunya ya. Kalau soal makanan pacak milih cek ya.
1: Aku memang hobinya neng kolak cilok.
0: Ada yang kolak tuh ya.
1: Hobi yang manis-manis.
0: Wah itu dia. Payalah, silakan dipilih cek Robi lagunya. Ini ada Mega Mustika, Kau Asing di Mataku. Ada Imam S. Arifin, Bekas Pacar. Ada juga Abim Ngesti, Sonia. Ada Sri Depi, Mataharimu. Dan juga ada The Virgin, Gila Dangdut. Dan juga sekali lagi ada Selfie Yama, Berkali-Kali. Yang mana, Cek?
1: Lalu. Apa lagi, Cek?
0: Iya, itulah pilihan kita. Ada Siko 2, 3, 4, 5.
1: Abim
0: Ngesti. Sonia, ya? Oke. Okay. Silakan dikirim salam Siko 2 untuk siapa, Cek?
1: Kirim salam buat ada Andra, ada Anggi, ada Eli, Sisi, ada Pak Amang Penakan Dalam, Amang Penggasing, terus Pak Asma ya.
0: Aha.
1: Pak Asma di Pangkalan Balai, semoga sehat selalu ya. Terus Mang Akbar ya. Udah Bang Pen.
0: Oke, okay, itu baca ya. Yo, Pak Yola kalau begitu terima kasih.
1: Selamat tugas Ram.
0: Yo.
1: Sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Ya
0: rabbal alamin.
1: Jangan lupa pakai masker balik Ram.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih
0: Cik Ilham. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Mang Robi yang ada di Ramakasi. Ini pilihannya jatuh kepada kolak katanya itu ya. Walaupun dua-duanya makanan tradisional khas Indonesia. Pindang itu dari Palembang dan juga kalau kolak dari mana ya? Kolak coba kita lihat. Kolak ini makanan berasal dari daerah Indonesia juga. Lebih tepatnya itu dari daerah Pulau Jawa katanya Mbak itu Mancewice ya. Oke, kita terima kembali di 0711351656. Kita sapa ada siapa? Halo Bepadu.
2: Halo Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.
0: Bepilih Lagu Dangdut kalau sekarang.
2: Bepilih Lagu Dangdut.
0: Oke, sama siapa di mana, Cek?
2: Mang Pen di Gasing.
0: Mang Pen di Gasing bukan yang Langkan Dalam bukan ya?
2: Bukan.
0: Oke, apa kabar?
2: Di Gasing laut ini.
0: Iya, Siko Mang Pen Langkan Dalam yang Belaga, Siko yang Belaga nian mah itu ya.
2: Iya, yang itu.
0: Oke, ini kalau Mang Pen pilihannya cak mana tuh? Ada kolak, ada pindang. Yang mana tuh yang dipilih untuk disantap?
2: Oh, enggak boleh memilih dua-dua.
0: Ini namanya itu makruh itu namanya cak mana dua-dua, Cek. Bagi ke uang dah ya. Kolak juga ya. Ngapa nih alasannya?
2: Enggak dong, lemak manis-manis itu kan.
0: Oh, hobi yang manis ya.
2: Ya apalagi misalnya kolak ketan misalnya.
0: Yang ketan hitam itu, Cek?
2: Iya.
0: Iya, aduh apa? Bukannya ini jadi ke kacang hijau tuh nah dia kuahnya.
2: Jadi dibuat kacang hijau jadi.
0: Kolak sama kacang itu tuh beda ya jadi, kuahnya, Cek ya.
2: Jadi ubi jadi.
0: Wih, boleh lah kalau Mang Peni tahu galo soal pajuan, Cek ya.
2: Kalau lagi makan dua
0: kan. Wih, kantep nian ya singgo kato.
2: Agak manis sedikit. Wih, minta ampun lagi panas ini.
0: Jok ke batu es sedikit. Wah, jadi nian itu ya. Pokoknya mertua lewat beda kita toleh lagi saking kelemaknya tadi ya.
2: Toleh juga dikit
0: takut dia minta ya. Oke, Mang Pen pilihan lagunya silakan. Ini ada Mega Mustika, Kau Asing di Mataku. Ada Imam S yang Bekas Pacar. Ada juga Sri Depi yang Mataharimu. Ada The Virgin, Gila Dangdut. Selfie Yama, Berkali-Kali. Dan juga Roma Irama, Pantun Cinta.
2: Pantun Cinta?
0: Aha. Apa?
2: Yang Gila Dangdut.
0: Gila Dangdut. Oke, kita siap ke Cek ya.
2: Siapa nyanyi
0: The Virgin. Bagus ini lagunya, Cek.
2: Iya, bagus ya, lincah tak kira.
0: Oh, bukan lagi singgonya, bergoyang-goyang jempol nih kaget pasti sama dengarnya.
2: Oh iya.
0: Oleh sebayan kan bergoyangnya tadi kan. Oke, salamnya si Kak Duwanto, siapa Bang Pen, silakan.
2: Ya, dikirim yang pertama tadi, terima kasih ya.
0: Oke.
2: Ya, buat dulu. Buat Sarul, Adi Pitung. Buat Mang Yasin.
0: Oke.
2: Buat Bukit. Senamo Langkan. Mang Yusdi Jalo. Pausan, Irin, Rudi, Putra Banten. Banyak gak pengirin?
0: Cukup canyo cek.
2: Ya, cukup jadilah galau-galau.
0: Ayo, payahlah kalau mau itu.
2: Tanpa terkecuali ucap sama Suri, Pak.
0: Ya. Oke, cek.
2: Yo, cek Ilham balik ngasih hati. Masih mabur ini, pakai masker.
0: Ayo, masker muka ya, jangan muska, jangan kebalik lagi. Ayo, singgonya.
2: Itu guys, Ilham.
0: Yo.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Waalaikumsalam, Mang Pen di Gasing Laut. Terima kasih lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Ya. Si kok penelpon lagi. Jadi sebelum kita bakal ke lagu, kita sapa ada siapa? Halo, Bepadu.
3: Bepilih lagu dangdut.
0: Oke. Waalaikumsalam, Cik Nadia.
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Ada kondangan tidak ya?
3: Kati undangan.
0: Lagi nunggu si Anu ngundang. Siapa nih yang si Anu tuh ya?
3: Cik Itai,
0: caknya
3: tuh ya.
0: Oke. Apa Cik Andi? Dua-duanya, caknya. Oke, Cik Nadia, kalau dikasih

0: Masih kalau kesan itu kan?
1: Kami minta bijinya kalau kolak durian jernian tidak, itu nah.
0: Ya.
1: Iyo. Oke, Cak Nadia pilihan lagunya silakan. Mega Mustika, Kau Asing di Mataku. Ada Imam S yang bekas pacar. Ada juga Matahariku Sri Devi. Ada Selvi Yama berkali-kali. Roma Irama Pantun Cinta. Dan juga Rara Lida Larut Tanpa Kepastian. Yang mana Cak?
0: Malang ke larutnya ya. Iya, yang larut tadi gue.
1: Oke, okay. Cak Gulo ya larutnya ya.
0: Gulo.
1: Di banyu panas. Oke, okay, salamnya Sika Duan untuk siapa Cak Nadia, silakan.
0: Salamnya untuk Cak Ita.
1: Mm-hmm.
0: Cak Asmi, sama Mang Nafi gue.
1: Oke. Okay.
0: Nah, sama yang sudah masuk-masuk tadi ya.
1: Yo.
0: Untuk Cak Ilhami, selalu tugas gue. Semoga mm-hmm. saya tahu Cak Ilhami.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Siapa buat karaoke malam,
1: Cik? Karaoke GKG itu siapa ya? Nah, ada hafal pula, Cik Ilham. Ini Wadola, kalau tak salah.
0: Wadola, ya?
1: Iya.
0: Cik Ilham, malam mau tak buat karaoke?
1: Iya, singgonya, ya. Kalau ada lah, tiga purnama ini. Lebih
0: lagu, nak duit ini. Itu Cik Ilham, ya?
1: Iya, Pak, iya.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga panel poin, Mancik BCG. Kita bakal sambungkan kembali. Untuk yang masih pengen bergabung, tapi kita ke lagu-lagu dulu. Kena ada Sonia, Ebing Esti, ada juga The Virgin, Gila Dangdut, dan juga ada Rara Lida yang larut tanpa kepastian.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Okay, baik, Bang Cebice, dulur-dulur di Barapan Prado dan 56 menit melanggar dari jam 15 petang. Jadi kita bakal lanjutkan kembali terima line telepon. Untuk yang pengen bergabung, kita sapa ada siapa? Halo, Bapak Du.
1: Halo, Bapak Du, bentar lagu dangdut.
0: Bepilihan lagu dangdut. Iya, kita sudah ganti bepilihan lagu dangdut,
1: Pak Tuna. Salah.
0: Iya. Oke, enggak apa-apa. Sama C Anggita ya.
1: Iya,
0: jadi petang ini lagi malas-malesan beda ya.
1: Iya, baru bangun.
0: Wah, lemaknya ya. Oke. Mumpung Minggu. Iya, C Anggita ini kalau dikasih pilihan pengen menyantap kolek atau pindang, C?
1: Oh, pindang lah, C.
0: Ngapa lah alasannya? Tadi banyak yang pilih kolek soalnya.
1: Lemak bisa pakai nasi.
0: Wah, wow, itu enak kenyangnya Cak Anggita, Cak Anggita yang memakan ya.
1: Iya, lagi apa tadi?
0: Apa?
1: Pindang apa ya?
0: Pindang salah ya lemak tuh.
1: Pindang lah.
0: Kalau pindang pokoknya, apalagi pindang gratis ya, tambah lemak itu.
1: Itu lemak juga.
0: Oke, pilih lagunya Cak Anggita, silakan dipilih. Ada Mega Mustika, Kau Asing di Mataku. Ada juga Bekas Pacar dari Imam S. Dan ada Sri Depi Mataharimu. Dan juga ada Selviama Berkali-Kali, Romei Rama Pantun Cinta. Dan juga Siko Lagi Rana Rani Yang Derita Tiada Akhir. Yang mana Cek?
1: Yang tadi deh Cek, yang nomor.
0: Yang mana?
1: Pantun Cinta deh.
0: Pantun Cinta. Soalnya kalau nomor gak makin nomor gitu tadi tuh Cek.
1: Ini baru ngumpulnya
0: weh. Wah, itu ya. Oleh karena nyenyaknya tidur tadi ya. Oke. Salamnya Siko Dua untuk siapa Cik Anggita?
1: Salamnya ada Yeli ya. Ada Kak Robi. Spesial Bang Andre, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Untuk Cik Elhamnya sama bertugas itu deh ya Cik Elham.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Anggita. Yang lagi ngumpul kenyawung katanya tadi ya. Soalnya habis baru bangun Tedo, entah ini judulnya Tedo siang atau Tedo petang tadi tuh ya. Oke, lagunya sudah kita siapkan dan pilihannya Jatuh Kepada Pindang, katanya supaya kenyang pakai nasi ya. Oke, di belakangnya kita terima kembali 351656. Kita sapa ada siapa? Halo, Bepadu.
2: Bepadu, bepilih lagu dangdut.
0: Iya, sama-sama wong Pusri tadi ya, bertetanggoan caknya tuh.
2: Iya.
0: Iya, beda kampung atau satu halaman?
2: Beda kelurahan.
0: Oh, beda kelurahan. Oh, jauh ya, men beda kelurahan tuh ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau Mbak itu cerita siang petang ini lagi ngapoi?
2: Aku lagi nyantai-nyantai.
0: Oh, lemak lah ya.
2: Iya.
0: Surang saja. Dewean, garis miring surang. Iya, Mbak itu ya. Surang artinya. Oke.
2: Okay. Masih dewean.
0: Itulah.
2: Iya.
0: Jadi masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, Cak ya?
2: Ya, makan bersama.
0: Oh iya, soal yang masak di rumah ya. Ngomongin soal masakan, sama dengan tema kita di petang ini, kalau Cak Ita dikasih pilihan, milih pindang atau kolak?
2: Kalau sore mah ini lemak kolak.
0: Ya, jadi ke es ya?
2: Iya.
0: Kalau
2: pindang itu untuk, kalau temanya jam 11 tadi.
0: Wah, nah, ke temanya ya. Untuk makan siang cocok itu temanya iya. Tadi. Iya.
2: Kalau sore mah ini untuk cemil-cemilan deh.
0: Cemilan 10, 11 cak itu kan.
2: Iya. Cemilan 10, 11,
0: 12. Oke, cak Ita ini pilihan lagunya silakan dipilih. Ado Mega Mustika, Kau Asing di Mataku. Ado Imam S Yang Bekas Pacar. Ado juga Sri Depi Mataharimu. Ada juga Selviama Berkali-Kali. Ada Rana Rani Yang Derita Tiada Akhir. Yang mana Cek?
2: Itu Be Sri Depi.
0: Sri Depi Be Matahari-mu ya. Berkirim salam Siko Duo untuk siapa Cek?
2: Siko Duo.
0: Tiga sudah ya.
2: Tiga. Untuk Cek Nat. Untuk keluarga besar Bandara Sriwijaya ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Aduh galau ya.
2: Untuk ini aku Abang Sinaga. Terus untuk ini Ani ya?
0: Cik Ani.
2: Cik Ani.
0: Potong padi, potong padi. Aduh kan lagunya itu kan?
2: Iya.
0: Apa ucapannya tuh untuk Cik Ani?
2: Ucapannya pokoknya salam sehat belah. Aku nak baca pikir kali yang tinggi kok tuh.
0: Alangkah panjangnya kayak ya, 3 ayat tak habis itu.
2: Mana sih anime ini di ucapin salam.
0: Soalnya adik kandung itu kan. Oke. Okay.
2: Baca ya.
0: Yo.
2: Baca ilham selalu bertugas saya sampai malam nih.
0: Eh. Ayo jam 8 cek.
2: Oh, jadi kok sampai jam 12.
0: Wah, teman lupa mau bantal kita malah sampai jam 12.
2: Kalu?
0: Kalu dah ya, Bahoji tadi kan.
2: Ya sudah ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Ita di Sungai Lais. Terima kasih lagunya juga sudah kita siap ke belakang Cik Ita, si kok penelpon kembali kita sapa ada siapa? Halo Bepadu.
3: Cik Ilham.
0: Iya. Halo, Waalaikumsalam Cik Pipit. Apa kabar? Cik Pipit, Cik Sisi.
3: Iya,
0: alhamdulillah baik. Oke, okay. Ya. Jadi petang ini lagi santai be ya.
3: Santai, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cik Sisi kalau dikasih pilihan milih kolak atau pindang untuk disantap?
3: Kalau disuruh milih enak kolak.
0: Ngapa lah?
3: Sore-sore kayak ini enak makan kolak dikasih es.
0: Oh, pas ya, apalagi panas bedengkang kan di situ kan?
3: Ah, bukan lagi.
0: Cocok nian ya.
3: Iya.
0: Oke lah kalau itu lagunya sudah siap. Ini kita pilih ke ada Sri Devi.
3: Selfie
0: sama berkali-kali ya. Oke. Salamnya si kedua untuk Syambo.
3: Ini banyak keluarga besar Bandar Sriwijaya ya.
0: Nah,
3: banyak bunga situ lengkap banyak ya.
0: Oke.
3: Siapanya selamat sore gala-gala. Yang keduanya buatnya keilahan deh.
0: Apa tuh?
3: Selamat bertugas deh. Boleh hati-hati.
0: Yuk.
3: Saya boleh?
0: Boleh buat siapa?
3: Buatnya Inces Elip sama Inces
0: Niti. Ucapannya apa tuh? Oke lah kalau itu.
3: Terima kasih Kak Ilham.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu pantun cinta. Banyak uang di taman. Cek kan lagunya macam-macam. Kita goyangkan jangan kemana-mana.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Mohammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Aduh, kembali di 351656. Kami bakal menyapa Mance Beca yang masih pengen bergabung. Waktu kita masih lumayan panjang sampai ngepas di jam 17 petang ya. Baik, dua makanan tradisional Indonesia, yang satu dari Jawa dan satunya dari Sumatera Selatan, Mance Beca. Jadi bikin kita kepengen menyantapnya Mance Beca, walaupun dengan waktu yang berbeda. Kalau buat paten itu cocoknya untuk makan siang ya, atau makan malam. Tapi kalau buat kolak memang benar untuk nyantai, untuk ngemil, apalagi dikasih batu es, waduh singgonya ya, segar dan juga nikmat pasti. Oke, dan kita sapa kembali, telepon kita ada siapa? Halo Bepadu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dikecik gedokin volume radionya.
1: Ayo, lah dikecik. Maaf.
0: Iya, masih nih. Halo.
1: Ya, kemarin aku pinjau.
0: Halo.
1: Iya.
0: Iya, sama siapa di mana ini?
1: Sama Semerah ini.
0: Aduh, masih bergema ini, Cek. Cek, di kecil kedokin volume radionya, Cek.
1: Iya, iya, dari kecil-kecil ke hampir tidak kedengaran.
0: Ah, ini. Oke. Okay. Masih
1: ini
0: nih. Oke, okay, langsung, Be. Ini, Cek. Lagunya silakan dipilih. Ada Mega Mustika, Kau Asing di Mataku, Imam S, Bekas Pacar, dan juga Derita Tiada Akhir. Ada Ona Sutra, Bukan Dia, ada Neneng Anjarwati, Yang Cinta Bercabang. Yang mana, Cek?
1: Derita Tiada Akhir.
0: Oke lah, kalau itu. Terima kasih, Cek, ya.
1: Yo.
0: Dari Mata Merah. Oke, Harun Payo, terima kasih, ya.
1: Yo, sama-sama.
0: Yo, Assalamualaikum.
1: Okay.
0: Yo, payolah kalau itu. Terima kasih, Cek.
1: Terima kasih, yo.
0: Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Harun, terima kasih teleponnya. Lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya Kiai Harun, kita sapa kembali ada siapa? Halo Bapak Du.
2: Halo Bapak Du, pilih lagu dangdut.
0: Ayo, sama siapa di mana?
2: Eli, Cek.
0: Oke, Cek Eli, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Celi, kalau suasana ataupun juga petang ini dikasih pilihan kolak atau pindang, pilih yang mana Celi untuk disantap?
2: Kolak baca.
0: Kenapa tuh alasannya?
2: Lemak Cek, sore-sore ini itu makan ya? Siang kan lah sudah.
0: Lewat. Wah, itu dia ya pilihannya ya.
2: Kasih susu kolak.
0: Itu, jadi kantep nih Celi ya.
2: Mantap,
0: ya. Pailah kalau itu. Celi, pilihan lagunya silakan dipilih. Ado Mega Mustika, Kau Asing di Mataku. Ado Imam S. Arifin, Yang Bekas Pacar. Ado juga Ona Sutra, Yang Bukan Dia. Kemudian ada Neneng Anjarwati, Cinta Bercabang. Ado Intan Ali, Ku Nanti di Pintu Surga. Yang mana, Cek?
2: Aduh, yang ini Bukan Dia tadi, Cek.
0: Ah, Bukan Dia. Oke, kita siap ke ya. Yuhu, kalau mau itu silakan kirimnya siko dua untuk siapa?
2: Buat ini Beb, Bang Andra, Anissa, Bang Robi, buat Mbak Aisyah, Mbak Asma di Sungkan Balai.
0: Oke. Okay.
2: Semoga sehat selalu. Mang Penlangkan juga Mang Pengasing. Terima kasih Ilham.
0: Yo Pak Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Celi yang ada di Gandos. Ini lagunya sudah kita siapkan juga. Dan siko penelpon lagi. Ini sebelum kita bakal ke lagu, kita sapa ada siapa? Halo Bepadu. Halo. Iya, alang kedemannya bunyi itu. Oke, kita sapa lagi ada siapa? Halo Bepadu.
3: Bepadu, Bepinta lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa ini, Cek?
3: Apa kabar abangku yang ganteng?
0: Alhamdulillah, Cek Andra, sehat.
3: Lama, kena denger suaranya.
0: Iya, ada 3 abad kali dah ya, lamonyo ya.
3: Bukan lama udah denger suaranya, lama udah melo di acara Kuyung.
0: Oh, itu ya. Iyo, malam Jumat tadi perasaan ikut. Alhamdulillah sehat.
3: Ah, syukurlah.
0: Iya. Jadi petang ini lagi santai be ya, Cek ya.
3: Iya, Cek, lagi guling-guling ini.
0: Wah, malah. Oke.
3: Dengar radio.
0: Itu ya, sedap nian itu. Oke, Cek Andra, kalau dikasih pilihan ini milih kolak atau pindang nih petang ini?
3: Ayo aku nak pindang be, Cek, lemak.
0: Ngapa lah?
3: Oh lemak Cek, pindang. Apalagi Cek kemarin kan diantari uang pindang rusuk. Wow. Lemak nian Cek.
0: Ah, pindang rusuk?
3: Iya.
0: Mirip Cek sapi tak dagingnya Cek?
3: Ngapa?
0: Dagingnya mirip Cek kambing apa sapi?
3: Cek sapi Cek, tapi lebih mantep lagi Cek dari sapi.
0: Mantepnya lembut apa mana lah? Mantep tuh.
3: Kejel Cek, sama Cek sapi Cek.
0: Nah itu ya. Wih, boleh lah, rezeki nian itu lalu namanya.
3: Kalau gitu pinang tuh cek kuahnya, apalagi dikasih daun salam. Mantep nian cek.
0: Itu.
3: Iya, mantep jengok ke cewek kita depan rumah lewat. Rasa udah ada ketahuan ada cewek kita lewat.
0: Udah diagai ya. Iya, oleh sang
3: tetap. Apalagi ada mertua. Udah, biar kelar dulu.
0: Loka nian ini dah. Iya. Oke, Chandra, pilihan lagunya ini yang sudah kita siapkan, silakan dipilih. Ada Mega Mustika, Kau Asing di Mataku. Ada Imam S yang bekas pacar. Ada juga Eri Susan Tidak. Ada juga Intan Aliku Nanti di Pintu Surga. Dan Neneng Anjarwati Cinta Bercabang. Yang mana, Cek?
3: Eri Susan mulai tadi, Cek.
0: Tidak. Sekali iyalah, lagi tidak. Itu ya. Oke lah kalau itu.
3: Jarang dinaik ke lagu itu soalnya.
0: Oh iya. Baiklah kalau itu, Cek ya. Yo.
3: Ya, kirim buat Mang Robi ya, sama Yu Eli, ada juga Uma Asma sama Mang Pen Gasing Ulangkan ya, Wak Pet juga ya,
0: yo,
3: Mang Helmi BCMI, apa lagi ya? Seluruhnya BCMI.
0: Galau-galau, baiklah kalau macam itu cek.
3: Ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu ya. Spesialnya cek ya?
0: Untuk siapa?
3: Buat yang lama masuk tadi cek. Cek Anggi ya, ucapannya salam sayang selalu aja ya.
0: Oke.
3: Iya, semoga sehat selalu bareng keluarga aja.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Semoga juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Iya. Cek Ilhamnya juga sehat selalu bareng keluarga. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diangkat dari segala permasalahannya.
0: Amin ya rabbal alamin. Payolah kalau itu. Yo, payo.
3: Iya, coba cek. Yo. Nantinya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Maja Bece. Dan kita ini sudah memasuki waktu petang. Jangan lupa diangkut jemurannya, Maja Bece, yang tadi sudah dicuci sehingga kata besok sudah mulai kembali aktivitasan. Karena besok Senin, Maja Bece, mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap ceria untuk menyambut Senin. Karena biasanya itu peralihan dari minggu ke Senin itu agak camanom itu nama Cibeca ya. Baik, dan kita terima kembali penelpon kita. Sebelum kita tuntaskan, kita sapa ada siapa? Halo Bapak Adu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Simon ya.
1: Iya,
0: lah sudah lama tidak masuk. Kenapa nih? Lagi galau apa?
1: Lagi joka-joka Pak.
0: Wah, mah itu ya.
1: Joga-joga istri jalan-jalan nanti ya kan.
0: Oh, kantor.
1: Orang ini tuh, orang Bugis itu.
0: Itu.
1: Iya, joga-joga gitu.
0: Orang Bugis banyak kelapa ini biasanya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Daeng ya,
1: ini
0: Daeng.
1: Baru pulang ini kita ini.
0: Pulang apa balik?
1: Kira-kira gitulah.
0: Mah itulah ya. Iya. Oke, Cik Simon, kalau dikasih pilihan kolak atau pindang yang dipilih?
1: Kalau milih cetok pindang tuh lah.
0: Ngapa lah?
1: Umbuyan kalau milih kolak
0: itu. Ini mungkin ini kalau kolak untuk lauk, untuk nasi, kalau kolak pindang, untuk pindang.
1: Pindang iwak bawang tambah lemak.
0: Itu ya.
1: Pindang iwak gabus tambah lemak.
0: Itu.
1: Woi.
0: Aduh sih kok yang paling lemak tuh, Cek? Yang paling lemak tuh pindang atau enggak pindang apa?
1: Pindang ini juga.
0: Pindang gratis. Nah, itu. Lemak itu. Iya.
1: Pindang ini cekah ya, pindang iwak sepat yang besar itu cekah.
0: Yang mata abang ya?
1: Bukan.
0: Yang
1: besar iwak sepat tu.
0: Yang liba.
1: Nah, yang hitam
0: macam apa? Payahlah kerana itu Cek Simon pilih lagunya. Itu ya.
1: Okay.
0: Lagunya Mega Mustika, Kau Asing di Mataku, ada Imam S Bekas Pacar. Ada juga Neneng Anjarwati, Cinta Bercabang. Ada Intan Aliku Nanti di Pintu Surga, sama si kok lagi Fenty Nur yang ditelan alam. Imam S.
1: Yang mana dong?
0: Yang bekas pacar.
1: Lain.
0: Oke, itu ya.
1: Bukan, yang lain cilam.
0: Ada Mega Mustika, Kau Asing di Mataku, Neneng Anjarwati, Cinta Bercabang, Intan Aliku Nanti di Pintu Surga, Fenty Nur ditelan alam. Yang mana, Cek?
1: Aku Fenty Nur ini.
0: Fenty Nur ditelan alam.
1: Sudah.
0: Sejak malam ku sebut namamu itu nah.
1: Betul sekali, betul.
0: Oke, kalau mah itu salamnya untuk siapa sih kok duo?
1: Kirim untuk Yasmi ya.
0: Mhm.
1: BNI, Rara.
0: Oke.
1: Terus Aisyah, galau-galau
0: be. Galau pokoknya ya. Payahlah kalau itu.
1: Terkecuali.
0: Mhm.
1: Ah itu be.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Simon. Terima kasih pilihannya sudah milih pindang. Kalau Cik Simon tadi katanya kantep untuk lauk ya. Payahlah kalau itu lagunya sudah kita siapkan juga. Belakang Cik Simon kita terima kembali 351656 nama ada siapa? Halo Bapak Du.
2: Halo Bapak Du.
0: Yo, sama siapa ini? Bapilih
2: lagu dangdut.
0: Bapilih lagu dangdut. Iya, sama siapa di mana, Mang?
2: Sama Mang Per.
0: Mang Per di mana?
2: Di Marenim.
0: Di Marenim. Namanya tanggung nih, ini Mamper tambah kelah I coba ujungnya.
2: Bojonya, Pe.
0: Oh, itu ya. Pailah kelah itu. Mamperi, kalau dikasih pilihan pindang atau kolak yang dipilih untuk disantap petang ini?
2: Pindang.
0: Pindang apa lah?
2: Aku hobi pindang.
0: Pacak ngirup ya?
2: Nah, pacak ngirup.
0: Oke lah kalau itu. Lagunya, Mang, silakan dipilih. Ini ada Mega Mustika yang Kau Asing di Mataku. Ada Imam S yang bekas pacar, ada juga Neneng Anjarwati Cinta Bercabang, dan Intan Ali Ku Nanti di Pintu Surga.
2: Surga.
0: Oke lah kalau itu kita siap ke Mang ya.
2: Ya.
0: Salamnya sih kok dua untuk siapa tuh?
2: Kirim buat Adinda Lupen sekeluarga.
0: Mm-hmm.
2: Buat Pania sekeluarga, Rara Pak sekeluarga. Buat yang mendengarkan radio RRI Perempuan ini tanpa terkecuali disenggol semua.
0: Oke.
2: Buat Biharni, spesial buat orang tua.
0: Mm-hmm.
2: Buat Cik Ilham, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezeki, dilancarkan segala urusan. Semoga hari cepat hujan, Cik.
0: Oh, itu ya?
2: Ya, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Fer yang ada di Muara Enim. Lagunya sudah kita siapkan juga, Mang Cebice. Dan maaf kelah, ini pecahnya udah acara request lagi ya, karena waktu kita sudah 51 menit melangkah dari jam 16 petang. Jadi kita bakal menuntaskan langsung untuk di Bepadu edisi kali ini Minggu tanggal 13 September 2026. Ya, Cik Ilham pengen ucapkan terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ada Cik Robi, ada juga Mang Pen, ada Cik Nadia, Cik Anggita, Cik Ita, Cik Sisi, dan juga tadi ada Kiai Harun, ada Cik Eli, Cik Andra, dan juga tadi sudah bergabung juga ada Cik Simon Pribadi, dan juga yang terakhir penutup tadi ada Mang Fer yang dari Muara Enim ya. Dan mohon maaf untuk teleponnya belum sempat kita angkat ke, insya Allah di lain kesempatan kita bakal ketemu lagi Mang Cebice, dan kita bakal melanjutkan perjumpaan kita di petang kali ini dengan informasi dan lagu hiburan. Yaitu kita bakal ada di Plesir Wisata Lokal. Jangan kemana-mana, sekali lagi tetap di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: datanya ada tadi padilnya. Datanya si Puja itu.
1: Lemak rasanya buah kue ini. Beli kue ini di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Majeng Babaso Palembang.
6: Pintenian Niko Ayun Negedano Niku. Pinten?
7: Berapa?
6: Nian?
7: Sebenarnya?
6: Niko?
7: Kamu?
6: Ayun?
7: Mau?
6: Gedano?
7: Uang?
6: Niku?
7: Itu?
6: Pintenian Niko Ayun Gedano Niku?
7: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
5: Ma, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Dia sentimen kartu. Iya, masih. Ayo.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Delapan ya dia men 300.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, dan di Pelesiran Wisata Lokal Mancebice kali ini dengan lagu-lagu Sumsel. Kami ke tengah ke sampai jelang kaget di jam 17:30 waktu Indonesia Barat ya. Dan kali ini Celham bakal ngajak Mancebice untuk jalan-jalan ke Candi Gayatri yang ada di Tulungagung. Ini menjadi tempat pelabuhan Permaisuri Majapahit yang tersebut dalam Negara Kertagama, Mbak itu Mancebice ya. Ini ada tempat wisata dan juga nilai sejarahnya juga. Nah, ini di tengah permukiman padat warga yang ada di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, tersimpan sebuah situs sejarah dari abad ke-14 yang namanya tercantum dalam kitab Negara Kertagama. Dan candi ini juga dikenal sebagai Candi Boyolangu. Yalah, kompleks pedamaran, pendarmaan, bukan padamaran, ini dosun di OI ya. Yang dimana ini juga merupakan permaisuri keempat Raden Wijaya dan sekaligus yang negak ke Kerajaan Majapahit. Nah, lokasinya ini cuma sekitar 12 km dari pusat kota Tulungagung dan juga paca ditempuh dalam waktu sekitar 20 menitan pakai kendaraan Mancebice ya. Dan selain Gayatri Raja Patni, ini bukan tokoh biasa dalam sejarah Majapahit. Dioni Yola Ebo dari Tribuana Wijaya Tunggadewi, yaitu Ratu Majapahit ketiga. Dan juga nenek dari Hayam Wuruk, yaitu raja yang membawa Majapahit ke masa kejayaannya. Dan selain itu, sesudah wafat, abu jenazahnya disimpan di candi yang namanya kemudian diabadikan, yakni ada Parjana Pamarita, namanya lama-lama kali ini ya, yang kini lebih dikenal sebagai Candi Gayatri. Dan selain itu, kitab Negara Kertagama menyebutkan tempat ini dengan nama Bayalangu atau Bayalango, yang secara artinya tempat penyucian, dan juga dari nama itulah nama Bayalangu berasal, gitu nama Cipica. Ini tempatnya sangat cindo dan aduh nilai sejarahnya itu tadi, Mancipice. Silakan datang yang pengen mengunjungi, aduh, di Desa Boyolangu.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik dulur-dulur, ini kita jalan ke Pantai Kedung Tumpang yang ada di Tulungagung juga. Ini sebuah pesisir berbatu dengan kolam alami dan juga nilai geologi yang sangat langka. Macam-macam, waduh, pemandangannya bagus nian ya. Ini Cik Ilham Jingo di layar. Dan tentunya Pantai Kedung Tumpang ini yola pantai berbatu di pesisir selatan Kabupaten Tulungagung yang punya karakter sangat unik, manca-bece. Dan tidak ada hamparan pasir di sini. Yang mendominasi kawasan ini ialah batu gamping besar dengan lubang-lubang atau pothole di permukaannya. Dan masing-masing berisikan banyu laut bening dengan warna biru kehijauan. Lokasi ini berada di Desa Pucang Laban, Kecamatan Pucang Laban, sekitar 35 km ialah dari pusat kota Tulungagung. Dan kawasan ini juga sudah masuk dalam situs resmi Geopark Karst Tulungagung, yaitu dari segi ilmiah. Lokasi ini juga mengandung rekaman pengendapan awal formasi Wonosari dan juga proses pembentukan pothole pada batu gamping akibat arus yang turbulensi, ini sebutannya ya. Dan perlu dicatat juga sejak awal bahwasannya akses menuju pantai ini cukup menantang. Jalur terakhir yang kita lalui sebelum lokasi berbatu dan juga sangat sempit. Dan motor jauh lebih disarankan dibandingkan mobil untuk bagian tersebut yang datang ke sana, mencibice ya. Ya, dan saat ini sudah 34 menit menuju ke jam waktu studio yang kita gunakan saat ini. Dan kita akan lanjutkan perjumpaan kita dengan lagu-lagu bernuansa islami yang sudah kami siapkan sampai jelang pengajian kaget, mencibice.

0: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan kita persiapkan diri kita ya, dimana sesaat lagi di petang ini kita akan kembali menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib 3 rakaat yang dimana menurut jadwal juga ini akan berkumandang azan tepat di jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kami masih rewangi dengan lagu-lagu bernuansa islami. Sebelum kita kaget bakal bergabung bersama dengan Pro 1 Palembang untuk meloi pengajian kitab suci Al-Quran di petang pagi di petang kali ini Manca Beca ya. Oke, mudah-mudahan ini akan menjadi rasa syukur kita yang sangat luar biasa karena kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menunaikan kewajiban kita.

Ya baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan percaya informasi yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi kita akan kembali bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palembang untuk menyimak pengajian kitab suci Al-Qur'an. Di mana pagi di petang ini akan membacakan surah Al-Hadid dimulai ayat pertama sampai dengan 9 yang dibacakan oleh Qori Lukman Hakim SPDI. Dan kaki tiba waktunya tepat di jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Ini kita bakal mendengarkan badu kemandang azan sholat maghrib untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya.

pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Al-Imran dimulai dari ayat 33 hingga 38 dengan Qori Luqman. Dan di menit ke-02 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan memasuki waktunya untuk azan maghrib wilayah kota Palembang dan

0: القائمة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada dan dengan demikian terdengarnya pada kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini ngucap ke selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: Abah, wuih dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Iya, baik dolor-dolor, kalau tadi kita sudah puas dengan lagu-lagu hiburan bernuansakan islami, dan saat ini di menit ke-18 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan perjumpaan kita di Plesir Adat Budaya kita. Kami bakal menyampaikan informasi dan juga lagu-lagu daerah Sumatera Selatan sampai jelang kaget di jam 19.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

Iya baik, Mbak Cebice, dulu-dulu dimanapun berada, dan ini sudah kembali malam yang kita sambut ya. Dan tentunya dengan suasana kebersamaan Mbak Cebice dengan keluarga. Kembali kami temani dengan informasi mengenai adat budaya. Nah, ini kali ini mengenai bebahasa atau bebaso, itu bahasa Palembang halus yang mulai ditinggalkan anak muda. Nah, ini Mbak Cebice, dulu-dulu bahasa Palembang halus atau bebaso dinilai mulai jarang dikuasai generasi muda saat ini. Dan kondisi ini menjadi perhatian khusus Duta Budaya Sumatera Selatan ialah dalam program edukasi budaya kepada anak muda. Dan selain itu, hal ini disampaikan Direktur Regional Duta Budaya Sumsel, Umul Umaya, dalam siaran Budaya Belajar Sumba di Prompat FM Palembang beberapa waktu yang lalu, Mance Bice ya. Dan Bice Maya ini mengaku anak muda zaman saat ini lebih akrab dengan bahasa sari-sari atau bahasa Palembang sehari-harinya dibanding dengan bebaso. Dan Maya juga menjelaskan ada juga anak muda sebenarnya sudah mulai mengenal bebaso mulai dari pelajaran di sekolah. Dan salah satu contoh ditemukan pada finalis Duta Budaya asal SMP LTI IGM yang sudah mendapat materi bebaso Palembang. Dan pendiri Seni Ambara, Rapli Banimar Trijaya, juga menambahkan bahwasanya pelestarian budaya pecak bebaso perlu tetap untuk mempertahankan pakem aslinya. Dan meski cak itu, dia menilai pengembangan tetap diperbolehkan tanpa menghilangkan identitas asli budaya tersebut. Dan Maya punya harapan di mana sosialisasi bebaso dapat terus dilakukan melalui pelatihan rutin bersama dengan anggota Duta Budaya Sumsel. Dan dia juga menegaskan bahwasanya pengenalan bahasa daerah ini menjadi langkah penting supaya identitas budaya Palembang tidak semakin luntur di tengah arus modernisasi dan juga globalisasi, Mance Bice. Baik, kita menuju ke jam 19 sesaat lagi, Mance Bice, melanjutkan di program Tepian Batang Hari yang akan kembali kami ketengahkan di kesempatan malam ini.

0: Sa iki mah bolaga.
1: Wah, juga bono sekali yo.
0: Ya.
2: Alang kelemah makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Panggang di Sriwijaya Suri.
3: Majeng Babaso Palembang.
4: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
5: Berapa?
4: Nian?
5: Sebenarnya?
4: Niko?
5: Kamu?
4: Ayun?
5: Mau?
4: Gedano?
5: Uang?
4: Niku?
5: Itu.
4: Pintenian niko ayun gedano niku.
5: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
3: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Iya baik, Mancebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah kembali berkumpul bersama dengan keluarga di kesempatan malam ini di Minggu malam. Mancebice nya besok juga mungkin sudah siap-siap juga akan aktivitasan yang sudah menunggu ya untuk dituntaskan. Dan saat ini waktu yang kita pergunakan di menit ke-9 melangkah dari jam 19 malam. Apapun itu aktivitasan Mancebice yang di malam ini tengah lakukan, pokoknya mudah-mudahan menyenangkan dengan hadirnya program yang kami ketengahkan di Perempat FM Palembang. Kita masih di Sriwijaya Sore, di mana sesaat lagi tepat di jam 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, ini kita bakal mendengarkan bentuk kumandang azan sholat isya untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya, Mancebice.
1: Alang kelemah makan ketupat, ketupat dimakan duduk di waro. Melalui Perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama Perempat RRI Palembang di Sriwijaya Sore.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Iltanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Ya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan salat isya untuk wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan malam ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini yang sudah kita laksanakan ini akan mendapatkan amal dan juga nilai yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
5: Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Ya baik, Mance Bice, dulur-dulur, dan ngomongin soal tradisi, tentu di setiap daerah pasti menyimpan ataupun juga melaksanakan sebuah tradisi, baik itu dari turun-temurun ataupun juga yang memang sudah ada di masyarakatnya untuk saat ini, Mance Bice, ya. Dan termasuk di daerah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ini ada sebuah tradisi bebehas ini namanya, ya. Nah, tradisi gotong royong oleh para ebo dan juga remaja putri untuk memproses padi menjadi beras, yaitu mulai dari mengerik, mengisal, sampai dengan menumbuk. Nah, lebih membantu keluarga yang bakal mengadakan pernikahan atau hajatan, kayak itu nama cebice ya. Dan selain itu juga ada tradisi melemang. Ini sebuah tradisi untuk membuat lemang secara sama-sama yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karangjaya setiap tanggal 10 Muharram sebagai simbol kepedulian dan juga berbagi. Dan kemudian ada tradisi kupek tuhun mandi. Nah, ini sebuah tradisi leluhur masyarakat Ogan Muara Enim untuk mengenangkan bayi yang baru lahir pada alam sekitar dan sungai di tanah kelahirannya, Mance Bice. Kemudian ada juga bergubala. Nah, ini sebuah tradisi pelamaran unik yang ada di Desa Pagar Agung ketika pemuda mengutarakan niat untuk menikah langsung kepada gadis pujaan hatinya sebelum bersepakat melapor ke perangkat desa. Nah, jadi itu ada 4 ya tradisi yang ada di Kabupaten Muara Enim, Mance Bice. Baik, dan kali ini kita bakal ke lagu Tepian Batang Hari yang sudah kami persiapkan untuk melengkapi perjumpaan kita di Sriwijaya Malam.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Manca Bece, dulur-dulur, dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita untuk Sriwijaya Suri edisi kali ini Minggu tanggal 13 September 2026. Ya, sudah banyak informasi, sudah banyak lagu-lagu hiburan yang kami ketengahkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Manca Bece, tapi tenang, setelah ini bakal ada lanjut kembali di Sriwijaya Malam Rewangi Istirahat Malam Manca Bece untuk sampai jalan tuntas di jam 24 malamnya Manca Bece ya. Dan kulo Cilham yang bertugas juga mengucapkan terima kasih atas minat dengarnya. Tetaplah monitor bersama kami di sini di Radio Republik Indonesia 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang suara budaya Sumatera Selatan.
1: Majeng Babaso Palembang.
2: Kulo ayun numpang betaken dumin. Kulo
3: aku
2: ayun
3: mau
2: numpang
3: permisi
2: betaken
3: bertanya
2: dumin
3: dulu.
2: Kulo ayun numpang betaken dumin.
3: Artinya saya mau numpang bertanya dulu.
1: Nah, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
4: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama Pro 4 RRI Palembang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolar pendengar, kita masuk di Sriwijaya Malam ya. Bersama kulo Cek Dola meneruskan program acara di malam hari ini ya. Minggu malam Senin ya, cak biasa ya. Kita awali dengan sama-sama kita beli legenda. Kali ini dari Muratara, seperti biasanya ada legenda Langsikat ya. Dan ada beberapa hiburan informasi nantinya seperti biasa. Setelah ini ada program acara Sumsel Berdendang dan dilanjutkan dengan program Karaoke Dalu.
6: Dahulu di Desa Rupit, daerah Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, hiduplah seorang ibu bersama anak sematawayangnya. Suaminya telah meninggal dunia ketika ia sedang mengandung anak mereka. Suatu hari ketika ibunya hendak pergi ke sawah, ibunya menitipkan pesan kepada anaknya untuk tidak bermain ke arah hutan.
7: Tut.
8: Iya, Bu. Tunggu sebentar. Ada apa, Bu?
7: Ibu ingin pergi ke sawah sebentar. Nanti, kalau kamu main, jangan jauh-jauh ya.
8: Iya, Bu. Siap.
7: Ya sudah. Kalau begitu, Ibu pergi dulu ya.
8: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
7: Oh iya, Put.
8: Iya, Bu. Ada apa lagi?
7: Ibu baru ingat. Nanti, kalau kamu main, jangan sesekali kamu mendekati hutan. Apalagi memasukinya ya, Nak.
8: Emang kenapa, Bu, kalau Putri main ke sana? Di sana kan pasti banyak bunga-bunga dan kupu-kupu yang lucu.
7: Pokoknya, Ibu tidak mau tahu. Kamu jangan coba-coba bermain ke arah sana. Apalagi memasukinya.
8: Baiklah, Bu.
6: Saat ibu sedang berjalan menuju sawah, ia melihat segerombolan warga sedang bercerita.
9: Apakah kalian tidak tahu bahwa di dalam hutan kita ini ada rumah raksasa yang berisi banyak sekali emas?
10: Hah? Benarkah?
9: Iya, tapi raksasa tersebut kejam dan suka memakan hati anak perempuan.
10: Berarti aku harus melarang anakku untuk tidak mendekati hutan.
9: Benar itu, jangan sampai anak kita menjadi korban dari raksasa yang kejam itu.
11: Iya, jangan sampai anak kita menjadi korban seperti Bu Jum.
7: Apa? Anak siapa?
9: Lah, kamu tidak tahu ya tentang anak Bu Jum yang hilang ketika bermain ke arah hutan.
7: Berarti benar kata orang-orang bahwa di dalam hutan sana hiduplah seorang raksasa yang kejam.
10: Iya, kamu harus hati-hati. Rumah kamu kan dekat sekali dengan hutan.
11: Benar itu. Lagi pula kan kamu punya anak perempuan dan raksasa suka sekali memakan hati anak perempuan.
7: Iya, sebelum pergi aku sudah menitipkan pesan agar dia tidak mendekati hutan, apalagi memasukinya.
9: Baguslah kalau begitu.
11: Sudah-sudah, kenapa kita jadi membicarakan raksasa itu? Lebih baik kita lanjutkan pekerjaan kita.
7: Ya sudah, aku juga ingin pergi ke sawah dulu.
6: Ketika Putri sedang bermain di halaman rumahnya, ia melihat kupu-kupu yang sangat lucu dan ingin menangkapnya.
8: Wah, lucu sekali kupu-kupu itu. Aku harus menangkapnya. Tapi, kata ibu tadi, aku tidak boleh mendekati hutan, apalagi memasukinya. Aku tidak mau ibu marah karena tahu aku mendekati hutan itu. untuk mengejar kupu-kupu. Tapi aku ingin sekali menangkap kupu-kupu itu. Aku harus menangkapnya. Jangan sampai aku mendekati hutan, apalagi memasukinya, seperti yang dipesankan ibu tadi. Hap, jangan lari kamu cantik. Hap, kemarilah. Ayo bermain bersamaku.
6: Tanpa disadari, putri pun memasuki hutan.
8: Aku lelah sekali. Di mana ya kupu-kupu cantik tadi? Kok tidak terlihat lagi? Nah, di sana rupanya kamu. Akan kutangkap kau kupu-kupu nakal. Jangan pergi lagi. Tunggu. Hap. Hap. Wah, rumah siapa ini? Indah sekali. Permisi. Apakah ada orang?
12: Aduh, lelah sekali. Aku sudah mengelilingi hutan, tapi tidak satu pun makanan yang aku temukan, apalagi makanan yang aku inginkan. Sepertinya aku mencium aroma anak manusia. Wah, apa jangan-jangan ada anak manusia yang masuk ke rumahku. Coba aku lihat saja. Lumayan bisa jadi santapan malamku.
8: Hah? Suara apa itu? Seperti suara langkah kaki orang.
12: Wah, benarkan ada anak manusia yang masuk ke rumahku.
8: Kamu siapa?
12: Akulah sang penguasa hutan ini. Dan aku jugalah yang akan memakan hatimu.
8: Memakan hatiku?
12: Ya, aku sudah lama menanti anak manusia. Dan sekarang kamu masuk dengan sendirinya ke rumahku.
8: Tapi kan, Nek, hatiku masih kecil untuk dimakan oleh orang sebesarmu. Lagi pula, kamu tidak akan puas jika memakan hatiku sekarang.
12: Benar juga katamu. Kalau begitu, kau akan tinggal bersamaku sampai kamu tumbuh besar. Dan hatimu pun pasti juga membesar.
8: Baiklah kalau begitu. Aku akan menuruti permintaanmu, Nek.
12: Ya sudah kalau begitu, Cung. Kamu harus makan yang banyak supaya hatimu tumbuh dengan cepat.
8: Baiklah, Nek. Tapi kalau aku tinggal di sini, aku tidurnya di mana, Nek?
12: Di mana ya? Oh iya, Nenek baru ingat. Kamu tidur di pagu aja ya.
8: Pagu? Di mana itu, Nek?
12: Sudah, kamu ikut Nenek saja.
6: Di sisi lain, ibunya merasa sedih karena kehilangan putri semata wayangnya dan takut kalau putrinya sudah dimakan oleh raksasa.
7: Put, kamu di mana, Nak? Pulanglah, Nak.
6: Lah, ibu kenapa?
7: Apakah kalian melihat anak saya?
10: Emang anak ibu kemana?
7: Saya tidak tahu. Ketika saya pulang, anak saya tidak ada lagi di rumah.
11: Nah, jangan-jangan anak ibu hilang karena ia ke hutan dan ditangkap oleh raksasa yang menyeramkan itu.
9: Iya, bisa jadi itu, Bu.
11: Kalau begitu, kita harus waspada dan melarang anak-anak kita untuk bermain keluar rumah.
10: Benar itu. Kalau begitu, kami pamit duluan ya, Bu. Kami menjaga anak-anak kami di rumah.
6: Keesokan harinya, putri merasa sangat sedih karena takut tidak akan kembali lagi kepada ibunya. Dan ketika ia sedang melamun, ia melihat seekor elang yang terbang di atas rumah raksasa dan bernyanyi sembari mengharap elang itu bisa membawa ia pulang ke rumahnya.
8: Elang sikat, elang senggunggung,

0: Tung, kamu sedang apa di atas?
1: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau telingaku gatal.
0: Wah, sepertinya telingamu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
1: Iya, Nek. Putri mau.
0: Tung, makanlah agar hatimu cepat membesar.
1: Iya, Nek. Lang sikat, lang sengunggung, gunggung aku ke rumah indokku. Pacakku umpan ayam serban bekandung telur.
0: Tung, kamu sedang apa di atas?
1: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau leherku gatal.
0: Wah, sepertinya lehermu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
1: Iya, Nek. Putri mau.
0: Ya sudah, cepat kamu habiskan makananmu. Setelah itu, kamu tidur ya, Cung.
1: Lang sikat, lang senggunggung, gunggung aku ke rumah indokku. Pacakku umpan ayam serban bekandung telur.
0: Cung, kamu sedang apa di atas? Nenek suruh kamu tidur, kenapa masih nyanyi-nyanyi?
1: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau tanganku gatal.
0: Wah, sepertinya tanganmu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
1: Iya, Nek. Putri mau.
2: Semakin hari, elang tersebut makin dekat dengan atap rumah raksasa. Sampai di suatu ketika, Putri pun berdiri untuk mendekati elang agar elang tersebut membawanya pulang ke rumahnya. Dan elang pun berhasil membawanya pulang ke rumah ibunya.
3: Ada apa kau terus memanggilku?
1: Bisakah kamu menolongku keluar dari tempat ini? Aku ingin pulang dan bertemu dengan ibuku.
3: Bisa, asalkan kamu mau memberiku ayam satu kandang yang sedang bertelur.
1: Iya, aku akan menuruti semua permintaanmu.
3: Baiklah, aku akan mengantarkanmu pulang.
0: Cung, Cung, kenapa kamu tidak menjawab, Cung? Cung, Cung, jawab, Cung. Atau jangan-jangan dia tidak lagi ada di atas. Apa? Benarkan kataku. Dia berhasil kabur dari rumah. Aku harus keluar mencarinya.
2: Elang berhasil membawa Putri pulang ke rumahnya. Elang pun pergi meninggalkan anak itu.
1: Ibu, Bu, Putri pulang, Bu.
4: Putri, akhirnya kamu pulang, Nak. Ibu sudah mencarimu kemana-mana, Nak.
1: Maafkan Putri, Bu. Putri sudah ingkar janji sama ibu untuk tidak mendekati hutan. Tapi Putri malah memasukinya dan Putri bertemu dengan raksasa.
4: Hah? Raksasa? Kamu tidak disakitinya kan, Nak?
1: Tidak, Bu. Dia baik sekali. Dia memberi Putri emas-emas ini. Dan juga dia merawat Putri seperti cucunya sendiri. Tetapi dia menginginkan hati Putri, Bu.
4: Ya Allah, Nak. Untung saja kamu berhasil kabur dari sana. Kalau tidak, ibu takkan bisa hidup tanpamu.
1: Tapi, Bu, sekarang raksasa tersebut pasti sedang marah dan mencari Putri. Putri takut. Nanti Putri akan ditangkapnya lagi.
4: Tidak, Nak. Tenang saja. Selama masih ada ibu, ibu akan selalu melindungimu dari orang-orang jahat.
1: Terima kasih, Bu. Sekali lagi, Putri minta maaf karena sudah ingkar janji.
4: Sudah, Nak. Kamu sekarang masuklah ke rumah. Dan jangan keluar rumah sampai ibu kembali.
1: Baik, Bu.
2: Setelah itu, raksasa kembali marah dan mencari Putri menuju desa. Ketika hendak memasuki desa, ia bertemu dengan ibunya Putri.
0: Wahai manusia, apakah kau melihat anak perempuan yang lewat sekitar sini dan menggunakan banyak emas di tubuhnya?
4: Hah? Anak perempuan? Oh, anak perempuan tadi memang lewat sini. Tapi ia ingin menyeberangi sungai. Sepertinya ia sudah berada di seberang sana.
0: Kalau begitu, aku harus menemuinya. Tapi bagaimana caranya aku bisa menemuinya?
4: Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin membantumu untuk menyeberangi sungai itu.
0: Dengan cara apa?
4: Kau gunakan kuali ini untuk menyeberangi sungai. Tetapi jika sudah sampai di tengah-tengah sungai, kau pukulkan kuali itu sebanyak 3 kali. Sembari menyebut nama anak perempuan yang kau cari itu.
0: Apakah benar dengan cara itu aku bisa menemukan anak itu?
4: Coba saja.
0: Putri! Putri! Putri! Apa? Tolong! Aku tenggelam! Tolong! Tolong! Aku tenggelam! Tolong!
2: Akhirnya, raksasa itu pun menuruti apa yang diusulkan oleh ibu itu. Lalu, ia pun tenggelam ke dalam sungai akibat kebodohannya sendiri. Dan semua harta yang dimiliki oleh raksasa tersebut menjadi milik Putri, Rima Melati, dan ibunya. Mereka pun hidup sejahtera di desa Rupit, Musi Rawas Utara.

Kunti Anggraini sebagai anak kecil, Putra Arya Danendra sebagai raksasa, Zikra Dava Salsabella sebagai ibu, Almira Beatrice Puspita sebagai elang, Dwi Anti Oktarini sebagai warga 1, Muhammad Firly Aulia Perdana sebagai warga 2, Tri Ariska sebagai warga 3, Febi Melati sebagai narator. Produksi RRI Palembang.

0: Ya, luar kita lanjut kembali hiburan dan informasi dengan Sumsel Berdendang di kesempatan malam hari ini. Dan kita masuk untuk sesi pertama di 0711351656. Yang ingin bergabung silakan untuk 3 penelpon di sesi pertama. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, halo, Cek Lola.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Apa kabar?
0: Baik, Cek.
1: Baik, selamatkan apa?
0: Alhamdulillah sudah, Cek.
1: Lalu apa?
0: Pakai biasa tempe tahu, Cek, biasa.
1: Oh, lewat itu, Cek. Apa ini? Lagu apa itu?
0: Lagunya lagu Sumbaksel.
1: Oh, Sumbaksel, Cek Macan, Cek.
0: Cek Macan, ya? Mana Cek Macan?
1: Terekamnya juga,
0: Coba cek.
1: Di jam.
0: Tak ganti, Cek. Iya, udah ngerti Cek Macan. Adonyo Macan apa deh? Trio Macan. Nah. Trio Macan dangdut. Lagu lain?
1: Lagu lain.
0: Apa Cek? Mendunging saya.
1: Jadi Boy Sandi
0: bisa? Boleh, Boy Sandi deh. Di ini ya. Riau ya, Jambi atau Bengkulu yang lain, ngalih.
1: Oh, boleh.
0: Dari Bangka.
1: Oh, dari Bangka weh.
0: Yo.
1: Bujang Lapuk.
0: Bujang Lapuk lemah tuh dengan malam-malam ini. Iya. Jarang diputar.
1: Bujang Lapuk.
0: Baik.
1: Yaitu
0: weh. Yo.
1: Yo,
0: itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Simon ya. Mana lagi tadi? Ini. Silakan diburinya Cik Simon. Pengen bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat berdendang.
0: Halo.
2: Iya.
0: Ya.
2: Nama Anggila.
0: Hah?
2: Anggita.
0: Anggita.
2: Iya.
0: Payo Anggita lagu apa gitu?
2: Lagunya dari Wak Dolabe, Pak.
0: Apa tuh?
2: Bukan Sanjo ya.
0: Sanjo?
2: Iya.
0: Oke. Itu baik.
2: Itu baik, Pak. Ya.
0: Terima kasih, Om.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lur ya dengan penelpon yang ketiga di sesi pertama. Penelpon terakhir. Ya, penelpon terakhir di sesi pertama ya. Masih ada dua sesi. Satu sesi lagi. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Apa kabar, Pak?
0: Baik, dengan siapa nih?
3: Putra Jalur.
0: Putra Jalur. Oke lah, Putra Jalur.
3: Pak, yuk, sehat, Cek Dola.
0: Alhamdulillah, Cek Putra.
3: Sehat, ya, alhamdulillah.
0: Iya. Benar, Cek. Nana ngelagap. Iya. Mau mana, Cek?
3: Aman, Cek.
0: Oke. Nak dengar lagu apa, Cek?
3: Lagu Pangkalan Ombak, Cek.
0: Pangkalan?
3: Ombak.
0: Pangkalan Ombak. Ya, yeah, Pangkalan Ombak, Pangkalan Ombak. Oke, okay, ada ya?
3: Ada, Cek, ya?
0: Ada.
3: Kirimannya untuk seluruh pendengar keempat becek di mana saja berada. Semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi adalah mas tugas, semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih ya.
3: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
3: Terima kasih,
0: sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu kita lanjut kembali dengan hiburan dan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan dari pendengar ya, yang minta tadi dan kami putarkan untuk galau-galau pendengar di mana berada.

Tradisi Masak Bersama. Tradisi masak bersama sebagai budaya gotong royong dan nilai kebersamaan yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Selatan saat hari resepsi pernikahan atau memperingati hari besar agama atau adat, di mana aktivitas ini bukan hanya soal memasak bersama, tetapi juga momen mempererat silaturahmi antar warga.

0: Kita lanjut kembali dulu dengan ngangkat telepon lagi ya. Buka, bukan buka, ngangkat karena sudah bunuh berdering dari tadi ya. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, masuk ya.
1: Yo, sumsel berendang.
0: Iya. Apa kabar?
1: Baik.
0: Akhirnya masuk.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Oke, diaturi. Dari siapa ini?
1: Aku biasa.
0: Oh, suka bangun.
1: Suka bangun.
0: Oh, iya, cara dia ya.
1: Iya, aku ini bukan suka bangun. Tinggalnya yang suka bangun.
0: Wah, ya diatur di Cenat.
1: Lagu ini be aku.
0: Apa tuh?
1: Lagu yang sedang-sedang berlayar, Melonia tidak perlu.
0: Dangdut sedang-sedang aja.
1: Tidak perlu kan? Iya. Itu bersayang selayak be.
0: Sayang selayak.
1: Sayang selayak, iya. Boleh aku langsung nyambung karaoke ini?
0: Jangan. Jangan. Jangan. Jangan.
1: Iya.
0: Yang versi lama ya?
1: Versi jangan yang denger be versinya lama kage kelamuan aja.
0: Oh iya lah versi yang durasi. Yang maksudnya bingen bingen bingen.
1: Nah, yo yo.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Jangan yang lama.
0: Oke. Okay.
1: Kesian di belakang kage uang ketunggu-tunggu kage.
0: Iya, iya, iya.
1: Habis durasinya.
0: Ya bingen bingen bingen.
1: Iya benar.
0: Ya.
1: Ya. Makasih
0: dia dong. Yo, sama-sama.
1: Yo, sampai ketemu di karaoke.
0: Yo.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, diatur di Cherry lagu apa, Cek?
2: Lagu Ketimun Bungkuk memang.
0: Ketimun Bungkuk boleh.
2: Yang dari Nara Sabrina.
0: Iya. Yeah.
2: Coba dolanya balik hati-hati mang.
0: Kuat. Yo,
2: ini jangan tak nyanyi ge.
0: Ayo.
2: Cek Iwan.
0: Cek Iwan tak tahu nih kalau kadang ada, kadang ido.
2: Oh, iya. Hadir terus Cek Iwan untuk jurinya.
0: Lucu-lucuan nih.
2: Iya, semoga sehat ya lo, Pak.
0: Iya, benar-benar. Iya.
2: Gak nyanyi ditunggu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih, Pak Dola.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Si kok lagi kalau meda kita dendang ke lagu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Dola.
0: Yo, dengan siapa nih?
3: Robi, Pak Dola.
0: Bayu Rob, jatuh Robi. Apa kabar?
3: Alhamdulillah,
0: Allah. Baik, benar sama baik.
3: Sehat baik
0: ini. Amin, amin, amin, ya amin ya.
3: Allah juga sehat ya.
0: Ya, sama-sama ya, amin ya. Lagu apa, Rob?
3: Lagunya Pamit Sahab baik, Allah.
0: Apa tuh?
3: Yang mana ya? Yang cerita keluarga wayang, Allah.
0: Oh, cerita keluarga wayang, ayo. Oke.
3: Yang untuk adalahnya sama tugas adalah.
0: Iya.
3: Semoga sehat terus, Pak Dola.
0: Makasih.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mana cerita keluarga wayang ini? Pamit Sahab, oke. Kita dendang ke tiga buah lagu, tiga permintaan dari pendengar. Dan dulur galo-galo, kita dengarkan lagu yang berikut ini untuk dulur galo-galo. Dengan Sayang Selayak, Ketimun Bungkuk, dan cerita keluarga wayang.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Ya, Dur, kita lanjut kembali ya, dan kita cukup sampai sini program acara Sumsum Penendang ya. Tidak baca ketutup sekarang, tinggal 5 menit lagi untuk kita melalui program acara selanjutnya. Kali ini kita dendangkan satu buah lagu dari Lampung ya, bersama Wiwi Puspasari dengan Hasan Jadi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 88,4 Suara Budaya Sumatera Satandur. Kita lanjut kembali rangkaian program acara dengan karaoke dalu malam lagi nih di Minggu malam, malamnya Senin ya. Oh, luar biasa ya. Kita buka line telepon ya di 0711351656. Agak berkebut ya masuk ya. Singgungnya siapa yang dapat, itulah yang dapat. Selamat datang untuk penelpon pertama, sesi pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa nih? Halo.
1: Halo, adalah Eli, Wak.
0: Iya, Rami Ri, mana nih?
1: Laju be.
0: Lagu apa? Lagu apa?
1: Lagu
0: apa?
1: Lagu apa lah ya? Coba ini be, Wak, apa ya? Ah, udah lagu apa lah, Mak ya?
0: Halo. Judulnya?
1: Apa ya? Kangen kamu, gak kangen kamu?
0: Iya, ntar. Ntar ya.
1: Iya, mau nyanyi
0: bahasa lu. Ya, iya, iya. Mama aku nanya nyanyi dulu.
1: Mama mau nyanyi. Ya?
0: Mama. Uma.
1: Oh, no. Pengen
0: dia masuk ini. Oh, ibu. Ibu ya.
1: Iya, ibu dia mah
0: ya. Oh, kangen kamu.
1: Kangen kamu adalah. Tapi bukan gua lah.
0: Iya. Maksudnya ada apa kangen kamu?
1: Ada, Wak.
0: Ada. Enggak versi entar.
1: Evita malah, Wak, jangan yang lain.
0: Evita malah.
1: Lagi Wak putar dari
0: karaoke, coba dulu nih ya. Kalau tahu tak benar tak liriknya ya? Ya. Tar, tarik nafas dulu. Oke. Ya, itu tiru ini ya. Oke.

0: terima kasih.
1: Oh, ada orang mele yang ini versi panjang.
0: Iya, mengas ya. Oh, lain kali kayak om versi pendek itu. Aku enggak tahu.
1: Pendek itu yang aku hafal itu, Wak.
0: Iya, aku enggak tahu. Ngomong ini berapa? 5 menit. 5 menit nih.
1: Iya, jadinya salah-salah dikit ya kan.
0: 5 menit ini. Tidak panjang-panjang nih, Yan.
1: Enggak apa-apa lah, Wak.
0: Kalau panjang 15
1: satu,
0: menit.
1: Satu-satu ini, no, dia tuh satu rep main kenal.
0: Oh, ada yang satu rep.
1: Iya, Wak. Aku dari ngapal yang itu, Wak Dolah.
0: Oh iya, iya lagi, kita coba.
1: Iya, pokoknya buat yang belum masuk, masuk lah.
0: Iya.
1: Nah, yang sudah, usah.
0: Iya.
1: Sebelumnya baru akuin lah.
0: Iya, kasihan yang belum masuk.
1: Iya, anjir masuk lah.
0: Iya, diaturi.
1: Itu baik, Wak Dolah, yo.
0: Iya.
1: Balik hati-hati, semoga sampai ke rumah. Gitu.
0: Amin, amin. Jawa,
1: terima
0: amin.
1: Kasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian ya, masuk ya. Oke, okay. Yuk. Ah, datur nih. Yang pengen berkaroke silakan di 0711351656. Lama nong gue. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Ujadolah.
0: Oi. Halo.
2: Halo, Cek.
0: Halo, Cek Asmi. Lagu apa, Cek?
2: Lagu Titip Cinta, Pak,
0: Cek. Titip Cinta dari
2: Ona Sutra.
0: Titip Cinta. Siapa penyanyi Jasmine?
2: Cek.
0: Oh, Daya Ona Sutra lagunya. Oke, okay, Ona Sutra. Siap-siap, yo.
2: Oke.
0: Okay. Karo, oke. Okay. Titip Cinta. Ona Sutra. Oke. Okay. Yang asli, ya. Ya, silakan, Cek.

0: Makasih ya.
1: Assalamualaikum Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi ya. Sikok lagi kalau itu langsung baik. Kita buka line telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Wak Dola?
0: Baik. Ini nak masuk, nak tidur, apa nak nyanyi?
2: Nak nyanyi.
0: Nah, bayu diatur ni kalau nak nyanyi. Lagu apa?
2: Kau ni.
0: Kau.
2: Lagu apa? Lagu dari Umi.
0: Lagunya?
2: Risa Umami.
0: Lagunya?
2: Suratan.
0: Risa Umami. Umami. Banyak rasa itu, Umi. Umami itu banyak rasa ya. Rasanya asin, asam, garam ya. Eken tak ya.
2: Cewek aku nih nak nyanyi.
0: Apa tadi judulnya? Judulnya?
2: Suratan.
0: Suratan. Ngap tak nak cek juga nyanyi gue ya?
2: Iya, ceknya nak nyanyi.
0: Iya, bukan Mang Pen juga.
2: Mang Pen bukan.
0: Mang Pen nyanyi juga.
2: Nah, lagi kalau di penghujung deh aku nyanyi juga.
0: Kayak itu ya. Berduet ini nih, suratan nih.
2: Tak tau.
0: Roma Irama.
2: Yang dewean.
0: Ya, berduet lah berdua sekalian.
2: Yang dari Pinocchio nya.
0: Yo yo, tak galak nak nyanyi. Ya, okay, siap.

0: Terima kasih. Oke. Siapa nama Ebo kita?
1: Cek Tuti.
0: Cek Tuti, makasih Cek.
1: Itu memang, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Oke lah kalau mak itu.
1: Apa?
0: Ya, sama-sama Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu ini, agak tenggorokan agak gatal ya. Kita minum-minum dulu ini, luar sana ya. Nah, dulu minum aja putih, jangan lupa. Karena banyak lagi asap ya. Jadi biar lebih segar dan juga ya, nambang apa ya, mineral tubuh gitu ya. Jadi lebih lemak lagi tuh. Minum aja masak. Masak aja putih ya, aja putih. Menyetawa di masa ya. Nah, dulu galau-galau. Kita dendang ke dua buah lagu daerah. Satu kita masuk di sesi yang berikutnya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan 2 jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika 2 jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Ya kembali di program Karaoke Dalu untuk sesi kedua. Kita buka nanti telepon. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Biasalah dengan Wong Tubuh.
0: Siapa?
1: Wong kita tu lah.
0: Siapa?
1: Hah? Pani.
0: Pian. Bayan. Lagu apa Yan?
1: Lagu Tubuh ngambil dari Mansur Bay ini.
0: Ah? Iya apa?
1: Ini selalu kecewa.
0: Selalu?
1: Selalu kecewa.
0: Oh itu. Curhat nih. Siapa ngecewai kawan?
1: Hah?
0: Siapa yang ngecewai? Ini lagu asli yang aku buat ya?
1: Hah?
0: Versi musik asli ya?
1: Kamu
0: siapa? Pakai versi musik asli ya?
1: Asli jadi.
0: Ayo, siap-siap.
1: Goyang ini, cedera.
0: Hah?
1: Goyang.
0: Mak mana goyang ya?
1: Ya goyang.
0: Musik bermadu. Sedengar lagi. Tenang weh. Sabar.
1: Bye.
0: Oke, kita masuk ya. Oke.

0: Siap.
1: Okey. Kamu tu pacar nyanyi, bantu juga.
0: Ah, nyanyi apa? Jangan lupa ral-ral ya.

0: Bantuan channel lah juga deh.
1: Ha?
0: Kenapa diam? Terpesona dengar.
1: Pendek lagu ni, 3 menit 32 detik.
0: Aku kurang apa dong?
1: Bukan, lagu yang pendek, satu rap ya.
0: Oh, memang kalau itu tuh agak ngebeatnya kalau yang ori itu yang atelier itu agak cepat.
1: Agak cepat. Ah, mungkin di sini. Na itu boleh.
0: Kan. Tapi disuruh nyanyi lah kalau kamu. Aku kepengen kamu tadi nyanyi ya, kalau bisa nyambar tadi ya.
1: Lain kali, baik.
0: Lain kali?
1: Iya.
0: Iya, beruntung aku masuk malam enggak.
1: Ngapa?
0: Malam kemarin enggak masuk aku.
1: Ya namanya ada nasi.
0: Rezeki ya?
1: Ada rezeki.
0: Nah, berkat doa kamu tadi ya?
1: Iya.
0: Asik, kamu tuh manggil-manggil aku tadi ya?
1: Iya, Bu. Kalau keselak pulau dipanggil-panggil.
0: Pian-pian masuklah kata kamu di hati ya?
1: Ya itu ya?
0: Pokoknya itu kirim galau-galau baik ini.
1: Boleh. Iya.
0: Ucapannya selamat malam, Pak Cedola. Sehat selalu, mudah-mudahan urusannya dilancar ya.
1: Amin.
0: Yoi, itu baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Cik Pian. Yang kedua, siapa kegerangan? Halo, Assalamualaikum.
2: Wassalamualaikum budaya kita.
1: Bayu. Lagunya
2: ah? Perjuangan dan doa eh?
1: Perjuangan dan doa Bayulah kalama itu.
2: Iya, sehat kan Cidola?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, siap-siap yo.
2: Siap.
1: Versi asli apa chord?
2: Masing. Yang penting bernyanyi gitu.
1: Pak yo kalau itu. Ya.
2: Nadia, Ella, Aleta.
1: Ya.
2: Bang Pian, Sisi, Akbar, Paul, Jan, Irin.
1: Oke.
2: Bang Kobari.

0: Oke, terima kasih.
1: Oke, itulah.
0: Terima kasih, Jerry.
1: Ya. Oh. Buat Desti tersayangnya.
0: Uh-uh.
1: Yang tadi sih udah nemeni.
0: Wih.
1: Ucapan terima kasih aja.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Bobok lah malam. Iya, buat Desti itulah. Mau kasih asal ya.
0: Iya.
1: Sama NG juga ya.
0: Iya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud anaknya yang dengar ke radio, geng. Disuruh tidur, ya, tapi bener lah kalau jangan malam-malam nanti lo ya. Oke. Kita terima telepon psikologi. Aduh, galau-galau. Silakan di 0711351665. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Airnya masuk.
2: Iya, lada tengantuk-ngantuk aku. Langsung yang ini tidak masuk iklan, dah aku mati langsung tadi.
0: Wah, lah kayak hebatnya.
2: Iya, ngantuk, tak tidur.
0: Maksudlah, kalau langsung bayar lagunya, Bu?
2: Wah, lagunya cuma dia.
0: Ya, siapa?
2: Anis Atla.
0: Ah, itu siapa? Anis?
2: Atla.
0: Cuma dia, Anis Atla?
2: Iya.
0: Atla. Anis Atla cuma dia. Oke dah kalau mah itu. Siap-siap, Cik. Oh. Eh, masih ding. Siap-siap. Nggak keluar-keluar ya. Yeah. Nah, dipanggil loh. Oke, oke. Oh, ya, masih juga.
2: Tak
0: ngolah
2: ini,
0: Ancaknya. Kipas angin tempat tiga.
2: Kaki kalau musik lah ini, nggak dengar lagi kipas anginnya.
0: Gila, tadi napas dulu. Mengek ya.

0: terima kasih. Selesai juga ya. Iya, sama-sama. Ada dia. Nadia.
1: Nah, nyanyi nih yang cubun.
0: Lagu dia dewek cuma Nadia.
1: Ya, kenapa? Cocok lah dengan yang nyanyi.
0: Ya. Itu, Bay.
1: Iya, untuk galau-galau.
0: Kabul, ya, kabul hajatnya.
1: Alhamdulillah. Ya. Kalau tidak, terpaksa minggu depan karaoke di situ aku pakai.
0: Aku tunggu.
1: Oh iya, boleh juga itu. Iya. Ya, untuk galau-galau lebih cek dulu.
0: Oke, makasih. Ya.
1: Nah, untuk cek dulu sambut tugas, Bay.
0: Ya.
1: Nah, semoga sehat selalu pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, semoga badai asap cepat berlalu.
0: Amin. Dawal amin.
1: Amin. Terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon, tiga penyanyi ya, karaoke kita ya. Masuk ke sesi ketiga ya, dan tapi setelah yang berikut ini dulu.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tubuh manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan hingga 40 hari, asal tetap minum. Namun, tanpa air, tubuh hanya akan dapat bertahan 3 sampai dengan 5 hari. Starvation phase merupakan proses tubuh manusia yang mulai mengkonsumsi cadangan lemak serta otot untuk bertahan hidup.

0: Jalur, kita lanjut kembali dan buka line teleponnya. Silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Karaoke.
1: Ya, siap.
0: Ya. Halo.
1: Halo, siap Pak.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Coba Minta Gelandangan
0: lah. Tar gelandangan. Cari dulu ya.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Cik, kedinginan nih. Lagi nak bersin-bersin.
0: Ngapo tuh?
1: Tahu, hidung meler.
0: Oh, flu.
1: Iya.
0: Lah berobat belum?
1: Lah, minum obat warung baik.
0: Kira. Versi asli ya, lawan
1: Hah?
0: Versi baru.
1: Baru 2 hari ini.
0: Bukan, versi nyanyinya.
1: Oh, enggak tahu, yang penting yang ori be.
0: Yang ori.
1: Iya, tahu lah dari siapa, Basing. Yang penting gelandangan.
0: Dari Cak Sodik, enggak.
1: Payo.
0: Hmm?
1: Payo enggak apa-apa.
0: Iya. Yeah. Siap-siap, Jo.
1: Ayo. Hoba.
0: Belum.
1: Oh, iya, ada Pak. Oh, biar semangat.
0: Iya, gila-gila. Oke, gila-gila itu. Kita lanjut ya.
1: Ayo, siap.

0: kelar juga
1: akhirnya. Selesai juga ya. Nyampe juga ya.
2: Terang bagus malam ini berpihak kepada Putra Banten.
0: Putra Banten. Iya, ini ada
2: nyampe juga. Nah, inilah buktinya. Kalau juga ke sini cek, kalau cuaca bagus cek.
0: Iya, itu yang ngarah ke sana. Iya,
2: tapi kalau cuaca jahat yo kadang-kadang bingung.
0: Iya, ini ada pengamat-pengamat karaoke nih, pengamat ini ya, Cik Iwan.
1: Itu ya.
2: Oh, mamano Cik Iwan? Putra Banten nih.
1: Iya. Apa kabar tuh? Sehat ya?
2: Oh, sehat.
0: Ya, hari ini kan tidak mulai dari awal, tidak kati poin.
1: Itu poin nih.
0: Oke. Okay. Iya, iya. Cuma ngejok masukan, Bay.
1: Iya, untuk penghayatannya bagus. Iya. Yeah. Terlalu menghayati, Dai. Yeah. Mungkin ketika itu pernah menjadi, Dai.
0: Apa tuh?
1: Pernah mengalami, kali.
0: Mengalami?
1: Iya, penghayatan.
0: Gelandangan.
2: Dalam. Bye, jauh. Bye-bye. Gelandangan.
0: Ya, beda kan. Beda kan. Bukan dulunya mungkin pernah merantau.
1: Merantau. Jadi gelandangan gerot ini.
2: Beda, Kak. Kalau aku tuh ya terima kasih masukannya ya. Cuman kalau aku tuh setiap nyanyi tetap berhati harus ada rasa sama itu.
1: Nah,
2: ya. Jadi bukan untuk menghabiskan lagu aja.
1: Iya.
2: Tapi harus ada rasa.
0: Iya.
2: Ibarat sayur dikejut rasa dikit ya.
1: Iya, nah, iya. Itu tadi penghayatannya terlalu masuk gitu, masuk dalam.
2: Iya, iya. Iya.
1: Bukannya jadi gelandangan, bukan penghayatan iya, gitu iya. Loh.
2: Terima kasih atas
0: apa tuh?
1: Apa?
0: Masukan apa pengeluaran?
2: Ya.
0: Bukan masukan apa pengeluaran?
2: Beda. Uji cendera kalau masukan lemak, cara keluarkan duitnya ini.
0: Oh denger di kemarin. Yang
2: di
0: belakang di
2: perut.
0: Iya.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Iwan.
1: Oh, cerah kata dia malam di sana aja.
0: Iya, di arah mana tadi yang dekat perbatasan Jambi itu?
1: Perbatasan Jambi kalau Tungkal lah.
0: Caknya tuh bukan.
1: Oh, bukan.
0: Apa? Banyulinci.
1: Bayung Linci. Oh, ya alhamdulillah sampai sana ya.
0: Iya.
1: Oke, bagaimana kita terima lagi?
0: Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo, yo, Cik Posan.
3: Yo.
0: Ya, Bayu, jatuh lagu apa, Cik?
1: Jatuh, Cik.
3: Lagunya ini apa? Terkesima, Bay. Jatuh lah.
1: Terkesima.
0: Ya.
1: Oke.
0: Siap-siap ya.
1: Siap-siap.
3: Kira-kira itu duet apa Dewa nih, jatuh lah.
0: Terkesima yang Dewa.
1: Terkesima apa Dewa? Menarik, pengennya Dewa, Cik tuh.
3: Ya bahasnya lah, yang duet apa, masih aku nanya baik kan.
1: Oh iya, kalau nak
3: itu yang,
1: ya.
3: Yang duet apa, yang dewean
0: cari cek.
1: Oke, kita cari jari yang duet, kita kerewangi ya tak. Iya,
3: maksudnya kalau ada yang, kalau duet kan ada.
0: Cari yang cewek?
1: Cari yang ini.
0: Ya oke, okay. Okay. Cari ke cek, mana yang nyariin.
3: Alatnya. Yang dewean juga ada apa-apa.
0: Iya, alatnya, Cik Iwan ini tahu gak lo lagu-lagu sini.
3: Yang dewaan bela cek kalau inilah.
0: Lah ini lagi duduk ini lagi cari ke katanya nak kena berduet. Halo?
3: Tidak, yang dewaan baik tak apa-apa. Aku tadi cuma memastikan baik kan.
0: Iya dewaan cek.
3: Yang dewaan apa ini kalau yang dewaan tak apa-apa cek dulu lah.
1: Nah duet beda ya.
0: Duet.
3: Yang dewaan tak apa-apa.
0: Dewaan.
3: Ya.
0: Ya silakan. Dewaan. Ya, Dewan. Kena dia Dewan. Tadi ngetes bed duit. Aduh, bye. Ruwet.
3: Ruwet dunia.
0: Tidak ada yang duit, yang duit. Dewan. Itu tuh saja duit masih.
1: Masih duit
0: pula. Duit.
1: Terkesima duit pula.
0: Oh, oke. Okay. Terkesima, eh?
1: Iya, duit
3: pula. Yeah.
0: Coba yang kati duitnya terusannya uang aja dipinjam duit.
3: Sabar.
0: Oke okay, ya coba ya. Dan dasar cowok yang cingonyor ya.
1: Cingonyor
0: pakai. Oke okay, siap ya.
3: Insya Allah lah.
0: Ya.

0: Buat halo. Ini memang lagu yang ada duit. Cuman ya. Oke, C. Siap, C.
1: Mau ke Cewan boleh.
0: Woi. Aman. Dari wangi biduan tadi lemak, C.
1: Iya.
0: Woi.

0: Terima kasih.
1: Makasih, ya, mantap.
0: Ya, mana koreksinya dikit ya?
1: Mantap ini. Kayak ya? Dari baitnya dia menguasai.
0: Dari bait.
1: Dari bait, dari nadanya tadi nada. Dah. Untuk ketika dia masuk, ya, lepasnya bagus.
0: Ya, pas. Tidak meleset ya?
1: Tidak meleset agak, yo.
0: Ya, kalau meleset nyampak.
1: Nyampak dia tuh, ya. Umban.
2: Kalau jatuh ya. Nyampak ini pasti suruh bang dewek kan?
1: Iya.
0: Paling boyoknya kena dulu nyampak tuh.
1: Nyampak ya.
0: Kepleset kan?
1: Kepleset ya.
0: Ya banyak-banyak diurut.
1: Iya. Kalau boyok mana ngurutnya tuh? Kondoran
2: ada. Ya mana dah. Kepleset di sini naik turun
1: tadi. Iya. Benar itu bagus penjiwaannya. Iya bagus. Dari nadanya bagus.
2: Bagus iya. Kira-kira cah itu cah Iwan nggak tahu sebenarnya biasanya dulu tuh mantep-mantep dia tuh terang terus ini nggak naik turun apalagi di malam hari cah ini kan.
1: Oh iya iya benar.
0: Ini masukkan langsung cah Iwan di Indonesia.
2: Mikirnya kita kalau di kita ini pajak monitor dengan baik ini bagus sih RR ini kan.
0: Sekarang bagus.
1: Bagus sekarang.
2: Ini gimana sih cah?
1: Oh antenanya coba geser deh ke posisi cah itu.
2: Sempat nggak pajak tadi.
0: Antena pakai antena luar.
1: Posisi cek itu geser dikit.
0: Antena luar ya, bocok genteng.
2: Geser kemana-mana.
1: Geser kemana cek itu?
0: Antenanya bocok genteng.
1: Oh iya, bagusnya tuh.
2: Bukan lagi di genteng.
1: Di mana?
0: Yang listrik. Oh bahaya.
2: Di bawah genteng sudah.
1: Oh bawah genteng wajar.
0: Di kabar ke bawah ranjang, bawah udah wajar.
1: 80 itu cek. Hah? Bagus.
0: Dinilai ya. Belum masih.
1: Hari ini kan dinilai kan. Bukan dinilai hari ini. sorry.
2: Soalnya ini juga apa di telepon ini di besar ke suaranya di enak kita bisa di telepon gitu loh.
0: Telepon enggak kedengeran. Iya, ini karena sekarang perempuan ini teleponnya enggak baca, Cek. Tidak baca dia kedengeran gitu di sananya.
2: Iya, ya enggak apa-apalah. Intinya yang penting caranya ini di kearan ke sini bagus lagi kayak ya.
0: Kedengeran enggak?
2: Itu balas sarannya.
0: Iya. Kecil suara.
2: Ya itu balas.
0: Oke. Ya. Oke.
2: Ya buat nyocek dola. Sama kawan-kawan di sana. Ucapannya mudah-mudahan sehat selalu kalau ya.
0: Oke.
2: Caknya itu baik. Ya. Malam terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caknya hibridnya kena cek nih. Kita sudah 3 lagu sih. Ya. Kita dendang ke Dokin ya. Sudah 3 lagu belum tadi cek dulu ya. Kita break Dokin ya dan kita bakal dendang ke lagu yang sudah kami siapkan untuk malam hari sebagai lagu daerah.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kenapa ya akhir-akhir ini banjir bandang sering terjadi?
1: Ya, karena hutan di pegunungan itu banyak yang gundul, Nanda. Padahal hutan itu seperti spons raksasa.
0: Maksudnya?
1: Akar pohon menyerap air hujan, menahannya agar tidak langsung mengalir deras ke sungai. Kalau pohonnya hilang, maka secara otomatis air turun tanpa penghalang. Dan terjadilah banjir bandang.
0: Oh, jadi menjaga hutan berarti menjaga rumah kita dong?
1: Tepat sekali, Nanda. Menanam satu pohon hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Lindungi hutan, cegah banjir bandang. Karena hutan bukan hanya milik alam, tapi juga milik generasi kita. Ayo jaga hutan, jaga kehidupan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: kembali dulu kita ya, program karaoke. Lalu yang pengen bergabung silakan di 0711 351 6556. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke sih, lagu apa sih?
1: Coba Luka di Atas Luka, tapi yang versi keyboard ya.
0: Luka di Atas Luka. Oke, siap. Versi keyboard, ya. Kecingan botol mana? Oke, siap-siap yo. Dengan lagunya ya, untuk galau-galau ya.
1: Kita dengar. Jangan miskal dulu, mbak, tuh suara di radio.
0: Oke, siap cek.
1: Oke.

0: Ya entra por dos, ya. Mohon maaf ya, untuk sesi putus teleponnya. Dan kita lanjut kembali untuk penelpon yang kedua, ya. Halo, assalamualaikum. Nah, terputus lagi. Lagi ada perbaikan, caknya. Silakan di 0711351656. Kita buka lagi, ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, Pak Dola.
0: Dengan siapa, nih?
1: Robi, Pak.

0: Ya.
1: Iya.
0: Ya, ini teleponnya dengarnya bagus lah suara sana. Ada suara enggak?
1: Hah?
0: Kedengaran di telepon suara kita?
1: Dan tidak kita, Pak. Tidak kedengaran, tidak
0: radio kedengaran. Oh, tidak kedengaran ya.
1: Lagi di HP, hati.
0: Lagi dicari Cik Iwan permasalahannya, Bu. Ya.
1: Yang lagi. Ini Pak, aku, Pak.
0: Lagu apa?
1: Timun Bongko.
0: Ke Timun Bongko, boleh ntar ya. Ntar kita cari ke dulu ya. Timun Bungku.
1: Ayo, ya pesin Nana Sabrina wae.
0: Heeh, boleh ntar.
1: Ajarin Wak Dola.
0: Oh, ke Timun Bungku.
1: Aku nepes Wak Dola.
0: Nana Sabrina mana ya?
1: Mantap. Ayo.
0: Wah, banyak versi ini.
1: Pesin Nana Sabrina. Wak.
0: Mana ya? Ke Timun Bungku. Oh, di sini simpen, tapi kalau tadi yo.
1: Ayo, Pak. Tunggu, Pak, sampai jam 11 nih mau ketemu.
0: Bacarian, oh, ya. Ya, oke, siap-siap.
1: Siap.
0: Siapnya, yo. Halo.
1: Musik.
0: Loh.
1: Jalur musik, Pak Dola, digoyang dong.
0: Ya, belum.

0: Makasih Robi.
1: Oke.
0: Cak Nyong masih nerima lagi ya.
1: Sampai ketemu lagi yuk dolan.
0: Makasih yuk. Makasih Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima telepon lagi. Dua lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik.
0: Dengan siapa nih?
2: Yang kemarin kan.
0: Hah?
2: Yang kemarin, oh.
0: Siapa tuh?
2: Uji, cedok lah.
0: Nyilat lagi,
2: nah.
0: Iya.
2: Nah, malam ini kita ada WA-an,
0: cedok. Iya, nak nyontok mulai. Nah, tadi siapa? Melo, siapa tadi?
2: Iya.
0: Robi.
2: Iya, masalahnya apa, cedok lah. Maksudnya aku putus, gak mungkin masuk lagi aku.
0: Iya, kalau kami punya link duo, aku buka ke link duo. Si, kok link?
2: Iya. Laguin baik itu lagu
0: apa? Depat, boleh.
2: Yang di anu tuh lah, apa namanya itu yang link itu yang gue kirim ke link itu.
0: Mana linknya? Link. Bentar. Oh, mana ini?
2: Bentar. Original ya.
0: Cek dulu siapa nyanyi.
2: Mbak Irama.
0: Hah? Oh, Mbak Irama.
2: Mbak Irama.
0: Oh iya. Bentar. Cek dulu ya. Bebas. Bebas.
2: Iya.
0: Bentar. Masih iklan.
2: Tuh masuk malam nih. Gue kira udah bakal masuk tadi.
0: Baik, siap. Aku lawas ini.
2: Iya, 86.
0: Ya. Mana vesti?

0: tarik goyang kita lah.
1: Bengkel ke beca ya, joget. Contoh film apa ya?
0: Mengapai matahari
1: dua
0: satu.

0: Iya bebas ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nggak kemana Alhamdulillah. Bebas.
1: Bebas kita kemarin.
0: Selamat ya sampai tujuan.
1: Iya.
0: Iya lah kalau sampai tujuan.
1: Iya lah pokoknya gara-galanya.
0: Oke, makasih Cek.
1: Benar sih. Pokoknya
0: Cek.
1: Sama siapa
0: sih kan? Sama Cek Iwan lah keluar
1: masih,
0: tadi.
1: Masih.
0: Udah kata-katik belum tahu. Kan ada riset dulu ini komputernya. Biar baca telepon yang kedengeran gitu.
1: Iya. Ya buatnya celah-celah sama Cek Iwan
0: ya. Iya.
1: Biar semalam ya.
0: Oke, makasih. Yo, sama-sama Cek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Iwan di Bukit. Sikok lagi ya terakhir ya. Untuk program Karaoke Dalu ya. Halo, Karaoke Dalu. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Dengan siapa nih?
2: Ya, Cok.
0: Siapa, Cek?
2: Wapet.
0: Wapet, nyanyi Wapet.
2: Nyanyi ai.
0: Lagu apa Wapet?
2: Nyanyi ini be, Bujang nah. Tembokan.
0: Nih, Bayu kalau minta karaoke apa Bujang Tembokan?
2: Iya, Cok. Ya. Itu Risman.
0: Dar.
2: Agoncak.
0: Iya, Cek.
2: Mbok Mangiswan. Ortega lah, Mangiswan.
0: Mana ini?
2: Mana Mangiwan? Arya. Pipit,
0: Mangobi. Baiklah kalau itu kita rengek.
2: Otek kan dulu.

0: Turisman.
1: Ini karaoke ya kami. Ada sih.
0: Iya, ada yang Turisman.
1: Ntar cek dulu ya.
0: Iya.
1: Banyak di, kaki, yang di komputer. Yang penting dangdut kalau kati. Ntar yo. Oh, kambujang tembokan. Oke.
0: Okay. Topik. Pendi Langkat, Pendi Gasing, Mang Akbar, Simon, Ortega, Simon, Andra, Perry, Babumul, Marainim, Perry.

야, 어떡하지 마. 여길 가라. 아색.

0: terima kasih. Buat Cedo lah, terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Cek.
0: Buat penggemar perempat. Semoga pada sehat-sehat.
1: Amin.
0: Itu buat Cedo lah.
1: Terima kasih, Cek.
0: Banyak rezekinya. Terima kasih.
1: Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat untuk Cek Wapet ya, di kesempatan malam hari ini. Dan dulu kami cukup bersama program acara Karaoke Dalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan kita terus ke program acara selanjutnya, hiburan informasi, sampai pukul 23:55. Gitu deh naga, lagu yang berikut ini dari Lombok dengan Mete Berayeng.

Kembali dulu dengan rangkaian lagu-lagu hiburan ya di malam hari dan juga rangkaian informasi. Ada sekitar 2 atau 3 informasi kami sampaikan untuk malam hari ini. Dan selanjutnya, dulu galau-galau ya, kita isi kembali dengan informasi dari Palembang ya. Kali ini Jembatan Ampera akan menjadi salah satu objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional oleh Kementerian Kebudayaan. Penetapan tersebut menjadi bagian dari total 1472 objek cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai objek cagar budaya ya, yang ditetapkan hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut bertambah 742 objek dibandingkan tahap pertama yang diumumkan pada Mei 2006. Sebelumnya sebanyak 430 objek yang telah mendapatkan rekomendasi sebagai cagar budaya peringkat nasional nantinya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan. Tuh, dulu pendengar galau. Kita lanjut yang berikut ini untuk dulu galau-galau lagunya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk, atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin

0: Iya dulu.
1: Tentunya malam-malam ini ditemani lagu-lagu yang romantis, lagu santai, atau teringat kampung halaman. Insya Allah mudah-mudahan dimanapun Anda berasal, ya kembali dengan tempat sekarang ya, berbanyak untuk menjadi orang baik, saling tolong-menolong, saling membantu, dan bisa menjadi sesuatu hal yang penting di banyak kelompok gitu ya, atau lagi menjadi yang luar biasa lah pokoknya ya. Oke, dulu kita lanjut kembali dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

RI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi.

dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, satu lagi lagu lagi kita akan putarkan. Ya, dua ya kemungkinannya. Ada Putri Pinang Masa, ada juga Amun Rindu. Dan kali ini masih dengan Muara Sugian bersama Ali Koik di menit ke 45 dari pukul 23.

Memanglah Basam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin 14 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangba. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu lulus Abudayo, main hari di ruang dengan dulu lulur Flow 4 FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Baik dulu Abudayo, hari ini di Surjaya Pagi Dudulur di ruang dengarnya direwangi oleh Kulo Carasid. Hari ini edisi Senin 14 September 2026. Carasid akan membawakan beberapa rangkaian acara untuk merewangi Dudulur di ruang dengarnya. Pertama kita ada hikmah pagi yang pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Nawawidin Cik Al-Hafiz Almarhum dengan surat As-Su'ar-Ra'ah ayat 61-83. Nanti dilanjutkan setelah itu ada hiburan yang bernuansa religi sebelum kita melakukan atau beranjak ke acara selanjutnya, yaitu hikmah pagi dengan kitab Riyadus Solihin bab 42 dengan temanya berbuat baik kepada keluarga dengan penceramah kita Al-Ustadz Abid Rupawan STHI. Dan dilanjutkan nanti sampai ke jam 6 hiburan yang bernuansa religi. Di jam 6 kita ada informasi sedengit atau yang kita dikenal dengan ingat. Dan dilanjutkan dengan cerita kita pagi hari ini. Cerita pagi ini dengan tema layanan siaran budaya dan pariwisata. Dilanjutkan di jam 7 dengan acara yang sama, cerita pagi ini dengan tema yang sama juga, layanan siaran budaya dan pariwisata. Dan di jam 8 kita ada Anjang Sana dengan tema layanan siaran budaya dan pariwisata, melanjutkan dengan tema yang sebelumnya. Namun di sini di Anjang Sana, dulu Sobat Budayo dapat berinteraksi dengan Carasid untuk menyampaikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar Dudulur melalui line telepon 0711-351-656 untuk disampaikan melalui form 4 agar supaya bisa didengar dan dilanjuti kepada pihak-pihak yang terkait atau stakeholder yang bersangkutan. Baik dulu Sobat Budayo, di selanjutnya di jam 9 atau di session terakhir di Surya Pagi bersama Kulo Carasid ada suara komunitas atau obrolan komunitas yang hari ini Carasid kedatangan tamu-tamu spesial. Nantinya akan Carasid sipil ke siap hunian. Mereka ini dari dulur-dulur kita, pelajar jarak jauh ya. Dari komunitas, nanti Carasid menjauh tahu ke. Baik dulu Sobat Budayo, itulah rangkaian-rangkaian acara yang akan kita bawakan untuk meremehnya dulu di ruang dengarnya di hari ini edisi Surjaya Pagi Senin 14 September 2026. Beranjak ke acara pertama, kita akan mendengarkan acara pengajian Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 83. Selamat mendengarkan.

هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi pengajian Al-Quran dengan surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 83. Semoga semua kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumil akhir tadi. Akhir. Dulur sabudayo, dan kita doakan juga kepada almarhum Ki Haji Nanuddin Cik Al-Hafiz almarhum akan berikan penerangan di kuburnya, dilapangkan kuburnya, dan berikan taman-taman surga dalam kuburnya, dan diberi tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan dengarkan beberapa lantunan lagu yang bernuansa religi sebelum kita akan beranjak ke hikmah pagi.

0: Baik dulur, sabudayo, kaum muslimin dan muslimat. Setelah kita dengarkan tadi beberapa lantunan lagu-lagu yang bernuansa religi, selanjutnya kita akan mendengarkan hikmah pagi yang hari ini akan diceramai oleh Al-Ustadz Obid Rupawan SHI dengan materi kitab Riyadhus Shalihin bab 42 dengan temanya berbuat baik kepada keluarga. Kepada Ustadz Obid kami persilakan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Salatul Muhtaramin, pemirsa perempuan daya di Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa di ruang siar pemirsa sekalian, melanjutkan kajian dari pembahasan kitab hadis Riyadhus Shalihin pada bab 42 berkenaan dengan berbuat baik kepada keluarga. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadis yang pertama yang kami sampaikan diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Dia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Abarrul birra ay yasila ar-rajulu wudda abihi.' Sebaik-baik bakti kepada kedua orang tua adalah menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat ayahnya, sahabat-sahabat orang tuanya. Wa an Abdullah ibn Dinar, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Dinar dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, anna rajulan min al-a'rabi laqiyahu bi tariqi Makkah. Ada seorang laki-laki badui berjumpa dengan beliau di dalam perjalanan menuju Makkah. Fasallama alaihi Abdullah ibn Umar, maka Abdullah ibn Umar mengucapkan salam kepadanya. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Dan kemudian ia menaikkan orang tadi di atas keledainya. Kemudian ia juga memberikan sorban yang lingkar di kepalanya. Kemudian qala ibnu Dinar, maka ibnu Dinar berkata kepadanya, faqala lahu aslahakallahu innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir. Kami berkata kepadanya, semoga Allah berbuat baik kepadamu, sesungguhnya mereka adalah kaum badui yang rela dengan pemberian yang sedikit. Kemudian qala Abdullah ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, inna aba haza kana wuddan li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wa inni sami'tu Rasulullah sallam yakul, inna abarra al-birra silat ar-rajul ahla wuddi abihi. Sesungguhnya kata Abdullah ibn Umar, ayah orang ini adalah teman akrab dari Umar ibn al-Khattab, ayah dari Abdullah ibn Umar. Dan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakti yang terbaik adalah seorang laki-laki menyambung silaturahim dengan teman akrab ayahnya. Pemirsa, perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Di hadis ini menceritakan dari riwayat Abdullah ibn Umar tentang pesan Rasul kepada kita, anak dari ayah, anak dari ibu kita, ketika mereka semua sudah berpulang, ketika mereka sudah meninggal. Salah satu wujud bakti yang bisa kita lakukan dan sebaik-baik bakti itu adalah menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat dari kedua orang tua kita. Dan itu adalah sebaik-baiknya bakti. Makanya dicontohkan di hadis yang kedua tadi, ketika Abdullah ibn Umar berjumpa dengan Arab badui di tengah jalan, ia ucapkan salam, kemudian ia naikkan ke atas kuda, ia junjungkan apa barang bawaannya, kemudian ia kasih selendang yang ada pada dirinya. Abdullah ibn Dinar bertanya, mau je kita ni ala ke pecah berlebihannya menunjuk dengan uang itu, kenal tidak apa-apa tidak. Kata Abdullah ibn Umar, sesungguhnya bapaknya orang ini adalah sahabat dari bapak saya. bahwasanya ayah dari orang ini adalah sahabat dari ayah saya. Maka saya pernah mendengar Rasul berkata, sebaik-baik bakti kita kepada kedua orang tua adalah menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Maka pemirsa, berupaya dari Palembang, berkenaan dengan tema dalam hadis ini, kita tahu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita untuk menyambung silaturahim, dan sebaik-baik silaturahim itu adalah menyambung hubungan baik dengan apa, sahabat-sahabat dari kedua orang tua kita. Itu hadis yang pertama yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya hadis yang kedua, An Abi Sa'id Malik ibni Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dia berkata, "Baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, "iz ja'ahu rajulun min Bani Salamah faqala," tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Bani Salamah datang dan berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, apakah masih ada peluang berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia? Maka faqala, dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, ya ada." Apa? As-salatu 'alaiha, mendoakan mereka, wal istighfaru lahuma, meminta ampun untuk mereka, wa infadu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan janji-janji setelah mereka meninggal, wa silaturrahim allati la tusalu illa bihima, menyambung silaturrahim dengan kerabat-kerabatnya, wa ikramu sadiqihima, dan menghormati teman-teman mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran yang bisa kita ambil di hadis kedua ini, sewaktu orang tua masih hidup memang seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berbakti kepada mereka. Namun jika seandainya mereka meninggal, maka berbakti kepada mereka itu masih bisa kita wujudkan dalam berbagai macam perbuatan. Salah satunya adalah berdoa untuk mereka, memohonkan untuk mereka. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Isra ayat 24, dan katakanlah, "Ya Rabbi Firli Rabbi firlahuma warahmuhuma kama rabbayani shaghira." Itu wujud doa kita kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua juga bisa dengan melaksanakan wasiat, janji atau hutang mereka. Kemudian menyambung silaturahim dengan kaum kerabat mereka dan menghormati teman-teman mereka. Karena itu adalah merupakan perbuatan baik yang tentulah mereka ridai. Kalau seandainya kita menyambung silaturahim dengan kaum kerabat, ya itu kan menumbuhkan cinta, menyebabkan apa, perbuatan yang harmonis di dalam hubungan keluarga, tentulah almarhum ayah ibu kita akan ridha dengan perbuatan itu. Begitu juga ketika kita menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat karibnya. Sahabat-sahabat karib mereka ini adalah orang-orang terkasih bagi mereka. Dan ketika mereka sudah meninggal, kita menyambung silaturahim dengan mereka, tentulah mereka juga akan meridho dengan perbuatan kita. Kemudian doa anak untuk orang tua yang sudah meninggal pasti terkabul. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang masyhur, "Idza bata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min salat," bahwasanya kalau seandainya ada seorang anak Adam meninggal, terputuslah semua amal kecuali tiga hal: shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, awal dan salih yad'u lahu wahtau, doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Pemirsa Pemperdaya di Palembang yang kami cintai, kami banggakan, selanjutnya kami sampaikan hadis yang ketiga, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, "Ma'izdu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'izdu ala Khadijah radhiyallahu anha." Kecemburuanku kepada wanita tidak seperti cemburuku terhadap Khadijah. "Wa ma ra'aituha qattun walakin kana yuksiru dhikruha." Aku belum pernah berjumpa dengan dia, namun Rasulullah sering menyebut dia. "Warubbama labah syata summa yaqta'ahuha أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. وربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. Pernah beliau menyembelih kambing, kemudian beliau memotong beberapa bagian dan membagikannya kepada teman-teman Khadijah. Sehingga aku pernah berkata kepada beliau, seperti tidak ada wanita lain selain Khadijah dalam pikiran beliau. Maka Rasul berkata, innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad. Beliau menjawab, Khadijah adalah begini, Khadijah adalah begitu, dan aku mendapatkan anak darinya. Muttafaqun alaihi. Dalam hadis ini ada beberapa cerita yang menarik yang dapat kita sampaikan, bahwasanya keutamaan dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an ditunjukkan tentang bagaimana besarnya cinta Rasulullah kepada beliau, bahkan beliau tidak mau melupakan Khadijah meskipun Khadijah sudah meninggal. Dan salah satu bentuk perhatian dari Rasulullah kepada Khadijah adalah menceritakan, selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Khadijah, yang itu menyebabkan cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian salah satu wujud kebaikan yang dikerjakan Rasul untuk Khadijah meskipun dia sudah meninggal, di samping menyebut kebaikan-kebaikannya, juga kalau ada saking cintanya, jadi kalau ada sedekah, ada harta lebih, dibagikan kepada sahabat-sahabat Khadijah, sekaligus untuk membangkitkan lagi kenangan baik tentang almarhumah. Pemirsa perempat dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Kemudian hadis yang terakhir dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kharajtu ma'a Jarir ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu di Safar. Suatu saat aku sedang berpergian bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali. Pakana yakhdumuni, dan ia membantu keperluanku. Fakultulah, aku berkata kepadanya, la tab'al, jangan engkau lakukan seperti itu. Maksud Anas bin Malik, ya, berjalan bersama-sama, jangan terlalu berlebihan dalam membantu aku. Faqala, maka Abdullah ibn Jarir berkata, Jarir berkata, ini qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Sungguhnya aku melihat perbuatan orang-orang Ansar melakukan sesuatu, membantu Rasulullah. Alaitu ala nafsi alla ashaba ahadin minhum illa khadimtuhu. Maka aku bersumpah, jika aku bertemu dengan seseorang di antara mereka, tentu aku akan melayani sebagaimana orang-orang Ansar melayani Rasulullah. Pemirsa perempuan dari Palembang, dalam hadis ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, memuliakan orang yang memuliakan Rasulullah meskipun usianya lebih muda adalah perbuatan baik. Dan ini merupakan bukti ketawadukan Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ini salah satu wujud dari bakti kita kepada Rasulullah adalah memuliakan para sahabatnya. Mengapa? Karena para sahabat adalah orang-orang yang membantu Rasulullah. Dan kalau kita maknai sebagai perbuatan baik kepada sahabat dan keluarga dari orang-orang tua kita, dan kita yakin karena orang tua kita berteman baik, bersahabat baik, berkerabat baik dengan orang-orang tertentu, tentulah pasti ada perbuatan baik yang pernah dikerjakan oleh orang-orang tersebut kepada kedua orang tua kita, sehingga menyebabkan orang tua kita membina hubungan baik dengan mereka semua. Maka salah satu wujud bakti kita adalah ketika berjumpa dengan mereka, berusaha untuk berbuat baik, berusaha membalas kebaikan yang sudah pernah dikerjakan oleh kerabat-kerabat tersebut dan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Dan itulah wujud perbuatan baik, wujud bakti yang bisa kita kerjakan kepada kedua orang tua kita. Pemirsa perempat dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada bab 42 dari kitab Riyadhus Shalihin tentang berbuat baik, menjalin hubungan baik dengan kaum kerabat dan keluarga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, telah kita dengarkan tadi hikmah pagi yang ditausiahkan oleh al-ustadz kita Opit Rupawan STHI dengan temanya berbuat baik kepada keluarga. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu dan bekal kita untuk lebih baik lagi hidup di dunia ini. Dan semoga juga kepada Al-Ustaz Opit Rupawan STHI akan mendapatkan amal jariah atas ilmu-ilmu yang telah Ustaz sampaikan kepada kami semua perempat Palembang. Berdua sobroyo, kita lanjut beranjak ke acara selanjutnya. Mendengarkan lagu lantun-lantun yang bernuansa religi. Ada Yasir Lana, ada Sabian dengan Ilahinya.

0: Adnyo Kito Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kolo Cerasid. Inilah info selengkapnya.

Dari Sobat Rio, informasi pertama, sebanyak 30 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Sekayu, Musi Banyuasin mengikuti screening atau pemeriksaan tuberkulosis TBC dan Humanodeficiency Virus atau HIV. Kegiatan screening ini merupakan langkah penting dalam melakukan deteksi dini terhadap risiko penyakit menular. Kegiatan dilakukan bersama Puskesmas Balai Agung Sekayu yang pada dilakukan Sabtu 12 September 2026 kemarin di Lapas Sekayu. Pemeriksaan dilakukan pihak lapas secara rutin sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan warga binaan. Dodo Sabdayo, informasi selanjutnya, Polsek Rantau Alai bersama Forkopimcam Kecamatan Rantau Alai terus menggencar patroli dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kegiatan patroli dilaksanakan sekitar pukul jam 11.30 waktu Indonesia Barat dengan menyasar sejumlah wilayah dan desa yang dinilai rawan terjadinya karhutlah. Patroli dilakukan secara mobile menggunakan sepeda motor sekaligus menyambangi masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan karhutlah.

0: Sekian info sudah dengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan ke WhatsApp channel Radio Palembang. Dulu Pacak Meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dedulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui radio digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cersit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ayo dolon, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangda. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Mancik bicik, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Tubuh manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan hingga 40 hari, asal tetap minum. Namun, tanpa air, tubuh hanya akan dapat bertahan 3 sampai dengan 5 hari. Starvation phase merupakan proses tubuh manusia yang mulai mengkonsumsi cadangan lemak serta otot untuk bertahan hidup.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik dulu Sob Doyo, main hari masih tetap Rumpat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kuluci Rasid di hari ini edisi Senin 14 September 2026 di Serujaya Pagi. Baik dulu Sob Doyo, untuk mengawali kegiatan kita di hari ini, ada baiknya Cik Rasid akan menunjukkan informasi tentang perakhiran cuaca yang ada di daerah kita Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang dan sekitarnya. Menurut perakhiran cuaca BMKG Sumsel, hari ini Senin 14 September 2026 yang terupdate dari jam 6.06 tadi, pagi hari cerah berawan, sore dan siangnya cerah berawan juga, kemudian malam harinya juga berawan. Wah, jadi menurut BMKG suhu udara wilayah Sumsel, dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir dan Oki kurang lebih 24 sampai 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 42 sampai 97%. Suhu udara wilayah Sumsel dataran tinggi sekitar Pagarlam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat dan Oku Selatan 18 sampai 33 derajat Celcius. Wow, dia lebih itu ya, lebih lembab ya, lebih dingin maksudnya. Kita 24, dia 18. Kelembapan udara 50 sampai 98%. Dan angin timur selatan dengan kecepatan 6 sampai 30 km per jam. Peringatan dini cuaca waspada potensi kebakaran hutan dan lahan atau kaltla yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Nah, jadi dulu sebelah yo, itulah perakhiran cuaca yang cara saya dapat ke dari BMKG Sumsel. Semoga dapat membantu dulu galo-galo. Seandainya nak melakukan perjalanan atau nak keluar rumah dah berarti hari ini cerah berawan. Mungkin juga keadaan udara kita yang begitu belum begitu bersih ya, masih ada asap. Jadi cerah saya himbau untuk menggunakan masker bila keluar rumah. Kemudian cerah saya juga menunjukkan hiburan-hiburan yang yang berasal dari Sumsel. Nah, ini ada Bujang Tembokan. Kalau ingat Bujang Tembokan ini, Cik Asik langsung teringat dulu kita. Dulu kita owner soto Bang Bento. Wow, Wapet. Wapet gamal lama. Oke Wapet, semoga Wapet sehat ya, dengan uang rumahnya gue tentunya, dengan Cik Miminnya udah ya. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Mungkin nak merewangin Cik Mimin terapi atau cak manonyo, semoga lancar galau Wak PT. Semoga Wak PT tetap sehat yang masih itu ya. Jadi pacak mereong cak Mimin ke mana-mana. Baik dulu Sobroyo, Bujang Tembokan.
1: Dio, sekolah lagi.

Tradisi Masak Bersama. Tradisi masak bersama sebagai budaya gotong royong dan nilai kebersamaan yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Selatan saat hari resepsi pernikahan atau memperingati hari besar agama atau adat, di mana aktivitas ini bukan hanya soal memasak bersama, tetapi juga momen mempererat silaturahmi antar warga.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Koloci Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu sob dulu informasi pertama, tumpukan ilalang dan semak belukar yang mengering di pinggir jalan penghubung desa Kasah dan desa Kuang Anyar, kecamatan Muar Kuang, mendadak berubah menjadi lautan api. Bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali mengintai Kabupaten Ogan Ilir pada hari Jumat kemarin 11 September 2026. Beruntung alarm kewaspadaan warga bekerja cepat. Bungkusan laporan yang masuk lewat saluran darurat call center 110 kepolisian